Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

mentah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: 99,2 FM Radio Republik Indonesia Rana. Eta mampir dua teman terbaik kamu ya, balik lagi bersama aku Harangkas mau untuk di pagi ini. Oke teman berdua ya, lagu-lagu hiburan aku cukup sampai di sini, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama prokaster BMKG Natuna yang saat ini sudah bersama kami, sudah tersambung ya, petugas prokaster BMKG Ranai pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026 yang sudah bersama kami, Bung Sumihar. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mas.
0: Gimana kabar pagi ini, Bung?
1: Baik Mas, kolongnya sendiri gimana Mas?
0: Oh, tetap semangat, apalagi masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha ya.
1: Ya Mas,
0: makan daging kurban terus soalnya. Oke, Bang Sumihar, langsung saja nih untuk melaporkan perakiran cuaca seputar wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
1: Baik Mas, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Natuna. Bersama saya Sumiar Sihan, forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 30 Mei 2026. Nilai kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cukup tinggi mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, cuaca esok hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang terutama pada pagi, siang, dan malam hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan di Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Midai. Pada siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, Pulau Tiga, Pulau Midai, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, Pulau Midai, dan Pulau Tiga. Dan pada dini hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan di Pulau Laut. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 40 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadi guntur serta petir, hujan lebat, dan angin kencang yang sertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Harlan.
0: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Sumihar ya, yang bertugas di pagi ini di prokester BMKG Natuna sepanjang hari ini teman berdua. Hari Sabtu ya, tanggal 30 Mei 2026. Dan teman berdua, saat ini di wilayah Sepopong lagi gerimis ya. Hati-hati di jalan bagi kamu yang akan bepergian jauh, terutama roda 2 maupun roda 4 ya. Tetap waspada dan sebelum meninggalkan rumah, sebelum berangkat, barangkali dicek dulu kendaraannya ya. Hal-hal yang kecil perlu kita waspadai, perlu kita cek and recheck ya. Oke teman berdua, untuk menemani di suasana pagi menjelang pukul 8, serangkaian lagu-lagu hiburan sudah aku siapkan untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu, bareng Harlan Kasma.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda. Show it to me.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit,

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, lagi bersama aku Harang Kasma, dan teman berdua aku Harang Kasma sudah pamit untuk menemani kamu, dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Harang Kasma, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
7: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

105,9 FM di Produa RRI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa di Produa santai siangnya. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026, kembali kamu akan ditemani aku Marisa dan juga ada rekan sekerja Martina dan Jan Indra yang akan temani kamu hingga ke pukul 15 ya waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi jam siang teman Produa, untuk yang sedang bekerja semangat terus, yang sedang istirahat nikmati hari liburnya, selamat liburan masih di momen Lebaran Idul Adha ya teman Produa. Nah, hati-hati selalu ya di perjalanan untuk yang saat ini sedang mengendarai kendaraannya. Nah, teman Produa di luar cuaca terpantau cerah di kawasan Sepampang ya, saat ini panas banget. Nah, jadi untuk teman-teman yang akan bepergian, karena sekarang kan cuacanya kalau pagi ini sih jam siang nih panas, mau tahu tiba-tiba di sore nanti hujan, jadi siapin aja mantel ya di jok motornya masing-masing untuk yang mengendarai kendaraan Produa juga ya. Oke, kita masih menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Temannya kamu nih, teman Produa di perjumpaan kita kali ini ya, teman Produa. Nah, untuk yang di rumah aja, mungkin nggak kemana-mana, istirahat gitu ya. Selamat istirahat teman Produa, atau juga lagi menikmati hidangan hari rayanya ya. Biasanya kalau hari-hari kurban itu banyak daging sapi atau perdagingan gitu ya. Nah teman Produa, nah untuk mengawali jumpa kita di siang ini teman Produa ya, kita akan update informasi dulu ya seputar daerah ya. Yaitu siswi sekolah rakyat terpadu 32 Natuna SD Syarifah Zari Mayura berhasil meraih medali perak pada ajang Olimpiade Sains Pelajar Nasional atau OSPA 2026 cabang ilmu pengetahuan alam tingkat SMP. Jadi prestasi tersebut diumumkan pada Selasa 26 Mei 2026 setelah pelaksanaan lomba yang digelar secara daring pada minggu sebelumnya. Ajang OSPAN diselenggarakan oleh lembaga swasta resmi Gemanesia dan diikuti pelajar dari berbagai sekolah di seluruh Indonesia teman Produa. Jadi kegiatan tersebut menjadi salah satu wadah juga ya, wadah pembinaan kemampuan akademik siswa sebelum mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang akan dilaksanakan pemerintah pada Juni mendatang ya. Nah, guru sains sekolah rakyat Noris Prayitno mengatakan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah karena mampu bersaing dengan peserta dari berbagai kota besar di Indonesia. Menurutnya, semangat belajar dan kesiapan siswa, nah ini menjadi faktor penting ya teman Produa dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional. Teman Produa, itu tadi satu informasi yang kita akses dari rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaul sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sih dengan lagu-lagu mancanegara ya kita hadirkan di siang ini. Untuk yang ingin request lagu juga bisa di 0812 8313 4054 ya. Oke, untuk teman Pro 2 langsung ikut sapa. Selamat siang Kak, ini sama Winda di Ranai mau dengar lagu Talk. Oke, dari Selena Gomez featuring Benny Blanco. Oke, makasih Kak, makasih juga ya sudah bergabung. Dan untuk teman Pro 2 kita informasikan juga bahwa masuknya azan sholat fardu zuhur ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026, pada pukul 11.47 ya waktu Indonesia Barat. Selamat siang teman Pro 2, selamat menikmati dengan siangnya, selamat istirahat untuk yang sedang istirahat ya. Nah kalau gitu kan langsung aja kita akan hadirkan lagu yang sudah di request dan nanti juga akan kita hadirkan ya, lagu bernuansa religi.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

lagi untuk teman Pro2, kita akan kemenangkan azan ya, sholat fardu zuhur untuk wilayah Rani dan sekitarnya. Untuk teman Pro2, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke, teman Pradua, selamat siang di Pradua Santai Siangnya. Masih dengan lagu-lagu temani kamu dan di Hit Mancanegara. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan teman Pradua, kita akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan masih akan berbagi tentunya informasi ya. Sembari temani kamu yang sedang istirahat atau juga yang sedang menikmati hidangan siangnya ya, teman Pradua. Nah, tentunya stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

105,9 FM di Pro 2 Arizona, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ada lagu Pergi Latukan Cina, Katakan Cinta ya. Teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu ya, teman-teman yang kamu di siang ini ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di siang ini kita akan berbagi informasi seputar kuliner. Nah, ini ada kuliner dari Natuna, teman Pro 2, yaitu kerak telur versi Natuna. Nah, jika Jakarta mempunyai makanan khas kerak telur, dan Natuna juga punya yang namanya kerak telur. Nah, kerak telur versi Jakarta merupakan campuran telur dan beras ketan ya, serta bumbu khasnya. Nah, berbeda dengan kerak telur Natuna atau sering disebut juga dengan pecah telur yang merupakan campuran telur dan sagu butir. Nah, adapun bahan dan cara membuat kerak telur Natuna ini, teman produk mungkin kamu ingin mencobanya. Bahannya itu sagu butir yang sudah dioseng gitu ya, di dalam benai, telur remah, butir ya. Boleh juga menggunakan telur bebek kalau enggak, kalau pengen pakai telur bebek ya. Ada juga bisa telur ayam. Terus bumbu halusnya itu ada cabai rawit 5 buah, bawang merah 6 siung, garam secukupnya, penyedap rasa. Dan cara membuatnya juga gampang banget ya. Haluskan cabai rawit, bawang merah, dan tambahkan garam dan penyedap rasa tadi ya. Kemudian campurkan telur ayam yang sudah dipecahkan, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tes rasa, apabila sudah cukup kemudian dituangkan ke dalam penai ya. Kalau pernah ini teman Pro 2 tempat atau wadah untuk orang yang misalnya sebagai pekerja sagu pasti tahu semua ya, teman Pro 2. Untuk membuat sagu butir ya, jika sudah matang angkat kemudian hidangkan selagi hangat. Jadi makanan ini bisa dijadikan cemilan waktu sore, makan bersama teh hangat akan menambah nikmatnya. Nah, teman-teman, informasi yang kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Hai hai Tepok Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, Teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

Perduel, teman terbaik kamu, teman perduel. Selamat siang ya. Di siang ini di perduel santai siangnya masih ditemani dengan sedetan lagu-lagu ya dan juga informasi ya. Nah, teman perduel, untuk yang saat ini akan bepergian ya, teman perduel menuju tempat tujuannya masing-masing, hati-hati selalu ya ketika mengendarai kendaraannya. Dan juga untuk yang gak kemana-mana, di rumah aja, mungkin lagi kurang enak badan ya, lagi sakit, nah aku doakan lekas sembuh ya agar bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Nah, teman perduel, satu informasi nih seputar olahraga ya. Nah, kabarnya datang dari Pue Fortun Bidik Sejarah, incar gelar ke-6 untuk Brazil ya. Nah, teman perdua, Pue Fortun Pereira da Silva membawa misi pribadi bersama Brazil di Piala Dunia 2026. Ia bertekad membantu Seleção meraih gelar ke-6 dunia. Kiper berusia 38 tahun itu ya. Nah, ini menjadi skuad Brazil pada Piala Dunia 2022 di Qatar, namun langkah Seleção terhenti oleh Kroasia di perempat final. Nah, kegagalan sebelumnya memotivasi Pue Fortun ya mengejar gelar Piala Dunia 2026 ini bersama Brazil. Ia siap membawa kepercayaan Carlo Ancelotti sepenuhnya ya. Dan Pue Fortun menikmati perannya sebagai penjaga gawang yang membentuk karakter kuat. Ia juga belajar dari kipernya Alisson dan Anderson ya. Nah, teman perduel, itu tadi satu informasi seputar Piala Dunia 2026 ya. Nah, kita masih menghadirkan lagu-lagu temani kamu di siang ini ya. Informasi ini kita akses dari rri.co.id.

Produan atau memprodua, sepak bola adalah olahraga yang sederhana untuk dimainkan, tetapi memiliki sejumlah aturan yang terkadang membingungkan. Salah satu aturan yang paling sering diperdebatkan adalah offside ya. Bagi sebagian penonton, istilah ini kerap menimbulkan kebingungan, bahkan tidak jarang menjadi sumber kontroversi dalam pertandingan besar. Teman Pro 2, offside adalah pelanggaran yang

ke gawang saat bola diumpankan kepadanya. Aturan ini dibuat untuk mencegah pemain menunggu di dekat gawang lawan tanpa ikut membangun serangan. Dengan kata lain, offside menjaga permainan tetap adil dan kompetitif. Jadi, memahami offside tidak hanya membantu penonton menikmati pertandingan dengan lebih baik nih teman Pro 2.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

piala dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

105,9 FM di Radio Arena, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa, masih kita hadirkan lagu-lagu ya, di Produa santai siangnya ya. Dan teman Produa, selamat menikmati hari raya Idul Adha ya, masih di momen hari raya ya teman Produa. Nah, teman Produa, satu informasi nih, ada film Perkuil Rambu. Nah, ini akan dirilis 2027. Noah Centineo jadi Rambu muda ya. Nah, teman Produa, Lionsgate resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo prequel terbaru nih dari waralaba aksi legendaris Rambo. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027. Dilansir dari Variety. Nah, teman Produa, John Rambo ini akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dari dalam First Blood tahun 1982. Nah, film tersebut, nah ini sebelum dibintangi oleh Sylvester Stallone ya. Film tersebut juga menjadi awal dari horor laba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3 dan Rambo Last Blood. Serial Rambo sendiri berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat perang Vietnam gitu ya. Nah, teman Produa, film ini juga dibintangi oleh yang lainnya juga, ada Jonathan Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson Reed, dan Taimi Tatim Tong ya teman Produa. Dan kursi sutradara diisi oleh Jalmari Helander ya, dengan naskah yang ditulis oleh Rory Haynes dan Sohrab Nosirvani ya teman Produa. Informasi ini kita dapatkan dari rari.co.id. Nah, teman Produa, nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kamu akan ditemani nanti ada Eveni Sabtina ya. Oke, masih kita hadirkan lagu-lagu, stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Cerat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik. Makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang. Yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 yang sudah pukul 15.06 menit waktu Indonesia Barat. Benny ucapkan selamat sore untuk kamu semuanya. Ya, apa kabar nih tahun Pro 2 masih Benny teman kamu ya dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani segala aktivitas di sore hari ini dengan penuh semangat ya. Oke, tahun Pro 2 aku informasikan ya, masuknya waktu sholat fardu asyar ya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya edisi hari Sabtu 30 Mei ya 2026 ya, pada pukul 15.12 menit waktu Indonesia Barat. Nah, tahun Pro 2 menjelang masuknya waktu sholat fardu asyar ya, lagu-lagu bernuansa islami akan Penny hadirkan untuk teman Pro 2.

Di Pro 2 Teman Terbaik, kamu tambah Pro 2, terima kasih ya untuk kamu yang selalu stay mendengarkan Pro 2 Teman Terbaik kamu. Ya saat ini pengen ucapkan juga ya, sama menunaikan ibadah sholat fardu asyar ya. Mudah segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya. Begitu Pro 2, tentunya masih aku hadirkan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani aktivitas kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.

0: Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: put your hands on me.
1: Di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 masih pengen diberikan informasi untuk kamu ya di sore hari ini ya, untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2. Mungkin hari ini berencana akan jogging ya teman Pro 2. Lalu setelah lebaran ya, Idul Adha ya, lemak menumpuk ya. Nah, mungkin sore hari ini dimanfaatkan untuk bisa berolahraga ya. Nah, Tong Pro 2 Cina memiliki stasiun ya terbesar di dunia, berlokasi di Megapolitan Chonggyang. Nah, stasiun kereta api timur ya Chonggyang atau Chonggyang S Railway Station yang menyabet predikat tersebut karena luasnya memiliki 1,22 juta meter persegi atau setara dengan 170 lapangan sepak bola standar internasional. Nah, mega proyek yang menelan investasi fantastis sebesar 7,8 miliar US dollar ya, atau di rupiah itu sekitar 138,8 triliun rupiah. Ini menyedot ya perhatian global setelah CEO Tesla dan SpaceX ya Elon Musk yang mengunggah video kekagumannya di media sosial X yang langsung ditontonnya lebih dari 56 juta kali ya. Melansir dari Xinhua, stasiun raksasa ini Tong Pro 2 mempunyai desain vertikal yang terdiri dari 8 lantai. Nah, keunggulan utama stasiun ini adalah fungsinya sebagai hubungan internasional komprehensif ya, atau 4 dimensi. Dalam satu kompleks bangunan ya, penumpang dapat berpindah moda transportasi secara instan tanpa perlu ya keluar gedung. Integrasi itu meliputi jalur kereta cepat antar kota, jaringan kereta bawah tanah ya, terminal bus dalam kota dan bus antar kota jarak jauh, dan lokasi khusus ya armada taksi dan kendaraan daring ya. Nah, informasi ini Tong Pro 2 aku akses dari CNN Indonesia untuk teman Pro 2 di sore hari ini.

Juara 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eh, tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2 tentunya masih pengen diberikan informasi ya untuk kamu di sore hari ini. Tom Pro 2 bahasanya masyarakat nih punya kesempatan ya menikmati suasana pantai dan ruang terbuka ya publik di Ancol tanpa biaya masuk ya, dalam rangka meriahkan hari ulang tahun ke 499 Kota Jakarta. PT Pembangunan Jaya Ancol TBK menghadirkan ya program gratis ya masuk Ancol pada sore hari hingga malam hari ya. Nah, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK Syamsudrian Lubis mengatakan program tersebut ya berlaku pada tanggal 8 sampai dengan 19 Juni 2026 ya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, Tom Pro 2 melalui program ini masyarakat ya dapat menikmati berbagai aktivitas rekreasi di kawasan wisata pesisir yang menjadi salah satu ikon ibu kota. Jadi pengunjung bisa berjalan santai ya di sepanjang pantai, menikmati panorama matahari terbenam ya, hingga mencicipi beragam kuliner yang tersedia di kawasan Ancol. Tidak hanya itu juga, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan air mancur menari atau dancing fountain ya show yang menjadi salah satu atraksi favorit pada malam hari. Menurut Samudrian ya, program gratis ini masuk ya merupakan program dari komitmen Ancol untuk menghadirkan ya ruang rekreasi yang inklusif sekaligus berkontribusi dalam memeriahkan perayaan ulang tahun Jakarta. Nah, ia menilai Tom Pro 2 momentum HUT Jakarta yang diperingati setiap tanggal 21 Juni menjadi kesempatan ya untuk mengajak masyarakat menikmati wajah Jakarta yang dinamis, modern, sekaligus tetap dekat dengan alam. Nah, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini ya, referensi kunjungan wajib dilakukan melalui situs resmi Ancol ya, paling lambat satu hari sebelum tanggal kunjungan. Nah, informasi ini Tom Pro 2 aku akses dari CNN Indonesia.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Pro 2 itu terbaik kamu tahu Pro 2 Mita Lestari, begitulah ya. Data Pro 2 Marsha and the Bear ya merupakan salah satu serial animasi populer di dunia. Dan saking populernya Tom Pro 2 animasi asal Rusia itu berhasil mencetak miliaran penayangan di YouTube. Salah satu episode Marsha and the Bear yang paling dinobatkan ya sebagai video kartun yang paling banyak yang ditonton di YouTube ada oleh Guinness World Record sama Pro 2. Nah, pencapaian luar biasa itu membawa tayangan tersebut mencahkan rekor global sebagai video animasi keluarga dengan jumlah permintaan terbanyak sepanjang sejarah di platform digital tersebut. Nah, episode legendaris yang sukses ya mencatatkan rekor tersebut bertajuk Recipe for the Disaster ya, yang merupakan episode ke-17 dari musim pertama Marsha and the Bear. Nah, tahun Pro 2 berdasarkan data dari Guinness of Records ya, animasi diproduksi studio AnimaCorp di Rusia pada tanggal 31 Januari 2012 ini berhasil mengumpulkan angka pemirsa yang fantastis, yakni sebanyak 300 juta nih tahun Pro 2 ya, 300 juta lebih ya datanya pada tanggal 18 Desember 2018. Nah, informasi ini tahun Pro 2 aku akses ya dari CNN Indonesia.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di Pura 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pura 2 Medi informasikan untuk kamu kaum muslimin dan muslimat yang masuknya waktu salat maghrib di wilayah kota Ranai dan sekitarnya di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat, dan menjelang masuknya waktu salat maghrib ya, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan.

Teman Pro 2, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya padahal, nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Pro 2, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, itu pernah dua lagu darinya, Nyanya Band ya, album lama tahun pernah dua sudah antar ke kita di pukul 18.30 menit ya waktu Indonesia Barat. Pada ucapkan ya, selamat menjalani sholat fardu maghrib ya, dan juga untuk teman pernah dua ya saat ini menikmati makan malam. Pada ucapkan selamat menikmati makan malam aja untuk teman pernah dua. Tentunya teman pernah dua beragam informasi dan lagu-lagu ya akan dihadirkan untuk teman pernah dua di malam hari ini.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

masih di Pro 2 teman terbaik kamu sama Pro 2. Nah banyak ya masyarakat Indonesia belakangan ini mulai melirik ya Bangkok sebagai tempat tinggal. Di media sosial teman Pro 2, topik living in Bangkok ya ramai diperbincangkan. Mulai dari biaya hidup ya, peluang kerja, transportasi publik, hingga kualitas hidup yang dianggap lebih baik ya dibandingkan sejumlah kota besar di kawasan Asia Tenggara termasuk Jakarta. Ya tak sedikit konten kreator yang membagikan pengalaman mereka yang menetap ya di ibu kota Thailand tersebut. Ada yang memuji kemudahan transportasi dan akses layanan publik ya, ada juga yang menyebut ya bahasanya Bangkok sebagai kota yang menawarkan keseimbangan antara peluang karir dan juga gaya hidup. Nah, namun apakah Bangkok ya benar-benar tempat tinggal yang ideal tahun Pro 2 untuk ditinggali ya? Nah, sebagai ibu kota Thailand, Bangkok merupakan pusat ekonomi, bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Merujuk data dari Departemen Administrasi Thailand, kota ini dihuni ya sekitar 5,4 juta penduduk per tahun 2026. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan bisa mencapai 2 kali lipat ya karena tingginya mobilitas pekerjaan dan komuter yang datang setiap hari. Nah, bagi banyak orang, daya tarik utama Bangkok adalah kemudahan hidup yang ditawarkan di kota ini. Nah, kemudahan transportasi ini juga menjadi nilai tambah ya yang paling besar di kota tersebut. Jaringan kereta listrik dan juga MRT memungkinkan warga ya berpergian dengan relatif mudah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi. Nah, untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas juga dinilai lebih memadai ya dibandingkan banyak daerah di Thailand. Nah, penjual lotre ya juga menggunakan kursi roda. Nah, mengatakan banyak nih penyandang disabilitas memilih tetap tinggal di Bangkok karena fasilitas publik di luar ibu kota masih sangat terbatas. Bangkok juga terus nih mengembangkan ya ruang publik seperti taman kota yang mendukung gaya hidup sehat. Tren olahraga seperti lari dan bersepeda ya semakin populer ya di kalangan anak muda, ya ikut didukung oleh keberadaan ruang terbuka yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu ya. Nah, tahun Pro 2, kesan positif ya terhadap Bangkok tidak hanya datang dari warga lokal. Banyak ya yang wisatawan yang pernah tinggal sementara di kota ini juga memberikan penilaian serupa. Nah, kota Bangkok ini katanya memiliki ya tempat yang aman dan juga nyaman ya bagi para wisatawan. Nah, tahun Pro 2 ya, apakah tertarik nih tahun Pro 2 untuk tinggal di Bangkok ya? Nah, tentunya kita bertanya apakah layak ya kita pindah ke Bangkok ya. Jawabannya ya tergantung pada kebutuhan dan juga prioritas masing-masing orang ya. Setiap orang pasti punya kebutuhan dan prioritas masing-masing. Jadi kita nggak bisa bedakan antara prioritas orang lain ya dengan diri kita. Jadi tergantung tahun Pro 2 dengan kebutuhan kamu ya. Misalnya kamu butuh apa Bangkok sesuai dengan keinginan kamu, ya boleh ya berpindah tinggal ya di kota Bangkok ya. Informasi ini Tamro 2 aku akses dari CNN Indonesia.

Resensi buku Dia Kakakku karya Terelie. Novel Dia Kakakku adalah sebuah karya yang ditulis oleh Terelie. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak laki-laki yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakaknya. Cerita ini mengeksplorasi tema keluarga, persaudaraan, dan perjuangan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dia Kakakku mengajak kita untuk memahami pentingnya rasa kasih sayang dan pengorbanan dalam hubungan antar keluarga, anggota keluarga, terutama antara saudara kandung. Konflik-konflik emosional yang dialami oleh tokoh utama membawa pesan mendalam tentang kehidupan, harapan, dan pengampunan. Dia Kakakku mengisahkan tentang hubungan antara seorang adik laki-laki dan kakaknya yang sangat dekat. Tokoh utama dalam novel ini adalah seorang anak bernama Akung yang memiliki seorang kakak perempuan bernama Rara. Sejak kecil, mereka berdua sangat akrab, saling mendukung dan selalu bersama dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Namun, hidup mereka berubah drastis ketika Rara, yang adalah sosok yang sangat berarti bagi aku, harus menghadapi kondisi yang sangat sulit. Rara yang selama ini menjadi panutan dan pelindung bagi aku, tiba-tiba jatuh sakit parah. Penyakit yang dideritanya mempengaruhi segala aspek kehidupan mereka. Dan aku yang merasa sangat kehilangan dan bingung, harus berjuang untuk mendampingi kakaknya di saat-saat sulit. Dia Kakakku mengandung banyak nilai moral yang menyentuh hati. Seperti pentingnya menghargai orang yang kita cintai. Kasih sayang dan pengorbanan dalam hubungan keluarga, khususnya antara saudara kandung. Melalui kisah antara tokoh utama, seorang adik dan kakaknya, novel ini menggali kedalaman emosi yang muncul dalam situasi-situasi sulit, seperti perjuangan bersama dalam menghadapi tantangan hidup dan penyakit. Ketabahan dan penerimaan terhadap kenyataan hidup, terutama ketika menghadapi kehilangan dan ujian berat. Konflik yang dihadapi oleh tokoh utama mengajarkan pembaca tentang arti pentingnya dukungan keluarga serta bagaimana seseorang bisa belajar untuk menjadi lebih kuat melalui hubungan penuh kasih dan pengorbanan. Karakter utama dalam novel Dia Kakakku karya Terelie adalah aku, tokoh pertama atau pencerita. Tokoh utama yang menceritakan kisah dari sudut pandangnya. Aku adalah seorang adik laki-laki yang memiliki ikatan yang sangat dekat dengan kakaknya, Rara. Karakter aku digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih sayang terhadap kakaknya, yang sangat peduli dan merasa terikat kuat dengan Rara. Dia menjadi tokoh yang berjuang menghadapi perubahan besar dalam hidupnya ketika kakaknya menghadapi kondisi yang sulit. Rara adalah kakak perempuan dari tokoh aku. Dia digambarkan sebagai sosok yang kuat, penyayang, dan sangat berarti bagi aku. Rara merupakan panutan dan pelindung bagi adiknya sejak kecil. Ketika Rara jatuh sakit, hubungan mereka menghadapi ujian besar. Dan kisah ini berfokus pada perjuangan aku untuk mendukung dan menemani kakaknya menghadapi cobaan tersebut. Pesan moral, kasih sayang tanpa batas mengajarkan betapa pentingnya kasih sayang dalam hubungan keluarga, khususnya antara saudara kandung. Pengorbanan untuk orang yang kita cintai. Nilai pengorbanan. Terkadang kita harus rela berkorban demi orang yang kita cintai, bahkan jika itu berarti menghadapi rasa sakit dan kesulitan. Ketabahan dalam menghadapi cobaan. Dan pentingnya dukungan keluarga. Ketika menghadapi kesulitan, kehadiran dan dukungan dari keluarga sangat penting untuk memberi kekuatan dan semangat, serta belajar menerima kenyataan. Meskipun kenyataan tersebut sangat pahit, menerima apa yang terjadi dalam hidup dengan lapang dada membantu kita untuk lebih kuat dalam menghadapi kehidupan.

Penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2, sebentar lagi Edi kumandangkan azan tentang Pro 2, tanda masuknya waktu sholat Fardu Isya ya, di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 Menu Jangan sama menjalani salam pardu Isya ya untuk teman Pro 2 ya untuk di malam hari ini. Nah untuk kamu ya ke bermalam mingguan ya teman Pro 2 Menu Jangan sama bermalam mingguan aja untuk teman Pro 2 di malam hari ini yang di rumah aja mungkin lagi sakit ya. Nah mudah cepat sembuh teman Pro 2 sehingga bisa menjalani segala aktivitas seperti biasanya. Dan tentunya masih pengen dihadirkan ya lagu-lagu untuk teman Pro 2.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eh, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2. Nah, film komedi horor terbaru berjudul Dukun Magang ya, siap nih menyapa penonton Indonesia mulai tanggal 18 Juni 2026 di bioskop. Film garapan sutradara Cisco ini menghadirkan cerita tentang mahasiswa skeptis ya. Nah, ia harus berhadapan langsung dengan dunia mistis saat meneliti dunia perdukunan demi menyelesaikan skripsinya. Nah, tahu Pro 2, cerita Dukun Magang berpusat pada Raka Mahardika, mahasiswa tingkat akhir yang percaya bahwa dunia mistis hanya bualan. Namun hidupnya berubah ya setelah skripsinya terus ditolak oleh dosennya yaitu Pak Arif. Dalam upaya terakhirnya, ia terancam gagal nih menyelesaikan kuliah. Raka memilih topik penelitian tentang dunia perdukunan desa Kalimati, sebuah desa terpencil yang dikenal kuat dengan tradisi gaib. Nah, perjalanan Raka ke desa di Kalimati tidak ia lakukan sendiri. Ia datang bersamaan dengan Boyman, nah sahabatnya yang penakut ya tapi setia, serta Sekar ya teman kampus yang berasal dari desa tersebut. Jadi Sekar menjadi penghubung antara Raka dengan kehidupan masyarakat Kalimati yang masih megang erat ya tradisi tersebut. Awalnya Raka hanya ingin mengumpulkan bahan skripsi ya, namun situasi berubah setelah ia dan teman-temannya mulai nih menemukan ritual aneh, rumah-rumah tua serta warga desa yang menyimpan banyak rahasia. Nah, mereka kemudian bertemu dengan Mbah De Jamprong ya, dukun legendaris yang esentrik, bijak dan memiliki peran penting dalam menjaga desa dari gangguan gaib. Ketegangan meningkat saat Raka tanpa sengaja memicu kemarahan kuntilanak hitam, nah entitas gaib yang telah lama terkurungnya di desa Kalimati. Terat itu masa Raka mempertanyakan ya keyakinannya sendiri. Nah, mahasiswa yang semula menolak semua hal mistis itu akhirnya menghadapi kenyataannya tidak biasa dan tidak bisa ia jelaskan secara logika. Film ini tahun Pro 2 mendapatkan Japan Natio ya sebagai Raka, karakter utama yang skeptis, ambisius, sarkastik tapi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya. Sementara itu Hana Saraswati yang memerankan Sekar, sosok cerdas, percaya diri, ceria dan sangat menghargai tradisi mistis. Bagi Hana, Sekar menjadi karakter yang menarik ya karena mampu mempertemukan cara pandang modern dengan tradisi yang hidup di desa Kalimati. Pajar Nugra yang hadir sebagai Boyman, sahabat Raka yang penakut ya tapi humoris dan juga sok tahu tapi sangat setia kawan ya. Film ini Boyman menjadi salah satu sumber komedi yang mengimbangi ketegangan horor desa Kalimati ya. Nah, sederet pemain lain juga yang memperkuat cerita ini tahun Pro 2 ya. Nah, melalui perpaduan komedi dan horor, Dukun Magang ya tidak hanya menghadirkan teror dari dunia gaib ya, film ini juga membawa konflik persahabatan, keberanian, warisan tradisi serta cara manusia melihat hal-hal benda yang di luar batas nalar ya. Nah, film ini tahun Pro 2 tentunya akan hadir ya pada tanggal 18 Juni 2026. Nah, untuk kamu tahun Pro 2 yang penasaran ya, mungkin bisa nih nonton ya di bioskop Dukun Magang ya di tanggal 18 Juni 2026.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja, semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2. Terima kasih ya untuk kamu yang selalu mendengarkan kita di program 2 di malam hari ini ya. Nah, tempat Pro 2 sampai di sini ya Penny menemani kamu dan tentunya tetap stay mendengarkan kita karena di Pro 2 jaga malam tempat Pro 2 akan ada bintang tamu ya yang akan banyak bercerita tempat Pro 2 ya terkait dengan kekah ya. Nah, masih banyak lagi nih tempat Pro 2 ya yang tentunya banyak memberikan kita ilmu ya di malam hari ini. So, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, lagu terakhir ya kebersamaan kita ada lagu dari Nyawina ya, Jas Hujan untuk kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Pro 2, selamat malam. Ya, tentunya di Jaga Malam Ebi mau ngajak kamu ya untuk malam ini ya menghadirkan bintang tamu ya terkait kekah deh. Nah, seperti apa obrolan Jaga Malam kita? Jaga Malam tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga Malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

0: yang ada di Natuna. So, malam ini kita bakal membahas tema yang sangat menarik buat teman-teman Pro2 ya, berkaitan dengan KKD, yaitu bicara bergerak berkolaborasi. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, teman Pro2 ya. Enggak bakal asing lagi buat teman Pro2 ya, apalagi berbicara tentang primata ya. Nah, ada Bang Ahdiani ya, ketua dari komunitas Rumah Kekah.
1: Mantau.
0: Oke, okay, mantau kekah ya. Mohon maaf ya karena mindsetnya itu rumah kekah ya. Gimana Bang kabarnya buat malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, boleh dekat lagi Bang sama mic-nya. Ya, oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Nah, hari ini kegiatannya apa nih, Bang?
1: Beberapa hari terakhir memang kita lumayan ya kegiatannya, diawali dengan event Kekah Day 18 Mei kemarin, kemudian tanggal 19 kita harus melakukan survei di sebuah pulau, salah satu pulau paling selatan di Natuna, Pulau Serasan.
0: Oke.
1: Okay. Kita mengkonfirmasi beberapa satwa yang di sana seperti itu.
0: Oke, okay. Pastinya semangat ya.
1: Harus semangat.
0: Iya. Kalau berbicara primata, kekah.
1: Iya.
0: Kelihatan sekali ya Bang Ahdiani itu cukup apa ya, semangat gitu ya.
1: Gimana ya, kekah itu sesuatu yang saya pikir sesuatu yang istimewa ya.
0: Iya.
1: Dan untuk bisa beraktivitas bersama mereka, bisa menikmati mereka di alam, tentu semangat itu adalah modal kita. Kita nggak punya modal lain selain semangat.
0: Oke, okay. Nah seperti apa nih kegiatan mantau kekah ya? Dan ya buat teman Pro2 pengen tanya-tanya boleh aja di DM Pro2 RI Ranai ya Instagram kita. Mohon maaf malam ini streaming YouTube belum bisa kita on air kan ya, karena sedang dalam perbaikan ya. Jadi terima kasih Bang sudah hadir. Jadi untuk membahas terkait Kekah Day. Nah, mungkin buat teman Pro2 yang penasaran ya seperti apa kegiatannya ya. Nah, jadi untuk kamu yang pengen punya pengalaman
1: ya
0: dengan apa ya, hewan endemik Natuna.
1: Ya.
0: Jadi orang luar aja sangat antusias. Ya, kalau pengalaman Bang Adian ini selama berada di komunitas ini ya, paling antusias itu dari mana nih Bang? Apakah orang lokal ya, nasional atau internasional? Karena sudah kita tahu ya, ini udah secara internasional ya. Ya. Boleh Bang ceritain.
1: Baik, kalau kita bicara tentang satwa liar ya, kita baik dalam konteks konservasi ataupun tourism, tentu yang paling excited, paling paling menarik itu sebetulnya dari luar sih sebetulnya. Jadi memang orang luar negeri itu sudah sangat aware ya terhadap primata, terhadap satwa liar itu sendiri, baik tourism maupun konservasi. Nah, kita orang lokal sebetulnya masih tahap apa ya? Saya pikir tahap awal sekali, tahap mulai untuk ya, mengenal. Ngapain sih ini orang main ke hutan gitu kan? Yeah. Jauh-jauh dari luar negeri ke sini misalnya kan. Nah, ini yang sedang diperhatikan oleh orang-orang lokal dan pelan-pelan mereka mulai mengikuti dari belakang. Dan ini tugas kita adalah bagaimana menciptakan rasa nyaman bagi orang-orang lokal. Kalau orang luar bisa menikmatin dan harus bayar mahal untuk menikmati ini, kenapa kita tidak? Kita bisa menikmati dengan murah karena ini berada di sekitar kita, seperti itu.
0: Oke, nah jadi yang pengen tahu lokasi ya, yang paling gampang buat kita mantau kakak ini, itu di Mekarjaya ya Bang ya?
1: Saya pikir yang paling gampang,
0: yang paling gampang
1: menurut kami
0: ya,
1: hari ini Mekarjaya.
0: Karena lokasinya, rumahnya sudah kita ketahui dan ya boleh menghubungi Bang Ahdian nih.
1: Siap.
0: Ya. Pastinya siap menemani ya Bang ya. Nah jadi berbicara tentang komunitas nih Bang, jadi sejak kapan nih dimulai bentuknya rumah kekah ini ya, mantau kekah ini?
1: Baik, kalau komunitas sendiri kita mulai aktifnya itu mulai konsen untuk mempelajari ya kan, kita dari awal mempelajari ya, kita belajar untuk bagaimana menikmati alam, bagaimana menikmati satwa liar itu sendiri khususnya kekah. Itu dari tahun 2020. Nah, jadi sampai tahun 2020-2025 ini aktivitas kita coba, memang kita, itu tadi saya bilang tahap awal kita bagaimana bisa menikmati seperti halnya orang-orang luar menikmati ini, seperti itu.
0: Oke, jadi tahun 2020 sudah, tanggal bulan berapa nih Pak?
1: 2020 itu

0: Itu kita dari bulan Maret sih.
1: Wah, ini udah mau 6 tahun ya. 6 tahun berjalan. 6 tahun ya, Bang ya. Tepatnya. Nah, jadi yang membuat terbentuknya komunitas ini ya. Tadi Abang bilang kan sebagai bentuk cinta terhadap alam ya. Kenapa harus kekah, Bang?
0: Kenapa harus kekah? Karena bicara tentang satwa liar yang paling empuk gitu, yang paling paling menarik itu tentunya adalah kekah. Kenapa kekah? Karena kekah itu adalah endemik Natuna yang tidak akan kita jumpai di tempat lain. Nah, disebut sebagai hewan endemik karena tidak ditemukan di tempat lain. Hanya berada di Pulau Bunguran Besar di Kepulauan Natuna ini. Seperti itu.
1: Oke. Terus kalau Abang melihat nih 5 tahun ya belakangan ini ya, 6 tahun ya. Seperti apa nih kondisi kekah saat ini?
0: Saya pikir kondisi kekah saat ini saya harus mengatakan belum baik-baik saja. Dan ini juga mendasari kenapa kami harus hadir di lapangan. Dan kami ini juga menjadi alasan kenapa mantau kekah itu ada. Nah, jadi 5 tahun pertama kami membangun komunitas ini, mempelajari di alam, dan kita bicara tentang kekah ya. Kekah itu adalah endemik Natuna. Dan sudah dianggap sebagai ikon Natuna kan. Nah, idealnya ini sebuah ikon, tentu ini adalah identitas kita. Nah, apakah kita melihat di lapangan identitas ini atau ikon ini diperlakukan sebagaimana mestinya ini menggambarkan identitas kita? Ini yang tidak kita lihat sebetulnya. Dan ini yang mendorong kami untuk hadir. Ya kita mencoba bergerak apa yang kita bisa gitu kan, apa yang bisa kita mulai seperti itu, sehingga sampai hari ini alhamdulillah banyak orang mengenal ini, banyak kegiatan aktivitas-aktivitas yang saya pikir sudah mulai mencerminkan, sudah layak kita jadikan ini sebuah ikon yang menjadi kebanggaan Natuna, yang menjadi identitas kita semua seperti itu.
1: Oke, jadi berdasarkan pasti dalam 6 tahun ini udah banyak data yang didapatkan tentunya, Bang.
0: Ada beberapa.
1: Oke, nah berbicara di Mekarjaya nih, Bang. Ya, kita belum bahas ke jauh dulu ya. Nah, di Mekarjaya kalau Abang pantau nih, kira-kira itu jumlah kekah nih yang ada di Mekarjaya itu berapa? Dari tahun pertama, kedua, ketiga, apakah semakin berkembang atau semakin berkurang?
0: Nah, ini yang memang agak sulit kalau bicara data memang karena kami di lapangan tidak memposisikan diri sebagai saintis ya. Kita bukan ilmuwan, kita bukan peneliti gitu kan. Kita memperankan diri sebagai praktisi gitu kan. Karena memang terus terang kapasitas kita tidak sampai untuk jadi seorang peneliti. Nah, terus terang pengamatan kita hanya kita ngamatin gitu kan. Ya, makanya kami bangun branding kekah watching. Kekah watching itu adalah kegiatan hanya kegiatan melihat, mengamati, melihat atau hanya mengagumi mereka di alamnya. Seperti itu. Nah, kami juga sudah pernah ya mencoba menghitung ya dengan dasar apa yang kami tahu gitu kan. 2020 itu kita coba menghitung individunya cuma 100. Ya 100, kemudian di tahun 2025 kemarin bersama dengan ada mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta ya, Solo ya. Nah, itu UNS Solo itu kebetulan dia melakukan riset populasi gitu kan sekitar Mekarjaya, kita hitung coba 119 individu yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan yang berada di sekitar pemukiman masyarakat. Seperti itu. Kemudian data-data lain yang mungkin yang kita dapatkan ya tentu bagaimana hubungan kekah dan manusia, kemudian terkait ancaman dan sebagainya. Itu saya pikir ada beberapa catatan kami.
1: Oke, seperti apa itu catatannya, Bang?
0: Banyak sih catatan.
1: Sedikit aja nih, Bang, ya menggambarkan ya.
0: Misalkan pertanyaannya, kami sering muncul pertanyaan begini, apakah orang itu mencintai kekah? Jawabannya, kami menemukan mereka mencintai kekah. Mereka menyayangi kekah, mereka mengagumi kekah. Cuman data di lapangan kita melihat bahwa cara pengaguman mereka, cara mereka mencintai ini dengan cara yang salah. Mereka selalu mencintai dengan apa ya, secara manusiawi. Padahal hewan ini tidak butuh perlakuan manusiawi. Mereka butuh perlakuan
1: hewani ya, pada dasarnya
0: sebuah dengan prik hewanan seperti itu. Nah, misalkan kita mendapatkan data seperti ini. Ada kekah yang dipakaikan pempes misalnya. Ada kekah yang dipakaikan baju. Ada kekah yang dirantai, dikurung, dikasih makan, bahkan dikasih makan padang dan sebagainya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya mereka mencintai kekah enggak? Tentu mereka mencintai, tapi mereka mencintai dengan cara yang
1: iya,
0: salah. Sebenernya. Mereka berpikir bahwa dengan memberikan ini makanan nasi padang ini bagus nih. Wow, ini nasi padang ini adalah nasi yang disukai banyak orang seperti itu. Mereka mikir bahwa wah ini bagus. Kemudian dipakaikan baju, mungkin terlihat bagus. Nah ini yang saya pikir yang perlu kita luruskan pelan-pelan bahwa persepsi seperti ini harus dirubah. Ini persepsi yang sangat bertentangan dengan bagaimana memperlakukan satwa liar dengan benar.
1: Ya, berbicara lagi nih Bang di lapangan ya. Mohon maaf sebelumnya buat pihak-pihak terkait nih ya yang kurang berkenan ya, kita kasih catatan dulu ya Bang ya. Nah, berdasarkan di lapangan ya, pengalaman Abang ya. Karena Abang melihat mungkin Abang sudah apa ya, masuk di ranah seseorang ya dengan berbicara mencintai kekah bukan seperti perlakukan manusia tapi lebih ke perikehewanan. Nah, seperti apa nih cerita dong Bang pengalamannya?
0: Pengalaman gimana ya? Ya seperti itu yang saya katakan tadi bahwa kita tidak menyalahkan mereka. Mereka benar loh. Kalau ditanya kenapa memperlakukan ini? Wah, aku sayang banget nih sama kekah ini. Ya kan mereka berpikir dengan dipakaikan baju, wah ini bagus nih, hangat badannya dan sebagainya, terlihat cantik dan sebagainya. Nah, padahal perlu kita tahu bahwa mereka nggak butuh perlakuan seperti ini. Mereka punya cara sendiri. Ya, mereka punya cara sebetulnya kita memakaikan baju mungkin menghangatkan. Mereka punya cara sendiri secara alami untuk menghangatkan badannya. Mereka punya kemampuan survival di alam karena memang alam itu adalah rumah mereka.
1: Ya, pasti ya, sedikit pencinta kekah kan, Bang? Pasti Abang pernah berbicara dengan misalnya teman, bro misalnya gitu kan, kita sebenarnya memperlakukan kekah bukan secara manusiawi, pernah nggak Bang?
0: Sering sekali.
1: Jadi gimana responnya?
0: Sering sekali. Ya bermacam-macam sih responnya. Ada yang ternyata mulai, wah ternyata sadar gitu kan, oh ternyata ini salah. Tapi kita tidak berani sembarangan untuk bicara hal seperti ini karena pasti akan menyinggung beberapa orang pelaku ya, karena ya udah kita anggap aja mereka benar, bukan mereka yang salah sih sebetulnya, tapi kita yang salah. Kita tidak mengedukasi mereka dari awal. Sebetulnya kalau mereka teredukasi dengan baik ya, kalau literasinya terbangun dengan baik, saya pikir pelaku-pelaku seperti ini tidak akan pernah terjadi. Ya, ini yang saya pikir yang kami lakukan di lapangan adalah bagaimana melakukan kampanye ya, mengedukasi masyarakat pelan-pelan gitu kan. Kemudian ke depan kita juga merencanakan bagaimana pendidikan konservasi ini harus masuk ke sekolah seperti itu, karena kita menciptakan generasi masa depan yang kuat literasinya akan satwa liar ini, sehingga dengan literasinya terbangun dengan kuat, pemahaman yang bagus, tidak akan kita temukan perlakuan-perlakuan yang manusiawi terhadap hewan.
1: Iya, tapi ke prihewanan. Jadi selain Abang bilang tadi memperhatikan, melihat ya, kemudian adalah edukasi ya terkait kekah ini. Nah, selain itu kegiatan rutin yang dilakukan komunitas seperti apa, Bang?
0: Rutin hari ini kami ya mantau ya.
1: Hari ini hari barusan.
0: Beberapa tahun terakhir ini ya mantau. Memang 5 tahun kemarin itu kami belajar banyak hal ya. Jadi kita mantau, kita siap kekah gitu kan. Ya, kampanye siap kekah, kemudian kita menjadikan kekah itu objek konservasi. Nah, dari sini kami banyak belajar bahwa itu tadi saya bilang 5 tahun pertama itu kita belajar. Belajar bagaimana kita melakukan sesuatu, kemudian apa feedbacknya, kemudian ini yang menjadi dasar kita untuk perencanaan berikutnya. Misalkan kami contoh begini ya, di 2 tahun pertama itu kita berjuang keras bagaimana mengkampanyekan bahwa kekah ini harus kita jaga. Nah, cuman kita tahu bahwa selain yang masalah-masalah tadi yang kita temukan di lapangan, ini juga masih ada masalah kekah dan manusia. Masih ada konflik ya, konflik masyarakat dan kekah dan satwa liar lainnya. Nah, ini juga menjadi masalah juga kita di lapangan. Ketika kita menjaga kekah, tentu kita juga menjadi musuhnya masyarakat seperti itu kan. Dan ketika kekah masuk ke kebun masyarakat, ya kan. Nah, saya contohkan beginilah, Mekar Jaya alhamdulillah sejak kami hadir di lapangan ya. Ini juga menutup ruang geraknya para pemburu. Nah, dengan kejadian ini, dengan tutupnya ruang geraknya para pemburu, tentu kita melihat ada perubahan ya di Mekar Jaya. Misalnya dari 2020 ke 2025 itu ada peningkatan jumlah individu. Dan saya pikir ini akan terus berlanjut ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, kalau apa ya, populasinya meningkat, tentu ini menjadi masalah bagi masyarakat. Musuhnya masih banyak kan. Ketika masuk di kebun, wah kita yang disalahkan nih, gara-gara ini nih gara-gara dijaga ini, gara-gara ini banyak populasinya sehingga masuk ke kebun masyarakat. Okay. Ini juga menjadi pertimbangan kita berikutnya yeah. sih seperti itu.
1: Ya nggak mungkin lah kan, mantau kekas selalu standby buat menjaganya
0: tidak.
1: Kan?
0: Tidak. Bicara tentang yeah. menjaga, siapa menjaga? Kan ini yeah. saya juga menjadi pertanyaan, bukan kita.
1: Yeah.
0: Menjaga kekas itu adalah tugas kita semua. Jadi kami memposisikan bagaimana kita membangun kemitraan dengan masyarakat dengan baik. Ya masyarakat ini yang harus kita libatkan secara sepenuhnya. Karena kalau masyarakat yang berperan untuk menjaga kekas, saya pikir kekas akan aman. Kenapa? Karena mereka berada di habitatnya sepanjang hari.
1: Yes.
0: Itu. Kalau kita, saya menjaga, saya di sini, saya di barat, mereka di timur. Iya, saya di timur, mereka di barat, dan seperti itu terusnya. Iya. Seperti itu. Tidak ada yang bisa menjaga dengan apa ya satu pihak aja nggak bisa.
1: Berarti intinya teman Produa masyarakat ya, di Mekarja itu sangat mensupport ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, iya. Ada beberapa sih. Tidak kita tidak bisa memaksakan semua iya, orang harus support kita. Karena pemahaman ya ini juga butuh waktu ya. Karena tidak ada orang yang tidak mudah ya untuk memberikan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat mereka. Karena akal sehatnya begini nih, ketika jaga kekah, berarti dia bagi mereka ini menjaga musuh mereka. Nah, musuhnya para petani seperti ini yang saya pikir yang saya pikir butuh waktu yang tidak pendek ya seperti itu.
1: Oke, seru sekali ya ngobrol-ngobrol terkait kekah. Ini sedikit saja pengalaman yang diceritakan Bang Ahdiani ya. Oke, buat teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yeah. Tapi kita jeda sejenak dulu buat dengerin lagu ya. Buat teman Pro 2 yang saat ini sedang dalam perjalanan, cukup hati-hati di jalan. Dan jangan memalas, tetapi jaga malam bersama Evi dan juga Bang Ahdiani.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Oke, okay, balik lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Jadi Bang, nanti apa kalau Epi bilang Jaga Malam, Jangan Galau,
1: Jangan Galau
0: Malam-malam.
1: Wih, Jaga Malam, yeah. Oke, okay. Baru tahu ya.
0: Nah itu Bang,
1: saya kira ya. Tadi Jaga Malam gak tidur gitu ya.
0: Jangan Galau Malam, itu sekalian Bang ya. Jangan Jaga Malam sambil galau,
1: oh,
0: jangan.
1: Oke, okay,
0: ya. Okay. Nah jadi berbicara lagi ya dengan tema kita malam ini, tema pro 2, yaitu Kekah Day ya. Bicara bergerak dan yeah, berkolaborasi bersama ya Ketua Mantau Kekah Bang Ahdiani yang udah stay ya bareng Epi malam ini. Nah jadi kan ngobrol-ngobrol kemarin ya tema pro 2 sama Bang Ahdiani, dan lihat postingannya bareng turis ya, turis luar ya. Nah kemarin keserasan ya Bang ya, yeah. Nah itu ada kaitan gak nih sama Kekah Day?
1: Ada banget.
0: Oke, nah sebelum bahas, stop dulu Bang ya.
1: Jadi Epi sebenernya lanjutan, ya. Lanjutan dari Kekah Day.
0: Iya, oke, okay.
1: Bonus-bonus.
0: Oke, okay. Jadi Epi membahas Kekah Day itu ya dibuat itu pertama kali ini.
1: Iya.
0: Iya. Apa sih membuat Kekah Day itu ya apa ya dilakukan atau dilaksanakan kemudian dipromosikan ya Kekah Day pada tanggal 18 Mei. Ya, kenapa hari itu ya?
1: Kenapa 18 Mei? Banyak yang mempertanyakan ini. Kita tidak mempertimbangkan tanggal ya.
0: Iya.
1: 18 Mei itu dipilih karena apa ya?
0: Okay.
1: Kesempatan atau waktu yang paling tepat untuk para stakeholder ketemu.
0: Okay.
1: Dan ini juga menyesuaikan dengan waktu terbaiknya narasumber yang kita undang. Karena kebetulan narasumber yang kita undang itu adalah orang yang super sibuk di dunia kerjanya, dan waktunya sangat sangat sedikit sekali, sangat minim ya. Sangat sulit kita menentukan waktu. Dan untuk acara ini juga kita sudah merencanakan dari tahun 2025.
0: Setahun berjalan tahun pro 2.
1: Terlaksana di tahun 2026.
0: Oke, narasumbernya dari mana aja nih Bang?
1: Baik, narasumbernya itu ada dua dari Singapura, satu dari Lagoy Bintan.
0: Singapura ya?
1: Iya, dan itu adalah orang yang luar biasa, saya pikir Dr. Andy Ang yang kita undang. Beliau itu adalah seorang primatologis dan konservasionis terkemuka asal Singapura.
0: Wow, saya pikir ini luar biasa, mantap Kekah.
1: Dan kita undang beliau, dan beliau harus hadir, wajib hadir, karena sebegitu istimewanya Kekah.
0: Oke.
1: Okay, nah, jadi saya pikir ini yang harus menjadi apa ya, menjadi perhatian kita bahwa orang luar loh melihat bahwa Kekah itu sangat istimewa, sangat luar biasa gitu kan, pantas menjadi identitas kita. Dan ini sebagai momentum untuk kita untuk bagaimana kita bersikap yang lebih baik terhadap Kekah.
0: Oke Bang, jadi Epi penasaran sekali, kok bisa orang yang luar biasa ini ya berada di Natuna terus bareng sama Mantau Kekah? Boleh diceritakan dulu Bang.
1: Gimana ya, perjalanannya sangat panjang sih.
0: Iya. Kita singkat aja nih Bang.
1: Ya, kalau ceritanya itu dimulai dari tahun 2020.
0: Okay.
1: Ketika kita mulai belajar, kemudian kita membangun jejaring, dan puncaknya adalah kita sampai tersambung kepada Dr. Andy. Dan beliau ini adalah seorang, seperti yang saya katakan tadi, seorang primatolog dan konservasionis yang luar biasa. Dan beliau melihat apa yang kita lakukan. Dan ketika kita berkomunikasi, komunikasi pertama ya kita terhadap beliau itu adalah ketika kita melakukan rescue Kekah baby. Ya, bayi Kekah kita rescue, kita selamatkan. Dan ini pertama kali kita tersambung ke beliau, kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang dari beliau.
0: Okay.
1: Ya, sehingga kita menyelamatkan Kekah itu. Ini yang saya pikir yang menjadikan beliau itu sangat respect kita terhadap kita dan menyatakan bahwa saya harus ke Natuna. Sejak itu beliau menyatakan diri siap untuk ke Natuna.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ibaratnya kan primatologis ya. Berarti beliau ini termasuk mentor juga lah ya, Bang ya.
1: Biasa, ilmuwan banget nih. Dan seorang peneliti, seorang asesor, seperti itu ya.
0: Oke. Nah, jadi tepatnya ya karena nggak ada makna tertentu di tanggal 18 itu ya.
1: Pas waktunya sih. Dan insya Allah ini akan kita rayakan ya. Rayakan setiap tahunnya.
0: Setiap
1: kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sama seperti itu.
0: Nah, jadi sebenarnya yang membelatar belakangnya Abang buat ke KD itu apa nih Pak?
1: Latar belakangnya adalah ada kaitan dengan cerita kita sebelumnya bahwa cara pandang terhadap KKI itu bermacam-macam. Kemudian apakah kegiatan upaya konservasi atau menjaga KKI ini hanya mantap KKI? Saya pikir tidak. Saya pikir semua pihak, hampir semua pihak sudah melakukan hal sama, ya, menjaga kekah dan sebagainya. Nah, ketika menjadikan kekah sebagai ikon Natuna, saya pikir itu juga sebuah upaya yang luar biasa. Cuman apakah kita menemukan di lapangan bahwa kita kayak ada yang berbeda seperti itu. Dan tujuan utama kita rayakan kegiatan itu adalah untuk menyamakan persepsinya, konsepnya. Kita mau konsep kita bersama, konsepnya sama gitu kan. Kemudian kita melakukan aksi di lapangan sesuai dengan kapasitas masing-masing dengan tujuan yang sama. Ini yang saya pikir yang melatar belakangi kita bahwa tahu bahwa pemerintah Natuna juga sudah menetapkan ya sebuah kawasan yang mereka persiapkan untuk kegiatan konservasi atau pusat kegiatan konservasi kekah Natuna. Seperti kita juga sudah melakukan ya, cuman kita mau yuk kita lakukan, semua pihak harus melakukan yang sama dengan konsep yang sama. Sehingga dengan punya konsep yang sama, saya pikir akan mempermudah kita untuk menjalankannya.
0: Oke Bang, boleh diceritakan nih yang ikut berkontribusi dengan KKD ini Bang? Dari pihak mana ya?
1: Yang terlibat dalam kegiatan KKD itu adalah sebenarnya KKD itu kita mengumpulkan stakeholder ya. Kita mulai dari pemerintah desa, kepala desa sepulau Bunguran Besar ini kita undang. Lebih kurang ada 35 kepala desa dan kelurahan, kemudian ada 7 camat, kemudian 5 dinas terkait, kemudian ada BPGN Natuna seperti itu, kemudian ada Sekda gitu kan, kepala Bapeda yang kita libatkan seperti itu. Dan kenapa mereka yang kita undang? Seperti itu kan banyak yang bertanya kenapa mereka yang diundang gitu kan. Nah, karena saya pikir mereka ini adalah para pemegang otoritas di setiap daerahnya masing-masing. Kita mau bahwa yuk kita pemerintah desa juga punya kewajiban yang sama dengan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, saya pikir mereka punya otoritas yang sangat besar, camat dan sebagainya, dinas terkait. Nah, kita mau yuk kita bergerak bersama yuk agar kegiatan konservasi KKI ini menjadi lebih mudah dan lebih membahagiakan kita dan mengangkat identitas Natuna secara umumnya. Seperti itu. Kemudian kita harapkan dari kegiatan ini adalah munculnya beberapa rekomendasi ya. Nah, ini yang kita lahirkan dari kegiatan bicara, diskusi ya kita. Ya, kita komunikasi yang sangat intens kemarin dengan para stakeholder sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
0: Oke.
1: Itu yang kita lakukan kemarin. Kemudian kita juga melakukan kegiatan seremoni dan sebagainya. Penanaman, penandatanganan komitmen bersama seperti itu.
0: Jadi seperti itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Kalau Abang melihat dari stakeholder yang hadir ya, responnya seperti apa nih Bang?
1: Ya, mereka sangat antusias ya. Saya pikir membuka pikiran ya saya lihat. Karena apa? Karena yang kita hadirkan untuk berbicara di situ adalah para ahlinya. Jadi bukan kita yang bicara ini, para ahlinya, para saya pikir bukan hanya ahli, tapi super ahli yang kita undang gitu kan. Ada saintis di sini, ya, ada peneliti, ada praktisi, ya, gitu. Kemudian ada peneliti juga yang kita undang. Saya pikir banyak memberikan pemahaman-pemahaman yang paling mendasar terkait konsep konservasi itu sendiri. Kemudian kita juga bicara tentang turismenya, bagaimana konsep turismenya seperti itu kan. Karena turismenya satwa liar itu akan berbeda dengan turismenya turisme massal ya, itu sangat-sangat berbeda sekali. Karena turismenya itu adalah turisme yang minat khusus, spesial dan sangat khusus sekali. Seperti itu.
0: Jadi alhamdulillah kalau ada respon yang positif ya, antusias dari stakeholder yang ada ya Bang ya. Semoga ya dengan adanya kegiatan KKD kemarin itu lebih menjaga hewan endemik dan itu sebagai identitas kita Natuna.
1: Kami punya harapan yang sangat besar sekali karena kami juga mengeluarkan energi yang luar biasa ya untuk menyelenggarakan itu. Dan sangat sayangkan kan kalau memang kegiatan yang saya pikir sederhana tapi bermakna itu kalau kita abaikan, ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang kita abaikan.
0: Nah, kan kegiatannya cukup luar biasa ya, ada tamu dari luar. Itu dukungannya, supportnya dari mana nih Bang?
1: Support dalam bentuk
0: tidak bisa kita pungkiri dong.
1: Kita butuh uang sih mereka. Dan kami terima kasih sekali ya bahwa semua kegiatan kita disupport penuh oleh Mandai Nature di Singapura.
0: Dari luar. Okay.
1: Alhamdulillah mereka support membiayai kegiatan kita gitu kan.
0: Keren ya. Itu disupport dari negara luar
1: dari
0: ya.
1: Singapura.
0: Ya, dari Singapura ya. Mereka mensupport ya. Kita, mensupport
1: perlu,
0: mantau kakak ya. Ya.
1: Dan perlu saya sampaikan satu tadi terlewatkan ya. Narasumber yang kita undang itu, Dr. Edi Ang, ada Dr. Ayu Dewi. Mereka itu adalah penulis sebuah dokumen penting di konservasi, khususnya presbetis ya. Ada namanya dokumen Action Plan ASEAN Langur untuk 2024-2034.
0: Itu apa itu Bang?
1: Itu dokumen tentang rencana aksi konservasi untuk 10 tahun ke depan. Dan kekah ada di dalamnya. Dan Dr. Andy itu adalah pemimpin penulisnya. Nah ini yang kita hadirkan langsung. Yang akan yang menyampaikan, beliau juga menyampaikan secara detail seperti apa action plan untuk kekah Natuna untuk 10 tahun ke depan. Dan kegiatan kemarin itu salah satu bentuk atau apa implikasi dari rencana aksi yang mereka susun.
0: Oke, jadi kegiatannya bukan hanya di kawasan Ranai ya. Tapi kemarin ada keserasan itu cerita Bang seperti apa?
1: Nah itu ceritanya berbeda lagi ya. Sebenarnya itu bonus ya. Sebenarnya salah satu yang menjadi nilai tawar kita bahwa Dr. Andy harus sampai ke Natuna. Yang tujuan utamanya adalah kekah. Kalau di Natuna sendiri di Pulau Bunguran Besar ini targetnya cuma dua sih sebetulnya. Bisa mengkonfirmasi secara langsung atau melihat secara langsung kekah Natuna. Alhamdulillah di hari pertama, hari kedua mereka sudah bisa melihat, kemudian habis acara juga sudah bisa melihat dari rumah kekah. Kemudian juga sudah bisa menemukan kukang. Kukang Natuna. Kemudian awalnya beliau pengen ke Pulau Subi ya, Pulau Subi untuk mengkonfirmasi secara langsung keberadaan Tarsius bancanus natunensis. Ya, satu lagi endemik kita yang saya pikir yang luar biasa dengan status yang sangat memprihatinkan gitu kan. Tapi saya kita mengecek jadwal kapal ya, karena mau tidak mau kita menggunakan kapal dan pilihan terbaiknya adalah Pulau Serasan. Nah, kenapa Serasan yang kita pilih?
0: Kenapa?
1: Nah, kalau kita ke Subi cuma dapat satu aja Tarsius. Nah, paling kita konfirmasi Pak Kakak juga kan. Nah, Serasan kita bisa mengkonfirmasi juga lutung perak.
0: Lutung
1: atau Silveri lutung.
0: Yang ekor
1: ini
0: adalah
1: Nah, dan kenapa saya menggiring kuat ya untuk keserasan karena lutung perak ini statusnya critically endangered.
0: Ya,
1: hanya ada
0: itu
1: di Pulau Serasan. Status artinya secara status dia lebih parah ya daripada kekah. Kalau kekah kan vulnerable, rentan. Nah, kalau lutung critically. Nah, critical, kritis.
0: Kritis
1: sekali gitu. Dan lutung itu yang melakukan asesmennya adalah Dr. Andy Ang. Di 10 tahun yang lalu, tepatnya 23 November tahun 2015 kalau tidak salah. Dan saya pikir ini sebuah perjalanan yang sangat istimewa. Setelah 10 tahun beliau melakukan asesmen, di tahun 2026 ini beliau mengkonfir langsung di alamnya. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang menjadikan apa ya, perjalanan Dr. Andy ke Natuna itu sangat istimewa dan dia sangat happy.
0: Oke, jadi teman Pro 2, Evi sempat membaca media terkait hewan yang cukup unik ya, itu primata yang kecil yang berada di serasa nama bilang tadi kan.
1: Tarsius
0: itu kecil teman Pro 2, ukurannya mungkin ada segini panjang ya Bang ya.
1: Lebih kecil dari gelas aqua kayaknya.
0: Kecil lah ya. Nah, itu bacanya itu dari media luar, jadi bahasa Inggris. Nah, karena ada keterangan Natuna, jadi penasaran kan, jadi diterjemahkan, oh ini memang ada di Serasan. Tidak lama kemudian baru adalah kayak mungkin dibagikan share, jadi banyak kita tahu ya kan. Itu pertama kali loh Epi tahu primata yang paling kecil itu ada di daerah kita sendiri teman Pro 2. Nah, itu banyak komen-komen dari negara-negara lain kan, mereka cukup antusias. Nah, sayang sekali ya kita yang punya ya tidak tahu, tapi orang luar tuh tahu. Nah, ini banyak sekali PR-PR-nya ya Bang ya.
1: Banyak banget.
0: Oke.
1: Jadi kita kerjakan pelan-pelan aja.
0: Jadi kita berbicara tema ya dengan kekah day tadi. Kenapa harus bicara bergerak dan berkolaborasi?
1: Bicara itu adalah bahwa kita hari itu memang melakukan kegiatan dialog terbuka ya. Bicara dialog terbuka, kita bicara secara jujur. Ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu. Tujuannya adalah bagaimana kita menyamakan persepsinya aja dulu. persepsi seperti apa sih konsep konservasi kekah yang harus kita lakukan bersama. Jadi bukan hanya komunitas, kita membangun sinergi ya. Bukan hanya komunitas, bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, tapi bagaimana kita memiliki konsep yang sama seperti itu. Kemudian bergerak ini adalah, ya kenapa bergerak? Bergerak jelas ya, kita melakukan tindakan aksi nyata di lapangan sesuai dengan kapasitasnya. Kami sebagai komunitas yang melaksanakan sesuai dengan kapasitas kami dan apa yang kami mampu. Kemudian harapkan di dinas-dinas terkait juga melakukan hal yang sama di lapangan. Kemudian pemerintah desa juga, yang ini saya pikir yang paling penting ya, paling yang kami paling harapkan dari mereka adalah bagaimana mereka membangun sebuah regulasi ya, regulasi, karena kita tahu bahwa di Natuna belum ada tentang regulasi terkait perlindungan kekah di tingkat daerah, terutama di desa. Okay. Nah ini yang sebetulnya kita harapkan. Kemudian berkolaborasi, bagaimana kita membangun sinergi antar lintas pihak ini. Nah ini yang kita coba bangun. Ya, jadi jelas bahwa bicara, ya mereka bicara dialog secara terbuka, gitu kan, dengan para ahlinya lagi, gitu kan. Yeah. Saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak bisa memahaminya, karena saya pikir disampaikan dengan sangat jelas ya kemarin. Kemudian nah, bicara, bergerak, berkolaborasi. Saya pikir kalau tiga hal ini kita gabungkan bersama, tentu kegiatan konservasi kekah itu menjadi sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan dan membahagiakan kita semua.
0: Oke, berarti ya udah ada stakeholder yang menandatangani, semoga berkomitmen ya Bang ya.
1: Kita berharap itu sih, komitmen bersama yang kita tagline dan kami tampilkan, kita pajang secara secara lebar di rumah kakak itu, saya pikir ini menjadi sebuah momentum yang kita pakai.
0: Oke, nah ini pastinya harapan kita nih, harapan ini juga ya kan, pastinya lebih kepada anak-anak muda juga, ini sangat berperan penting ya.
1: Sangat
0: berperan penting teman Pro 2. Nah kalau menurut Abang nih, tantangan terbesar ya mengajak anak muda di, peduli terhadap lingkungan, mungkin sudah menjelajah kemana-mana ya.
1: Memang anak muda ini susah gampang ya. Karena memang tapi kita coba ya, karena tapi kita juga tidak mengharapkan kita ngajak 10 harus 10 yang mau, kita ajak 10 satu yang mau, ini sudah sebuah pencapaian yang luar biasa, karena memang tidak mudah ya untuk bisa menikmati kegiatan ini. Belum lagi kita bicara tentang apa ya, ya memang kita akui bahwa kondisi kita secara ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika kita mereka melakukan ini, ikut kita juga, ini juga mengancam kondisi mereka, dan kita tidak bisa memaksakan itu. Cuman harapan kami adalah sebetulnya generasi besoknya, yang hari ini yang masih duduk di bangku sekolah, ini yang menjadi sasaran empuk kami. Untuk itu, untuk 5 tahun ke depan itu kita mempersiapkan ini, kita membangun sebuah program pendidikan konservasi.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga mempersiapkan format survei sederhana yang kami lakukan, nanti kita coba menggiring beberapa anak muda yang mau ikut ya, ikut di lapangan seperti itu. Nah pendidikan konservasi ini insya Allah kita akan mulai nanti di bulan Juli. Nah untuk 6 bulan pertama target kita itu 2 sekolah. Nah kenapa mereka, nah ini tadi saya bilang mempersiapkan generasi besoknya, harapannya terbangun rasa empati dan tanggung jawab dan sebuah kebanggaan bagi mereka, ada kekah di Natuna ini yang pantas dibanggakan dan mereka apa ya banggakan dengan teman-temannya. Seperti itu.
0: Nah tadi harapannya ya, program ya terhadap sekolah, anak-anak sekolah. Nah itu programnya seperti apa itu Bang?
1: Program pendidikan konservasi itu kita masuk di sekolah sih. Memang untuk hari ini kita mau coba memulainya dengan masuk di sisi kurikulernya. Harapan terbesar kami adalah pendidikan konservasi ini menjadi kurikulum lokal yang diterapkan oleh setiap sekolah. Jadi dari kami mempersiapkan untuk 6 bulan ke depan itu hanya 2 sekolah yang kami sasar ya. Ya sekolah yang berada di sekitar kami karena sesuai dengan kemampuan kami juga. Jadi 6 bulan itu kita coba melakukan kegiatan. Nah harapannya nanti 6 bulan berikutnya, program 6 bulan berikutnya kami tidak lagi di sekolah itu, tapi kami pindah ke sekolah lain. Dan harapan perhitungan kami harusnya 5 tahun itu cukup untuk mempersiapkan sekolah untuk bisa menjalankan program ini. Dan dari diskusi kemarin ya, dari kegiatan KKD kemarin itu juga kita tahu bahwa BPGN Natuna itu juga mempersiapkan kurikulum lokal juga, kurikulum geopark. Dan saya pikir kita sangat berpotensi untuk masuk ke situ. Karena bicara geopark kan tiga unsur itu tidak bisa lepas ya.
0: Benar.
1: Nah, dan ada kita bisa masuk di biodiversity-nya. Seperti itu. Tapi kita tidak bisa menunggu. Kita mau kami lakukan aja dulu yang kami harus lakukan dan nanti akan berjalan. Saya pikir ini akan harusnya bisa melebur menjadi satu kurikulum Geopark Natuna. Harusnya ya seperti itu.
0: Oke, jadi pastinya harapan-harapan dari mantau kekah ini ya untuk pendidikan, kurikulum dan sebagainya yang menceritakan tadi, semoga ya itu menjadi benar-benar terrealisasi ya. Bukan harus. Bukan hanya dua sekolah aja ya. Bang ya.
1: Natuna sih.
0: Ya,
1: saya pikir ya, kita bicara sekolah. Tentang pendidikan konservasi itu sangat menarik Natuna karena lintas pulau ya. Setiap pulau akan konsennya akan berbeda. Saya bilang bahwa di Pulau Serasan di situ ada tiga primata. Saya pikir mereka akan bicara tentang tarsius, mereka akan bicara tentang lutung seperti itu. Nah di Natuna di Pulau Bunguran Besar juga akan mungkin bicara tentang kekah dan kukang dan sebagainya. Nah, belum lagi pulau-pulau yang lain, Pulau Tiga, Pulau Laut, kita belum tahu nih ada apa nih yang istimewa di sana.
0: Oke, nah kita udah di penghujung acara nih, Bang. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang
1: ini. Kita selesaikan aja sampai pagi gimana?
0: Iya, ini benar-benar jaga malam jadinya ya. Oke. Nah, kalau mantau kekah, kita udah tahu kegiatan seperti apa, bentuk cinta ya terhadap kekah ya, karena bukan hanya sebagai hobi pribadi juga ya, teman perdua. Kalau dari simpulan cerita Bang Adiani ya. Tapi ini sebagai bentuk cinta juga terhadap tanah air kita, tentunya Natuna, karena ini adalah identitas kita. Nah, kalau mantau kekah kan ada aksinya Nah, pertanyaan Epi Bang, bagi masyarakat bentuk cintanya terhadap kekah ini seperti apa?
1: Nah, ini yang agak lumayan rumit ya. Karena sampai hari ini persepsi cinta mereka bahwa kekah itu masih sebagai hama. Kekah itu masih sebagai pengganggu kebunnya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, dan ini juga melatar belakangi kenapa kekah day kami lakukan kemarin. Kenapa para stakeholder itu kita kumpulkan. Harapan kita adalah yang pegang otoritas di masyarakat ini yang bisa melakukan apa ya, kegiatan-kegiatan atau regulasi yang sifatnya menguntungkan masyarakat. Kami pikir begini, kami di beberapa tahun terakhir itu kami sudah coba menggeser ya, bukan kekah yang kita jaga, tapi bagaimana kita membangun kemitraan yang apa ya, yang lebih baik kepada masyarakatnya. Masyarakat yang harus kita bina. Masyarakat ini harus punya alasan untuk menjaga kekah. Kalau hari ini kita suruh menjaga kekah, buat apa? Apa gunanya? Karena,
0: nah, ini jadi pertanyaan juga, kenapa kami harus menjaga kekah?
1: Nah, mereka mengatakan bahwa ada beberapa warga mengatakan seperti ini nih. Dan ini juga lumayan memukul kita ya. Mereka mengatakan bahwa dunia ini akan baik sekali, akan luar biasa senangnya dia di dunia ini kalau tidak ada kekah dan monyet. Seperti itu. Nah, sementara kita, wah, gak bisa seperti ini kan. Nah, ini yang menjadi PR kita, bahwa kami coba merubah bahwa kita harus ciptakan alasan untuk mereka menjaga. Bagaimana?
0: Bagaimana itu?
1: Nah, kami sebetulnya menyiapkan konsep ya. Kita sudah menyiapkan konsep. Cuman untuk mewujudkan konsep ini juga tidak murah ya. Nah, butuh orang-orang yang saya pikir luar biasa, dan saya pikir stakeholder, para pemegang otoritas di daerah juga harusnya bisa melakukan, yaitu dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di habitatnya. Bagaimana masyarakat yang berada di habitat itu merasakan dampak ekonomi secara langsung. Ini yang coba kita bangun, dan saya pikir ada caranya kalau kita mau. Kami bisa melakukan itu, bisa kalau ada uangnya. Karena tidak mudah ya, ini tidak mudah karena mereka harus merasakan dampak ekonomi, kemudian konflik juga. Saya pikir sangat simpel sekali ya, kami pikir bahwa konflik kita itu kalau di Mekar Jaya kita lihat secara umum bahwa konfliknya itu terjadi puncaknya di musim rambutan aja. Saya pikir ini sangat sederhana kalau kita benar-benar serius ya. Cuman sayangnya kami nggak punya kemampuan itu. Tapi kalau kita bersinergi, kita berkolaborasi, harusnya bisa. Saya pikir begini, kalaulah misalkan kita lakukan riset nih, kebutuhan mereka ke rambutan itu berapa sih gitu. Populasinya misalnya 119 nih untuk Mekar Jaya. Kebutuhannya 1 ton rambutan misalnya untuk makan mereka. Nah, satu ton rambutan itu bisa dihasilkan 100 pohon misalnya. Nah, kalau masyarakat butuh 100 pohon juga, 1 ton juga, kita harus nanam 200 kan? Iya enggak? Nah, yeah, kita tanam 200, 100-nya buat kekas, silakan yang mereka ambil, dia akan habis. Sisanya buat kita. Konflik selesai. Seperti itu. Nah, cuman siapa yang harus menanam 100 ini?
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, ini yang saya pikir butuh subsidi ya, gitu kan. Masyarakat harus merasakan ketika diberikan subsidi kepada masyarakat, masyarakat akan menanamnya dengan rasa bahagia. Mereka dapat penghasilan di situ, merasakan dampaknya sehingga mereka merasa berkewajiban untuk menjaga kekah.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang saya pikir untuk konflik.
0: Ya, semoga harapan abang. Semoga harapan abang, teman-teman, ya mantap kekah ya, bisa terrealisasi. Pastinya siapa sih yang tidak mau menjaga kekah ini? Orang luar aja tahu kekah itu punya Natuna. Ya, itu sudah ada di ibaratnya kalau orang itu udah ada di depan apa ya, di depan muka lah ya kan.
1: Ada di depan kita, ada di belakang kita, dan samping kita.
0: Nah, gambarannya bang, orang Natuna berarti taunya punya laut, minyak, punya kekah, endemik dan sebagainya. Nah, terakhir nih bang, mantok kekah udah kemana aja nih bang?
1: Kemana aja ya?
0: Iya, kemana aja selama 6 tahun ini. Karena Epi tahu ya jejak-jejaknya ya. Ya,
1: apa yang kayak Epi tahu?
0: Kau udah kemana-mana tuh ya?
1: Ya paling kami ya berkutat di sekitar lingkungan kita ya. Kita masuk hutan, kita melakukan survei, survei distribusi.
0: Kan pernah diundang tuh bang, itu maksud Epi bang, luar.
1: Kemudian kita pernah kemana ya? Ya kemana-mana, salah satunya ke Bogor kemarin ya. Ke Bogor itu kita diikut sertakan dalam melakukan asesmen makaka di Bogor yang dilakukan oleh, diselenggarakan oleh ICN Indonesia. Kemudian kita pernah ikut pertemuan pengamat burung Indonesia di Bogor. Nah di sini juga luar biasa ya, kami belajar banyak. Karena kami juga ketika berada di lapangan bukan kekahaja yang kita dapatkan. Banyak satwa-satwa lain yang juga menarik dengan Natuna. Ada beberapa burung yang saya pikir akan menjadi perhatian dunia.
0: Nah, para pecinta burung nih.
1: Nah, para pecinta burung. Nah, kita ikut di situ, kita menemukan banyak orang. Ya, orang-orang yang sefrekuensi yang tentu yang sangat antusias ya di bidang konservasi terutama burung. Seperti itu. Kemudian terakhir kemarin saya ke Lagui. Lagui itu kita menyaksikan bagaimana pelaksanaan action plan di Lagui. Mereka melakukan kegiatan pemasangan canopy bridge. Nah, saya diajak ke sana menyaksikan langsung bagaimana proses membangun canopy bridge. Nah, canopy bridge itu semacam kayak jembatan penyeberangan buat primata.
0: Okay.
1: Nah, ini ketika terjadi kasus kalau di Bintan itu kan sering terjadi kecelakaan di jalan. Jadi mereka pasang canopy bridge atau jembatan untuk pelintasannya satwa.
0: Oh, iya, satwa.
1: Ya, lutung dan kekah di sana. Di sana juga ada kekah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mereka populerkan dengan nama Bila Bintan Lengur.
0: Oke. Cukup lumayan jauh juga ya, udah kemana-mana. Ya.
1: Semoga besoknya kita bisa lebih ada rencana.
0: Kemana?
1: Mudah-mudahan masuk, ya kan. Mudah-mudahan mohon doanya. Kami punya energi yang cukup diterima. Usulan kami berencana ingin ikut APS di Sabah, Malaysia, insya Allah.
0: Mohon kegiatannya dukungan. Seperti apa nih APS itu?
1: APS itu ASEAN, ASEAN Primate Symposium. Itu sebuah pertemuan yang membahas tentang primata tertinggi di tingkat Asia. Dan kita mau hadir di sana, mau presentasi, mau perkenalkan kekah di sana. Sekaligus untuk mengkampanyekan atau mempromosikan bahwa Natuna ada potensi turisme.
0: Wah, ini bukan bawa Natuna aja ini. Indonesia ini ya.
1: Ya. Bukan. Semoga dipermudah ya.
0: Ya, amin ya robbal alamin. Jadi teman Pro 2 kita doa bareng-bareng ya, semoga terrealisasi. Ya. Ada juga tidak ada hambatan ya.
1: Sepertinya
0: ada dukungan.
1: Bukan harus ya, wajib kayaknya harus ke sana karena ini sebetulnya sebuah peluang ya, peluang di tingkat internasional, tingkat Asia khususnya. Bahwa para pemangku kepentingan di sana juga harus tahu. Banyak sekali mereka dan belum pernah ada yang menyampaikan atau presentasi tentang kah di simposium tersebut. seperti itu.
0: Oke, nah luar biasa ya cerita dari abang tadi, berbicara, bergerak, dan berkolaborasi ya. Semoga ada komitmen kita ingatkan kembali untuk stakeholder dan juga masyarakat-masyarakat ya. Alangkah bangganya kita punya primata dan ini sebagai identitas kita Natuna. Oke, buat Bang Ardiani, terima kasih kebersamaan untuk malam ini.
1: Sama-sama. Kami juga terima kasih. Yuk bersama kita jaga kekah.
0: Okay.
1: Kita jaga identitas kita. Yeah.
0: Kalau bukan kita,
1: siapa lagi?
0: Yeah. Oke, okay, buat teman-teman berdua, kita belajar bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tentang berbicara, ya, tetapi juga bergerak dan berkolaborasi bersama. Nah,
1: setuju.
0: Terima kasih Bang Ardiani ya dari komunitas Mantau Kekah yang sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama kita pada malam ini. Nah, semoga kegiatan Kekah Day ya berjalan terus untuk tahun ke tahun ke tahun ya.
1: Amin.
0: Sampai 10 tahun ke depan akan lebih
1: sampai
0: baik lagi.
1: Sampai seterusnya.
0: Ya. Karena tadi ada PR ya 10 tahun ke depan ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, terus menjadi wadah juga ya Mantau Kekah mengedukasi dan juga kolaborasi bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa dan lingkungan Natuna. Ya, saya Evi pamit undur diri, sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya. Salam buat kamu-kamu teman Pro 2 sebagai anak muda, generasi muda ya. Tentunya menjaga agar Natuna kita menjadi lebih baik ya. Apalagi membahas malam ini tentang primata yang menjadi hewan endemik Natuna. Oke, terima kasih. Epi ucapkan kembali buat Bang Adiani dan juga Mantau Kekah.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu gol, satu doa
1: menggema ke seluruh Indonesia. Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI.

Ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
3: Mau-maunya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Terima kasih buat kamu yang masih stay di Produa Iranai, teman terbaik kamu. Ya. Nah, untuk teman Produa, ya. Pada malam ini yang masih sibuk dengan kegiatannya, ya tetap lakukan yang terbaik, ya. Nah, karena setiap usaha yang tulus akan membawa hasil yang berarti. Nah, apapun keadaan yang sedang dihadapi saat ini, tetap lakukan yang terbaik. Tidak semua proses berjalan mudah, tetapi setiap langkah yang diambil dengan sungguh-sungguh akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Jadi teman Produa, jangan pernah ragu ya buat memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Jadi hasil memang penting, tetapi proses yang dijalani dengan keras, ya, dengan kerja keras, kejujuran dan semangat pantang menyerah adalah pencapaian yang tidak terkalahkan tentunya. Tetap lakukan yang terbaik karena usaha hari ini bisa menjadi keberhasilan di masa depan, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman Produa, jangan kemana-mana, tetap stay bersama Evi ya dengan pilihan lagu yang sudah Evi siapkan untuk kamu. Enjoy di Produa FM, teman terbaik kamu.

verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBK

0: babenya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan
1: Rambo
2: apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meretap lalu. Wow.

Prodiwa FM, teman terbaik kamu. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, jelang di akhir kebersamaan kita pukul 24. Evi sudah menyiapkan ya koleksi lagu ya menemani di akhir kebersamaan. Semoga besok jadi hari yang lebih baik buat kita. Penuh semangat dengan aktivitas dan cuaca juga bisa mendukung ya. Oke, kalau gitu inilah lagu-lagu untuk teman Prodiwa. Stay tune di Prodiwa FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Namun Produa di Sulsantara terima pun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara untuk hari ini edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Suwarti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DTS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DTS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
1: melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Laporan selengkapnya oleh Miftahul Umar.
1: Kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan Hermanto yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti otentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
1: Artinya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
3: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin, saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
2: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Dan tentunya dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya dan akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam sesi komentar dan opini. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Bersama tim Indonesia Menyapa, dini hari terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah resmi ya merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SD dan juga SMP di 2026 ini. Dan hasilnya ini cukup mengejutkan karena ini bisa dibilang kurang memuaskan ya pendengar. Karena ini nilainya, ratanya untuk jenjang SD ini cuman 60 untuk bahasa Indonesia. Dan untuk SMP ini juga sama 60. Lalu untuk matematikanya ini nih yang perlu digarisbawahi nih. Untuk jenjang SD ini 43 dan untuk SMP adalah 40 saja. Dan ini masih di bawah rata-rata ya untuk nilai matematikanya. Karena ini ada rentan skalanya untuk nilainya. Skala 0 sampai 100 ini ada rentan dan kategorinya. Yang pertama ada baik ya. Baik ini untuk nilai baik untuk nilai di atas 76. Lalu memadai antara 50 hingga 76 dan kurang di bawah 50. Artinya untuk matematika ini masih kurang ya. Untuk jenjang SD dan SMP sama saja nih, masih kurang nih. Tapi kalau kita lihat data TKA tahun kemarin ya, untuk jenjang SMA sih ini ya, yang TKA tahun kemarin ini dibuka untuk SMA saja. Dan yang tahun sekarang sudah masuk ke jenjang SD dan juga SMP. Kalau kita melihat data yang tahun kemarin di 2025, jenjang SMA ini bahasa Indonesianya ada di angka 55 dan matematikanya 36. Ini lebih rendah lagi. Karena saya juga relate sebenarnya. Untuk mungkin karena ini juga ya, jenis soal-soalnya itu lebih susah. Karena dulu saya juga mengalami kalau pas SD matematikanya cuma sekedar angka-angka saja tuh. Dan naik jenjang lagi ke SMP sudah muncul tuh huruf-huruf A, B, X, Y, Z dan segala macamnya itu sudah lumayan susah nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda, Pak? Mungkin kenapa nih hal ini bisa terjadi nih? Nilainya bisa kurang nih khususnya untuk numerisasinya, matematikanya, atau karena memang soalnya lebih sulit, atau karena apa namanya tenaga pendidiknya bermasalah, atau karena sistem pendidikannya, kurikulumnya bermasalah. Nanti juga Anda bisa sampaikan hal tersebut di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya sebelum kita dengarkan dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Seventeen, Tak Tepat Waktu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs
3: rri.co.id. Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah.
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Kota Surabaya resmi menetapkan 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya tahun 1975. Penetapan ini merujuk pada kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol dari dinasti Yuan di bawah pimpinan Kublai Khan. Meski tidak ada catatan eksplisit bahwa pertempuran terjadi persis di lokasi yang kini menjadi Surabaya, semangat perjuangan dalam peristiwa tersebut dinilai mencerminkan karakter Arek Surabaya, berani, cerdik, dan tak mudah tunduk pada kekuatan asing. Dalam bingkai sejarah ini, Surabaya tak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga sebagai simbol awal dari perlawanan Nusantara terhadap dominasi asing, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Hari tanpa tembakau sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluaskannya kebiasaan merokok dan dampak buruk terhadap kesehatan. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987.
1: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nilai tes kemampuan akademik atau TKA pada murid jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih jauh dari harapan menandakan urgensi perbaikan sistem pendidikan nasional. Pemerintah perlu segera mengatasi persoalan struktural yang selama ini menghambat kualitas pembelajaran dan kemampuan dasar siswa. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Pak Tony Toharudin.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tony, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Pak Tony?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Tapi kabar hasil TKA kita ini jauh dari harapan. Bagaimana Bapak melihat hasil pelaksanaan tes kemampuan akademik sejauh ini, Pak?
3: Pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ini, alhamdulillah secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Tapi yang paling penting bahwa TKA ini berhasil memberikan gambaran capaian akademik peserta didik yang lebih objektif dan terstandar. Dan perlu dipahami bahwa TKA ini bukan instrumen untuk menentukan kelulusan, melainkan untuk memotret kemampuan akademik siswa kita ini. Dengan cakupan peserta yang memang sangat besar, dan TKA ini menghasilkan basis data yang saya kira sangat kaya untuk memahami kondisi pendidikan Indonesia secara lebih mendalam. Bagi kami, keberhasilan utama TKA ini bukan terletak pada tinggi rendahnya skor ya, tetapi pada tersedianya data yang valid sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan pendidikan yang saya kira harus lebih tepat sasaran.
1: Iya.
3: Gitu, Mas.
1: Iya, apa temuan utama, Pak, yang diperoleh dari hasil TK terkait dengan kemampuan akademik peserta didik di Indonesia ini?
3: Ya, beberapa temuan yang sangat penting, saya kira pertama bahwa sebagian besar siswa kita memang telah menunjukkan penguasaan kompetensi dasar yang cukup baik, tetapi masih diperlukan terkait penguatan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kita sebut sebagai higher order thinking skill. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kemampuan memahami informasi, kemudian menganalisis, ya, kemudian menafsirkan, dan juga menggunakan pengetahuan di dalam konteks kehidupan nyata ini masih perlu harus kita kuatkan. Kemudian yang ketiga, bahwa hasil TKA ini menunjukkan memang bahwa literasi dan numerasi ini tidak hanya terkait dengan mata pelajaran yang diujikan, tetapi menjadi pondasi pembelajaran seluruh mata pelajaran. Dan temuan-temuan ini saya kira menjadi masukan yang sangat penting bagi sekolah, bagi pemerintah untuk memperbaiki proses pembelajaran agar tentunya lebih menekankan pada pemahaman, penalaran, dan juga pemecahan masalah, gitu, Mas.
1: Iya, Pak Tony, kan dikatakan tadi ada apa untuk nilai TK ini kan rendah gitu atau jauh dari belum mencapai harapan. Apakah ini juga mencerminkan kemampuan siswa yang memang sebenarnya, atau justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum, proses pembelajaran, dan materi yang diujikan ini, Pak?
3: Saya kira kalau terkait dengan kurikulum, apa yang kita berikan itu, berikan maksudnya di dalam TKA itu sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan di satuan pendidikan. Tetapi kemampuan yang memang ada sekarang ini itulah existingnya sekarang. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbaikan.
1: Ya. Ada perbedaan capaian yang cukup signifikan tidak, Pak, antar wilayah atau antar satuan pendidikan berdasarkan hasil TKA?
3: Ya, variasi capaian memang masih ditemukan baik antar wilayah maupun antar satuan pendidikan. Dan hal ini saya kira merupakan fenomena yang umum ya di negara kita yang sangat besar ini.
1: Iya.
3: Dan tentunya beragam. Namun yang lebih penting, saya kira bukan sekedar melihat kesenjangan semata,
1: ya,
3: tetapi melainkan memahami faktor-faktor yang memang melatar belakangi sehingga dapat apa namanya nanti dirumuskan intervensi seperti apa yang tepat untuk dilakukan. Karena itu hasil TKA ini sekali lagi saya sampaikan ke publik, tidak digunakan untuk memberi label atau menghakimi sekolah ya.
1: Iya.
3: Melainkan sebagai dasar dari pemetaan mutu. Itu yang penting.
1: Iya.
3: Dengan pemetaan yang lebih akurat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menyusun program pendampingan dan penguatan yang memang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Demikian.
1: Iya, kalau terkait dengan faktor ini Pak, apa Pak yang saja yang paling memengaruhi rendah atau tingginya capaian literasi dan numerasi siswa ini, Pak?
3: Oke, literasi dan numerasi ini memang merupakan hasil dari ekosistem pendidikan yang memang saling terkait. Beberapa faktor memang yang sangat mempengaruhi hal itu adalah kualitas dari proses pembelajaran di kelas, kemudian kompetensi dan kapasitas guru, kemudian juga saya kira budaya membaca dan budaya belajar baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, dan juga tidak kalah penting adalah dukungan orang tua dan lingkungan.
1: Ya.
3: Nah, karena itu saya kira peningkatan literasi dan numerasi ini tidak bisa dilakukan melalui satu program saja, tetapi diperlukan pendekatan-pendekatan yang memang komprehensif dan juga berkelanjutan. Begitu, Mas.
1: Iya. Pak, kalau tadi dikatakan tujuan TKA ini mengukur kemampuan akademik dan penalaran siswa, lalu ini juga banyak yang menjadi pertanyaan bagaimana kesiapan guru ini dalam mengajarkan keterampilan berpikir kritis yang diukur dalam tes tersebut ini?
3: Ya, seiring sejalan dengan pemetaan hasil dari tes kemampuan akademik mulai tahun kemarin dari SMA, SMK maupun sederajat, dan sekarang dilanjutkan dengan SD, SMI sederajat, dan SMP, MTs sederajat, kami melakukan perubahan yang fundamental di dalam hal pelatihan terhadap guru-guru kita.
1: Yeah.
3: Sehingga pada saat ini kita harus betul-betul memberikan pelatihan yang bisa memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan kualitas pembelajaran.
1: Ada target peningkatan capaian TKA tidak, Pak, secara nasional dalam 5 tahun ke depan ini, Pak?
3: Ya, dengan program prioritas yang kami gunakan saat ini, misalnya di dalam penguatan pembelajaran mendalam, deep learning, tentunya ini akan menjadi faktor pendorong di dalam peningkatan hasil daripada katakanlah tes kemampuan akademik. Jadi dari waktu ke waktu kita coba implementasikan program-program ini supaya nanti juga ke depan apa yang kita harapkan baik TKA maupun mungkin pada PISA 2029 juga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Ya, untuk program-programnya seperti apa, Pak, yang dijalankan Kemendikbud, Pak?
3: Misalnya tadi saya sampaikan ada program penguatan pembelajaran mendalam.
1: Oke.
3: Dan ini saya kira mendorong para siswa kita tidak sekedar menghafal tetapi memahami, kemudian menghubungkan dan juga menerapkan pengetahuan di dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua, kita juga ada program penguatan budaya literasi melalui pembiasaan membaca dan pemanfaatan berbagai sumber bacaan yang kita apa namanya kita derive meraih sumber bacaan yang bermutu. Kemudian yang ketiga, kita juga tentunya perlu peningkatan kompetensi guru agar mampu mengembangkan pembelajaran yang memang lebih bermakna dan tentunya berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, program kami adalah pemanfaatan data hasil TKA ini, bukan hanya TKA, mungkin nanti asesmen nasional juga, dan juga berbagai sumber data yang memang sudah ada, itu sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan juga pengambilan kebijakan.
1: Baik. Pak Tony Toharudin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
3: Sama-sama, terima kasih. Ya. Selamat malam.
1: Pendengar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudristek, Pak Tony Toharudin.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami untuk bisa bergabung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah resmi merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Dan secara umum, capaian bahasa Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran matematika di kedua jenjang. Di mana untuk jenjang SD MI sederajat, nilai bahasa Indonesia ada di 60. Sementara untuk jenjang SMP MTS derajat, bahasa Indonesia berada di nilai 60 juga. Dan untuk nilai matematika untuk jenjang SD MI sederajat ada di 43. Lalu untuk jenjang SMP dan MTS ini ada di 40. Dan ini bedanya sekitar 20 poin dengan nilai bahasa Indonesia. Tapi bagaimana menurut Anda? Anda bisa sampaikan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Langsung kita coba sapa ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
1: Halo, selamat malam, selamat dini hari juga Bang
0: Wisnu. Amin. Dengan Bung Wisnu, Bang, Pak Leman. Bang, ya.
1: Selamat juga, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Apa namanya Bang Wisnu?
0: Iya, ini tentang nilai tes kemampuan akademik untuk jenjang SD SMP ini masih rendah nih Pak Leman nih. Tes kemampuan akademik, ya. Jadi nilainya ini masih untuk bahasa Indonesia ada di 60, untuk matematikanya di 40 nilainya Pak Leman. Tapi kenapa nih bisa seperti ini Pak?
1: Ya begini maksudnya, saya memang betul. Ya apa namanya, kadang-kadang begini, anak-anak itu dalam sekolah itu kayaknya sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunya Pak Bang Wisnu gitu.
0: Sulit menerima apa yang disampaikan oleh gurunya.
1: Iya gitu. Betul, kadang-kadang begitu. Tapi tidak semuanya sih. Ada juga yang anak-anak yang IQ-nya ya dikatakan pandai.
0: Iya betul.
1: Yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang sama sekali tidak menyambung sama usnya gitu.
0: Ya itu mungkin karena ya. Ini juga Pak Leman, karena apa namanya beda cara belajarnya juga atau gimana tuh?
1: Iya. Bisa jadi mungkin dia segi apa namanya. Penyampaiannya tidak jelas atau gimana gitu kan. Apa yang disampaikan oleh gurunya tadi yang ada di kelas itu. Jadi pendapat anak-anak itu kan IQ-nya anak-anak itu beda-beda. Jadi
0: okay. Gak
1: sama gitu. Jadi ya supaya lebih jelas lagi, jadi ulang-ulang kembali lah gitu, gitu. Jadi pelajari kembali gitu. Jangan hanya sekali gitu.
0: Oke, tapi Pak Leman dulu pas ya. Tesnya itu nilainya tinggi nggak Pak Leman nih dulu?
1: Alhamdulillah bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sedang saja, tinggi enggak, rendah juga enggak gitu. Yang penting kita bisa menerima apa yang disampaikan ya. Oleh guru kita bagus gitu.
0: Saya kira jadi juara kelas nih Pak Leman nih dulu nih.
1: Saya ya alhamdulillah bagus ya. Walaupun saya ini begini-begini ya. Dikit-dikit lagi Bang Wisnu.
0: Oke. Kita tetap diasah berarti ya Pak Leman ya.
1: Iya Bang Wisnu. Okay.
0: Baik Pak Leman, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Terima kasih Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Selamat dini hari, selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung ya. Memang ada beberapa anak yang mungkin IQ-nya rendah dibandingkan rata-rata, tapi tidak semua ya, dan itu membuat sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu pendapat Pak Leman di Lampung. Tapi bagaimana dengan Anda? Kita coba beralih ke Malang ada Pak Suranto. Selamat malam Pak Suranto.
2: Selamat malam, selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Ya, selamat malam, selamat dini hari Pak Suranto. Baik nih kabarnya nih Pak Suranto.
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Baik aja ini.
0: Ya, silakan Pak Suranto.
2: Apa tadi kok kemampuan TKA berkurang? Apa nilainya berkurang ya?
0: Iya, masih rendah nih tes kemampuan akademiknya.
2: Oh begitu ya. Karena SMP ya.
0: SD SMP nih. Pak 100 derajat SDMI, SMP, MTS gitu.
2: Padahal udah kasih MBG padahal ya.
0: Ya, itu kan cara belajarnya juga bisa pengaruh dan segala ya, macam banyak.
2: Ya, semoga tahun depan lebih baik ya.
0: Iya.
2: Artinya guru harus ada pendampingan orang tua dan juga gini Pak, dari si anaknya sendiri harus rajin belajar gitu ya.
0: Oke, dari anaknya sendiri. Tapi kalau dari tenaga pendidik gimana tuh, bisa jadi kan Pak Suranto?
2: Ya, guru juga harus lebih. Ya, pokoknya semuanya meningkatkan kemampuan lah ya, baik itu murid, baik itu guru gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Emang. Jadi kita nggak bisa menyalahkan guru juga gitu kan. Demikian Pak Wisnu.
0: Oke, okay. Baik Pak Suranto, terima kasih. Ya. Ya, ini ada tiga ini ya, kategori ya untuk penggolongan nilai TKA ini. Yang pertama ada baik, memadai, dan kurang. Di mana kurang ini ada di angka di bawah 50, memadai ini antara 50 sampai 76,67, dan baik ini di atas 76,67. Tapi ada nilai, ada satu kategori lagi, dan ini istimewa ya, kategorinya istimewa, di atas 95. Tapi gimana nih, kita coba beralih ke Mataram. Ada Pak Nanang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
3: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, apa kabar?
3: Lagi seru sekali nonton final Piala Champions.
0: Iya nih, sama tadi juga nonton nih. Oke, Pak Nanang silakan langsung ke intinya nih.
3: Iya nih, saya lihat dalam perekrutan ini apa namanya, siswa, siswi SMP SMA ini memang saya lihat dalam tes akademik ini ya kurang gitu. Ada ya baiknya juga, tapi ada kurangnya juga gitu.
0: Iya.
3: Ya saya lihat mungkin dari sisi ini juga penguasaan tuh, kalau saya lihat menurut dunia, kebutuhan dunia saat ini itu siswa-siswi itu harus mempunyai kemampuan bahasa pertama, Mas.
0: Oke, yang pertama bahasa nih.
3: Iya, bahasa okay. Itu harus ya bahasa daerah, bahasa nasional, sama minimal dua bahasa luar negeri.
0: Seperti yang
3: minimal,
0: di
3: bahasa Inggris dan bahasa Arab, minimal dua itu minimal.
0: Oke.
3: Okay. Ya, itu harus dikuasai. Ya. Ya minimal ya bahasa-bahasa introjus, apalah segala macam itu dia harus kuasai. Jangan sampai gak bisa dia siswa-siswi itu dalam bahasa.
0: Iya.
3: Soalnya apapun jenis yang kegiatan itu harus kita ketahui melalui bahasa tadi.
0: Oke.
3: Ya.
0: Tapi kan kalau ini kan lihat di datanya ini kan memang kemampuan bahasa ini sudah cukup baik lah dibandingkan numerik atau matematika nih. Tapi gimana menurut Pak Nanang, apakah matematika ini juga cukup pentingnya tuh seperti bahasa Indonesia tadi?
3: Penting sekali matematika juga. Tapi untuk mempelajari matematika ini kan juga banyak menggunakan istilah bahasa Inggris ini tuh, Mas.
0: Iya, ada juga. Tapi kan di Indonesia juga bahasa Indonesia.
3: Macam-macam itu.
0: Iya.
3: Penting ya. Penting matematika semuanya itu penting, seperti semuanya itu penting. Tapi dasar kita mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tuh menguasai bahasa dulu, Mas.
0: Betul.
3: Iya. Okay. Mau kita mau main di komputer, mau lihat di website-website atau di buku itu semuanya rata-rata harus punya minimal dasar bahasa Inggris pertama, Mas.
0: Oke.
3: Okay. Ya, itu pertama harus bahasa ini jangan sampai kita baikkan bahasa ini. Soalnya bahasa ini kadang-kadang bisa merusak negara, juga bikin bagus negara bahasa. Ya, kalau kita bisa berbahasa yang baik, sopan, dengan mempelajari grammar, literasi bahasa, terus menguasai, paham bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa segala macam, dengan grammar, literasi yang bagus, saya rasa negara kita akan maju ini, Mas.
0: Oke.
3: Bahasa.
0: Oke, okay, baik Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang.
3: Ya, saya mau lanjut nonton lagi nih.
0: Oke, okay, baik Pak Nanang. Oke, siap. Ya, amin. Saya selalu juga Pak Nanang. Ya. Dari Pak Nanang ya, beliau menyampaikan kalau bahasa itu juga penting ya. Malah nomor satu nih untuk dipelajari pertama kali. Karena memang untuk mempelajari hal-hal lainnya juga perlu bahasa yang baik nih. untuk penalaran bahasanya nih. Dan untuk informasi juga, untuk TKA ini kalau mengikuti nanti juga dapat sertifikat, dan sertifikatnya ini bukan penentu kelulusan, pendengar. Dan pemerintah melalui kebijakan terbaru menegaskan bahwasannya nilai TKA ini bahkan tidak akan dimasukkan ke dalam ijazah. Dan jadi untuk apa nih sertifikatnya nih? Udah capek-capek ikut TKA, dapat sertifikat, dipakai untuk apa? Nah ini nanti sertifikatnya bisa dipakai untuk tiket masuk jalur prestasi PPDB atau SPMB ya. Untuk nilai TKA ini digunakan sebagai komponen pembobot dan validator resmi untuk nilai rapor saat mendaftar ke sekolah lanjutan melalui jalur prestasi. Itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan juga, pendengar. Kita lanjut ke Bogor, ada Ibu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
4: Selamat dini hari kembali juga Bung Wisnu.
0: Iya Bu Dinda, apa kabar di Bogor?
4: Bogor masa arus balik.
0: Oh iya, lagi rame ya. Ini apa nih, di puncak Bogornya nih pasti nih.
4: Iya, tadi kan ada update-nya di sebelum acara Kopi Pro 3 kan.
0: Iya.
4: Ya, seperti itu ya.
0: Oke, okay,
4: Bu Dinda. Kalau long weekend ya seperti itu, Bung Wisnu.
0: Pasti ramai terus ya. Oke, okay, Bu Dinda, silakan menanggapi hal ini.
4: Iya, Bung Wisnu sehat ya?
0: Alhamdulillah, saya sehat selalu, Bu Dinda.
4: Ya, karena Bung Sabil sama Zaharan tuh ada kurang sehat.
0: Wah, ini bahaya nih kalau sampai tertular, nih jangan sampai lah.
4: Sepertinya kalau penyakit itu sih pasti tertular.
0: Aduh.
4: Kecuali kalau imunnya lagi bagus.
0: Oke, langsung ke intinya, Ibu Dinda.
4: Iya, TKA ya. Mm-mm. Kemampuan akademiknya rendah sekali ya anak-anak SD dan SMP ya.
0: SD SMP nih.
4: Banyak faktor sih sebetulnya, mm-mm, banyak kendala dari mereka mungkin ya. Mm-mm. Mungkin gurunya hanya killer, jadi anak-anak jadi takut.
0: Tanpa memberikan pembelajaran yang ini ya, yang bisa masuk ke otaknya.
4: Gayanya killer gitu, jadi anak bukannya belajar belajar dengan baik, tapi malah takut kan, gitu kan?
0: Iya.
4: Jadi itu faktor pertama. Yang kedua mungkin tingkat kesulitan matematika saat ini itu memang agak berbeda dengan dulu ya. Mm-hmm. Karena pelajaran lain juga banyak, jadi mereka merasa berat begitu.
0: Iya.
4: Ya, jadi ini sebetulnya ada lagi beberapa kendala. Jadi tadi guru-gurunya killer, jadi guru juga ada yang anak-anak nggak paham apa yang diterangkan guru. Dari dengan karena cara gurunya itu menerangkannya itu itu sulit
0: iya. Atau mungkin iya, bisa jadi karena gurunya tadi killer tuh, terus sulit menerangkan. Bisa jadi itu karena guru SD itu kan ini ya, nggak spesialis dalam satu mata pelajaran kan, bisa semuanya tuh dipegang semuanya.
4: Nah, jadi banyak faktor. Jadi jangan dengan nilai akademis anak-anak seperti itu terus anak-anak yang disalahkan. Jadi harus dilihat di berbagai sisi, Bung.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Jadi Pak Guru juga harus bukan hanya bisa mengajar tapi bisa mendidik.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu Dinda.
4: Terima kasih, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Ibu Dinda. Ya. Guru tidak hanya mengajar tapi harus mendidik. Wih, keren banget tuh Ibu Dinda. Kita langsung ke Pak Umar ya di Batam. Selamat malam, selamat dini hari Pak Umar.
5: Selamat dini hari Mas Wisnu yang ganteng dan Mas Sabil dan Mas Saran.
0: Iya Pak Umar, apa kabar nih?
5: Alhamdulillah, hari ini Batam dari pagi sampai malam nih haredang.
0: Haredang, oke, tapi aman ya.
5: Semalam hujan lebat.
0: Oh, semalam hujan lebat, berarti 2 hari. Sehari sekarang panas ya?
5: Panas.
0: Iya, oke. Okay. Pak Umar, silakan.
5: boleh saya memberikan apa saran?
0: Boleh, boleh sekali.
5: Ada masa Abi, Mas Wisnu dan Mas Abil dan Mas Aron dan ibu-ibu bapak yang punya anak ya.
0: Mm-hmm.
5: Dan kita pun boleh mencicipi merasakannya. Mm-hmm. Satu, ambil kalau kita ada keluarga 6 orang atau 4 orang, ya ambil kacang hijau 1/2 kilo.
0: Uh-huh.
5: Direndam kira 1 jam atau 2 jam untuk membuang zat kimia yang ada di kulit kacang hijau ya.
0: Uh-huh.
5: Direndam setiap 2 jam agak memecah dia, dibuang air pertama, cuci kairi, nanti direbus sampai dia udah memecah betul ya. Ibaratnya udah masak deh ya. Nah, satu diambil wortel 1 biji yang sebesar lebih kurang 1 jengkal. Dicuci bersih-bersih, jangan buang kulitnya. Bah, kulitnya itu mengandung omega 3 vitamin.
0: Oke.
5: Okay. Mas Wisnu, cuci bersih-bersih. Dan tomat sebesar tinju anak kecil. Mm-hmm. Ya, tomat merah. Dibersihkan, dipotong kayak dadu.
0: Mm-hmm.
5: Sambil Mas Wisnu, dah.
0: Mm-hmm.
5: Wortelnya dah potong kayak dadu. Dan tomatnya, pertama masukkan wortel dulu. Itu kacang hijau dah memasak.
0: Yeah.
5: Masukin ke dalamnya. Kira-kira 5 menit ya diaduk. Sop kan. Nah, dah tu masukkan tomat. Ha, dah kira-kira 3 menit dah. Masukkan dah aduk. Okay. Dah tu dimasukkan ke dalam masing-masing ke mangkuk untuk anak-anak kita atau kita sendiri.
0: Hmm.
5: Dikasih susu.
0: Hmm.
5: Ah, susu manis ya. Merah terserah lah. Ya aduk.
0: Iya.
5: Atau langsung di dalam periuk tadi tu masuk susu ya, susu untuk 5 orang ya.
0: Okay.
5: Dia aduk. Dia masukkan mangkuk, satu dihidangin makan. Baca okay. Bismillah, baca doa masing-masing. Mudah-mudahan untuk membantu metrosi otak.
0: Oh.
5: Untuk biar cerdas anak kita. Segala macam-macam pendidikan.
0: Oke.
5: Okay. Indonesia. Itu mahasiswa.
0: Oke.
5: Okay. Yeah. Mudah-mudahan mencoba ibu, bapak-bapak dan anak-anak kita mudah-mudahan sehat dan cerdas.
0: Oke. Okay.
5: Secara alami.
0: Amin. Ya, yeah, baik.
5: Itu informasinya. Terima kasih, Wisnu ya.
0: Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira tadi Pak Umar mau kasih resep apa. Kok jadi tiba-tiba tutorial memasak nih. Oke. Okay. Tapi mungkin bisa dicoba ya saran dari Pak Umar tadi, siapa tahu bisa membantu pendengar. Kita ke pendengar terakhir ya di sesi pertama ini, ada Mbak Uun di Malang. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Uun. Halo Mbak Uun. Halo, selamat malam Mbak Uun. Oke. Okay. Gak ada ini ya. Oke, okay. Mungkin kita bisa ditampung di sesi kedua nanti. Dan pendengar, untuk pendengar yang masih belum bisa bergabung, mohon maaf di sesi pertama ini karena waktunya sudah tidak mencukupi. Dan nanti kita bisa lanjut di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Muhammad Fansurullah Asa, mendorong transparansi algoritma platform digital karena mekanisme tersebut berpengaruh terhadap struktur persaingan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa...
2: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Fansurullah Asa mengatakan transformasi perdagangan elektronik saat ini telah berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang mencakup layanan logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, dan kecerdasan artifisial. Karakteristik tersebut menghadirkan kompleksitas baru dalam persaingan usaha mulai dari penyalahgunaan posisi dominan, self-preferencing, diskriminasi layanan, hingga pemanfaatan algoritma yang berpotensi mengganggu persaingan sehat.
1: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu, kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan.
2: Menanggapi pernyataan KPPU, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perdagangan digital. DPR mengingatkan agar tata kelola perdagangan elektronik turut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Agama.
3: Bicara berkaitan dengan halal dan tidak halal. Mereka mengatakan ini halal, padahal itu izinnya sudah lama, sudah kadaluarsa juga. Bahkan bisa jadi tipu-tipu, artinya tidak halal tapi mengatakan halal. Jadi artinya memang harus semuanya harus dikondisikan, dikoordinasikan.
2: Berdasarkan data KPPU, penanganan perkara melalui pendekatan remedial terbukti memberikan dampak surplus ekonomi hingga Rp1,47 triliun. Melalui harmonisasi rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce, KPPU menilai sejumlah pengaturan telah mengakomodasi prinsip persaingan usaha, termasuk transparansi biaya platform, penyediaan informasi asal barang, larangan e-commerce bertindak sebagai produsen, serta penegasan tanggung jawab platform atas penggunaan kecerdasan artifisial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Laporan selengkapnya oleh Ima.
1: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
2: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
3: Terus mengurus PIRP-nya dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
2: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
1: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
2: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah, hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha, serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi pesepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti

saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini masih membahas terkait dengan nilai TKA atau nilai tes kemampuan akademik yang jeblok ya, atau belum memenuhi harapan gitu ya. Tadi kami sudah berbincang bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, dan kali ini nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Pak Satriwan Salim.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Sukman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Pak, tapi ini TKA kita yang kurang sehat ini, Pak. Nampaknya jeblok ini, jauh dari harapan. Gimana kalau P2G melihat hasil dari TKA kali ini, Pak?
3: Ya, hasil TKA ini tentu mengkonfirmasi ya, baik untuk SMP, SD, dan SMA. SMA udah 2025 kemarin, ini mengkonfirmasi sebenarnya dari berbagai macam instrumen ya penilaian kemampuan anak-anak Indonesia, baik itu dari luar negeri maupun yang dalam negeri. Instrumen rapot yang dari luar negeri kan itu setiap 3 tahun dilaksanakan ya, namanya apa, tes PISA ya, Program for International Student Assessment. Ya hasilnya juga sama untuk literasi, numerasi, gitu kan, sains kalau untuk PISA. Untuk 3 aspek ini kita konsisten di bawah. Skor kita masih rata-rata di bawah negara-negara OECD gitu ya. Bahkan untuk skor apa namanya literasi kita di tahun 2022 kemarin gitu dari rapor PISA itu justru terendah ya. Selama sejarah kita ikut PISA gitu. Nah, kita ikut pertama kali tes PISA itu tahun berapa? Tahun 2000 ya, milenium ya. Tahun 2000 gitu. Nah, di tahun 2000 itu literasi kita, kemampuan anak-anak kita dalam berliterasi itu skornya 371 ya di tahun itu. Kemudian ada tren-tren kenaikan ya, khususnya rentang 2009 sampai 15 itu ada tren kenaikan gitu, baik literasi, numerasi. Tapi di tahun 2022 kemarin, nah kita skornya 359. Jadi anak-anak Indonesia

0: memang ini masih menjadi persoalan fundamental, kata Bank Dunia. Anak-anak kita itu, kata Bank Dunia, functionally illiterate gitu. Jadi mereka dapat membaca teks-teks, tetapi mereka tidak paham apa yang dibaca gitu ya. Tidak bisa membedakan mana opini, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Nah ini terkonfirmasi juga kemudian dari hasil apa PKA ya, kompetensi akademik. Nah sekarang kami sebenarnya berharap sekali kepada Kemdikdasman, Kementerian Agama, dan Pemda. Nah karena ini tugas utama Pemda juga gitu. Untuk betul-betul membenahi persoalan fundamental anak-anak kita. Kita pernah mengalami krisis literasi, numerasi juga gitu, ya kan? Nah, jadi anak-anak kita ini dari berbagai laporan, baik yang dari dalam maupun luar negeri, Bank Dunia tadi saya katakan gitu ya, mengatakan mereka bisa baca, tapi tidak memahami apa yang dibaca, functionally illiterate gitu. Nah, ini harus betul-betul kita serius membenahinya. Ya, pemerintah-pemerintah daerah membenahi. Nah, itu yang sekarang oleh Kemdikdasman salah satu upayanya membenahi krisis literasi numerasi ini adalah melalui salah satu pendekatan di dalam pembelajaran yang disebut deep learning ya, pembelajaran mendalam.
1: Nah itu nah, Pak Satriwan, kalau lihat dari hasil TK yang menunjukkan penurunan atau stagnasi kemampuan akademik siswa secara nasional gitu ya, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Sekolah, pemerintah daerah, atau Kemdikdasman sendiri ini Pak?
0: Ya, kita memang, kami dari P2G tidak mau terjebak kepada perspektif yang dikotomis gitu ya. Oh, ini yang salah gurunya, ini yang salah pemerintah, ini yang salah orang tua murid. Saya pikir kita memang harus proporsional. Ya, tanggung jawab di dalam apa namanya peningkatan mutu pendidikan ya, yang paling utama yaitu negara pasti. Karena tujuan negara kita yang termaktub di dalam alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah persoalannya sekarang salah satu aspek yang diukur gitu ya, ternyata dari kemampuan literasi, numerasi, tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika bahkan gitu, kita masih berada di bawah. Nah saya pikir memang karena pemerintah punya anggaran yang jumbo, apalagi anggarannya 769 triliun gitu, kemudian punya perangkat yang sangat kompleks, sangat banyak sampai ke level daerah sekolah, mulai dari pemerintah pusat, di daerah ada kepala dinas pendidikan, ada pengawas, ya kan, ada suku dinas, ada kepala cabang dinas, ada kepala-kepala sekolah, guru-guru, MGMP, musyawarah kerja kepala sekolah, termasuk orang tua gitu. Saya pikir ini harus gotong royong, harus kita serius, karena persoalan kita 20 tahun terakhir masih terkait dengan rendahnya literasi, rendahnya numerasi ini. Bahkan saya pernah membaca Mas Lukman dan saya sedih sekaligus marah juga membacanya gitu. Ada seorang wartawan dari Amerika Serikat di tahun 2012 ya 13 menulis ya kira-kira judulnya seperti ini, bisa dicek ya, bisa digugling gitu. Indonesian kids don't know how stupid they are. Indonesian kids don't know how stupid they are. Ini ditulis oleh seorang wartawan yang namanya Amerika ya, wartawan Amerika yang namanya Elizabeth Pisani. Nah ini sebagai respon si Elizabeth Pisani ini terhadap skor PISA yang dihasilkan dari anak-anak di Indonesia. Nah saya pikir ini harusnya menjadi refleksi kolektif kita gitu, sehingga pembelajaran di sekolah, ekosistem pembelajaran baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan media termasuk digital gitu, ini harus mendorong anak-anak kita untuk benar-benar berliterasi. Ya kan, untuk benar-benar mampu menghitung mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Oleh karena itu, yang diantara mesti disentuh, yang paling pokok adalah kompetensi gurunya. Nah, kompetensi gurunya Mas.
1: Saya baru mau tanya udah dibuka duluan nih. Karena kan kalau kita lihat ini banyak diukur ya, apa kalau bicara TK ini juga dan assessment sejenis gitu ya. Banyak diukur bagaimana kesiapan guru dalam mengajar kemampuan berpikir kritis ini Pak Satriwan.
0: Betul. Nah, ini yang tadi saya sempat awal sebut sebagai kompetensi guru menjadi aspek yang determinatif ya terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan Indonesia, termasuk kualitas hasil belajar. Nah, ini kan berbicara hasil belajar siswa ya. Ya, ini udah hasil kan. Nah, karena ini hasil yang perlu diperiksa, yang perlu diperbaiki, dikembangkan, yaitu apa? Prosesnya. Gitu loh. Nah, proses pembelajaran. Bank Dunia lagi-lagi menyebut dalam laporannya bahwa di Indonesia itu anak-anaknya schooling without learning. Mereka itu bersekolah, tetapi anak-anak ini mereka tidak belajar. Bukan karena mereka mabal atau apa, mabal itu apa ya, kabur dari
1: bolos, kelas, bolos,
0: bukan. Bolos gitu, bukan karena bolos, tetapi yang dipelajari di sekolah itu ternyata itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan real sehari-hari murid. Ternyata yang dipelajari itu hanya aspek-aspek yang di permukaan saja, atau yang disebut surface learning. Jadi yang dipelajari anak-anak itu hanya aspek-aspek permukaan dari pengetahuan, ya kan, hanya yang faktual-faktual saja, nama-nama ikan saja misalnya gitu ya. Nah, hafalan-hafalan saja gitu. Jadi ini yang harus kita kembangkan, kita tingkatkan gitu, kita dorong untuk kemampuan berpikirnya itu, ya kan, atau aspek yang dipelajari itu yang bukan surface lagi, tapi sudah deep, ya kan, sudah mendalam. Jadi pengetahuan itu kan dimensinya ada empat ya, menurut belum ya, ada yang faktual, itu yang paling bawah tuh, pengetahuan faktual. Naik di atasnya levelnya yaitu pengetahuan konseptual. Nah, jadi anak tidak hanya tahu fakta-fakta, tetapi juga paham konsepnya, dan dia bisa mengabstraksikan, menggambarkan konsep-konsep tadi. Dia bisa menghubungkan konsep teori yang dipelajari itu di kelas ya, dengan realita kehidupan mereka sehari-hari. Jadi yang dipelajari di sekolah tidak berjarak antara kelas dengan realita yang mereka hadapi sehari-hari. Sehingga pembelajaran itu mestinya membangun pemahaman, dan yang paling pokok juga adalah ya membangun kesadaran mereka. Ya kan? Sehingga pembelajarannya lebih kontekstual, ya bermakna. Nah, yang dipelajari, ya kita saja bisa merefleksikan, sudah tamat di SMP, SMA, SD sudah berapa puluh tahun. Saya mungkin lebih ya, pasti ya lebih dari 20 tahun gitu. Tapi yang kita pelajari dulu misalnya gitu ya, yang membekas mungkin hanya beberapa. Nah, jadi pembelajaran yang didapatkan oleh murid-murid di kelas itu, ya kan, mestilah yang bermakna bagi anak-anak. Bermakna bagi kehidupannya mereka. Ya kan, kemudian membangun kesadaran tadi. Kesadaran untuk mau belajar, bahwa menuntut ilmu itu, belajar itu bukan karena dipaksa, tapi karena sebuah panggilan jiwa. Karena mereka belajar bukan karena faktor misalnya hanya faktor disuruh oleh orang tua, kalau tidak dihukum itu, tetapi karena panggilan, sehingga mereka terpanggil jiwanya untuk gemar, ya kan, mencari ilmu pengetahuan, kasmaran. Kasmarannya bukan kasmaran cinta terhadap lawan jenis saja, tetapi juga kepada ilmu pengetahuan. Dan memang harus bersusah-susah. Ada pepatah Cina mengatakan, pepatah Tiongkok kuno gitu kurang lebih, adalah kalau sekarang, ya kan, engkau malas mengangkat buku, ya kan, untuk belajar, siap-siap saja engkau akan mengangkat batu di masa mendatang. Nah, artinya apa? Ya memang kita belajar harus menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan gitu ya. Kayak sekarang misalnya banyak tantangan, hambatan, ada gadget, ada AI yang membuat kita malas berpikir akhirnya, anak-anak kita, anak-anak kita termasuk orang dewasa, kita sekarang mudah terdistraksi oleh media sosial, budayanya sudah scrolling gitu tanpa membaca gitu ya, ingatan memorinya jangka pendek. Nah, banyak kan hambatannya ini. tantangannya kalau zaman dulu kita belajar buku gitu kan secara konvensional. Nah jadi Mas Lukman, banyak faktor yang menyebabkan hasil TKA kita ini rendah seperti ini. Tentu kalau kita buat kesimpulannya, ada faktor dari ekosistem belajar, ya kan, baik itu di sekolah maupun di rumah, ekosistem digital, ekosistem di masyarakat yang belum mendukung anak untuk mau membaca, untuk apa namanya memahami teks gitu. Kemudian dari pemerintah misalnya ada gerakan-gerakan literasi yang zaman 10 tahun lalu gemar digalakkan gitu. Tetapi ya sekedar yang sifatnya formalitas gitu atau seremoni ya.
1: Ada itu kaitannya yang... tidak Pak Satriwan dengan perubahan kurikulum yang cukup sering gitu ya kalau kita lihat terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, justru membantu atau membingungkan proses pembelajaran di sekolah?
0: Sebenarnya hasil belajar, kalau yang saya baca beberapa gitu ya, hasil belajar murid itu yang paling besar pengaruhnya ya kan dari faktor guru ya, dari faktor guru, bukan dari faktor kurikulum. Ya bukan dari faktor kurikulum gitu, tapi dari guru. Yang kedua dari lingkungan belajar anak. Ya kan, termasuk dari keluarga, termasuk dari peer group-nya, teman-temannya mereka gitu, lingkungan sosial anak itu mempengaruhi hasil belajar mereka gitu. Pergantian kurikulum ini memang menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar murid, tetapi sebenarnya angkanya kecil gitu ya. Itu sangat kecil sekali gitu. Dan lagi pula Mas Lukman, secara nasional kurikulum kita itu nasional itu baru berganti 11 kali kok. Sedangkan Menteri Pendidikannya sudah berganti 38 kali dari Ki Hajar Dewantara yang pertama sampai Pak Abdul Muti yang sekarang, berarti 38 atau 39 gitu Menteri berganti. Tapi kalau kurikulum baru 11 kali Mas ya, mulai dari kurikulum 47, ya lalu kurikulum 52, lalu kurikulum 64, lalu 68, lalu 75, lanjut 84, lanjut kurikulum 94, nah ini saya nih ya, lalu masuk kurikulum 2004 yang disebut dengan KBK, ya kan, lalu masuk kurikulum 2006 yang kemudian dikenal dengan KTSP, lalu kurikulum 2013 zaman Pak Muhammad Nuh, Pak SBY, dan terakhir kurikulum Merdeka zaman Nadiem Makarim, Pak Jokowi, itu yang sekarang dilanjutkan. Jadi sebenarnya perubahan kurikulum kita tidak
1: terlalu berpengaruh ya.
0: Tidak terlalu, tapi kompetensi gurunya
1: Nah, itu akhirnya yang menyebabkan kesenjangan hasil tes TKA ini ya di beberapa wilayah ya, terkait dengan kompetensi guru juga ya.
0: Ya, hasil ujian nasional juga dulu hampir serupa, kalau gambarannya adalah potret antar provinsi atau daerah gitu ya. Yang Jakarta, Jogja itu pasti selalu di atas gitu ya, selalu di atas gitu. Nah, sekarang juga misalnya di TKA SMP SD kemarin, kalau tidak salah Jogja itu justru lebih unggul juga gitu ya daripada Jakarta. Tapi nomor satu Jogja, nomor dua Jakarta gitu. Nah, kalau kita refleksikan anggaran pendidikan yang sangat jumbo itu, ya sebenarnya belum menyentuh hal yang deep tadi itu. Baru menyentuh permukaan. Nah, ini kan sangat disayangkan ya. Di RPJMN, ya di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, atau bahkan di RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional gitu ya, di renstra-renstra kementerian, ini selalu pasti memasukkan, menyisipkan ya peningkatan literasi numerasi. Bahkan ditargetkan mas, skornya itu. Karena sekarang kan skor kita itu 2022 kalau mengacu ke PISA kan masih tadi ya 359 ya 366 gitu. Target kita justru sudah 400 sekian. Nah, tapi sampai sejauh ini sejak kita ikut PISA itu belum tercapai itu Mas. Sampai 400 itu gitu. Nah, jadi ini kan ini yang menjadi PR sepertinya tidak hanya menteri yang sekarang, tapi sejak kementeri-menteri yang sebelumnya gitu, yang belum kita betul-betul bisa capai ya secara total gitu.
1: Nah, ini juga ada yang menilai ini ada atau yang mengaitkan terkait dengan beban administrasi guru ini mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Dan bagaimana P2G melihatnya, dan ada usulan konkret tidak untuk menguranginya?
0: Iya, Saya mengutip bukunya Prof. Mukhtar Bukhari ya, salah seorang guru besar pedagogi kita gitu ya, almarhum. Beliau di bukunya itu di tahun 90-an ya, berbicara tentang bagaimana kendala yang dihadapi di dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama kata beliau adalah kesejahteraan guru. Ternyata persoalannya sama sampai sekarang kan. Jadi sudah 30 tahun juga masih persoalan yang sama. Yang kedua adalah beban guru kata Prof. Mukhtar Bukhari itu gitu. Sekarang juga ternyata hampir sama. Sebenarnya Mas Lukman, semangat di kurikulum Merdeka di era sebelumnya gitu, ada untuk fleksibilitas ya kan, kemudian memberikan otonomi penuh kepada guru-guru untuk mendesain perencanaan atau pengadministrasian rencana pembelajaran itu. Nah, semangat itu sebenarnya sudah mulai ditanamkan gitu dari berbagai macam kebijakan di era yang sebelumnya dibuat gitu. Tapi entah kenapa yang sering terjadi di Indonesia adalah antara kebijakan di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama ya, karena ada madrasah itu, kemudian sampai di level guru itu banyak mengalami distorsi. Jadi ibarat ini jurus pukulan gitu ya, silat misalnya dari pemerintah pusat itu, kurikulum nasionalnya itu misalnya 10 jurus gitu ya yang minimal gitu, ternyata sampai di bawah itu jurusnya jadi 8, jadi 7, jadi 5 gitu, ada distorsi. Ya kan, ada distorsi. Jadi misalnya gini, semangat untuk mengurangi beban administrasi ini teknis banget ya. Kalau pendengarnya pendidik, guru, dosen, saya pikir sangat memahami itu. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran gitu, atau RPP atau modul ajar guru disiapkan secara sederhana ya kan, kemudian jelas gitu, kemudian bermakna, kemudian tidak ada harus sekian halaman, harus begini, harus begitu. Tapi ternyata sampai di guru-guru di bawah, mohon maaf gitu, ada sebagian birokrat pendidikan di level daerah itu, apakah di dinas pendidikan atau pengawas sekolah, yang kemudian membuat quote unquote ijtihad gitu, membuat ijtihad sendiri, harus begini nih, harus sekian lembar nih, ini hurufnya harus begini nih, ini covernya harus seperti ini nih gitu. Padahal di peraturan Menteri Pendidikan tentang standar proses, ya saya kalau berbicara pakai dalil selalu dalil ini, peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses itu memberikan keleluasaan terkait administrasi tadi gitu loh. Tapi di lapangan guru kok masih dibebani nih, mana RPP-nya, mana modul ajarnya, ini kok halamannya sedikit, ini kok nggak ada sintaknya, nggak ada proses pelaksanaan, ibu pakai model pembelajarannya apa gitu, padahal di peraturan menterinya tidak sampai serumit itu. Jadi kerumitan-kerumitan di dalam pembuatan pengembangan administrasi oleh guru di kelas itu sebenarnya lebih pada dihasilkan pada ya kan, saya bukan bilang inovasi, kalau inovasi itu positif ya, tapi ini tadi ya hasil karya dari di level bawah saja, ada pengawas dinas pendidikan gitu ya, suku dinas pendidikan gitu, ketika datang ke sekolah, sehingga guru-gurunya seperti itu, termasuk juga para pimpinan di sekolah,
1: sekolah
0: ini mau tahun ajaran baru nih masuk besok ya kan? Ditagih pasti setiap tahun ditagih, mana Bapak Ibu perencanaan pembelajaran, mana perencanaan pembelajarannya, disiapin gitu, terus diperiksa, oh ini kok tidak ada model pembelajarannya apa, nah sekarang ada pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning, harusnya ngikutin standar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang menggunakan deep learning, padahal yang dibuat oleh pemerintah pusat itu bukan kewajiban, itu inspirasi saja. Guru itu diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari administrasi. Nah, tapi ternyata administrasi menjadi satu-satunya pekerjaan yang harus dikumpulkan oleh guru, dan ini memberatkan dengan A, B, C, D, F, G. Nah, itu loh, Mas. Jadi terjadi reduksi atau distorsi tadi itu antara kebijakan dengan implementasi di sekolah.
1: Baik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi Pak Satriwan, ada rekan saya Gozi yang akan menyampaikan. Gozi, silakan.
2: Ya, Pak Satriwan dan juga Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, ini saya akan menyampaikan beberapa pesan ya yang sudah masuk melalui WhatsApp kita. Yang pertama ada dari Bu Dwi Suwarya. Beliau berpendapat ini murid-murid saat ini minat baca bukunya mungkin benar-benar kurang ya untuk literasi, sehingga tidak bisa menangkap materi secara maksimal. Lalu ada Pak Sarino, ini berpendapat mungkin sebelum TKA anak-anak butuh diperbanyak latihan soal-soal terkait TKA tersebut. Saya juga ingin bertanya ya terkait latihan soal-soal ini, apakah memang setiap sekolah sudah menyiapkan latihan-latihan soal terkait TKA tersebut. Lalu di Pekanbaru kita ke Pak Kadarisman ya. Beliau berpendapat murid sekarang cenderung kurang serius dalam menerima pembelajaran di sekolah. Sekian, Lukman.
1: Iya, baik. Terima kasih, Gozi. Silakan, Pak Satriwan.
0: Iya, pertanyaan tadi cukup banyak yang teknis ya gitu. Kalau berbicara TKA, sebenarnya ini kan kalau kita lihat asbabun nuzulnya kan. Satu, untuk mengetahui bagaimana potret kompetensi anak-anak kita, gitu ya, secara individu. Karena memang setelah ujian nasional itu diganti, dihapus oleh menteri sebelumnya, gitu, praktis kita tidak punya gambaran mengenai kompetensi anak-anak kita per individu. Ini kan di satu sisi juga dibutuhkan ya, gitu. Nah, sebagai bahan diagnosis untuk apa yang terjadi, ya kan, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu. Kan begitu. Nah, memang di era sebelumnya ada asesmen kompetensi minimum ya, AKM namanya, bagian dari asesmen nasional di eranya Mas Nadiem begitu. Tetapi ini kan sifatnya tidak per individu, tapi representatif ya, secara sampling per sekolah gitu. Sehingga ini menjadi salah satu indikator kualitas sekolah tersebut atau mutu sekolah tersebut, bukan per individu. Nah, sekarang adanya TKA di satu sisi memang diharapkan ini pemerintah daerah punya gambaran kompetensi anak-anaknya dan dijadikan sebagai alat ya kan, atau dasar untuk masuk ke jenjang berikutnya. Gitu loh. Jadi bukan penentu ya, tapi dia menjadi
1: pengukur lah ya
0: untuk untuk jalur prestasi. Misalnya TK, SMA, SMK sederajat, madrasah aliyah itu untuk pertimbangan SNBP. Artinya nilai TKA itu kemudian di menjadi alat untuk mengkonfirmasi nilai rapor. Nah, sedangkan jalur masuk ke perguruan tinggi negeri kan nggak semuanya jalur undangan kan. Jadi anak-anak yang tidak ikut TKA ya tidak apa-apa gitu loh sebenarnya. Ya kan, karena TKA ini sekali lagi diperuntukkan gitu ya untuk dasar masuk ke jenjang yang berikutnya, jalur undangan. Begitu juga TKA SD untuk masuk jalur prestasi ke SMP. Sedangkan jalur masuk ke sekolah negeri, sekarang namanya SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru, dulu namanya PPDB, jalurnya kan banyak, Mas Lukman. Ada jalur prestasi, ada jalur zonasi atau domisili, lalu ada jalur...
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kini kita telah memasuki sesi kedua dari segmen Kopi Pro 3, di mana kita masih tetap membahas mengenai nilai TKA atau tes kemampuan akademik untuk jenjang SD, SMP masih belum memenuhi harapan. Silakan untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini ke line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Baik, langsung saja kita sapa pendengar ya. Sudah ada yang bergabung ini. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat malam, selamat dini hari, Pak Wibi. Gimana kabar di Makassar, Pak Wibi?
1: Baik, Makassar.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi ada hujan ini.
0: Oke, baik, Pak Wibi. Gimana nih, Pak Wibi, menanggapi nilai TKA SD SMP yang masih rendah ini, Pak?
1: Iya, ya. Padahal kalau saya sendiri tidak tahu nih muda pendidikan sekarang sangat jauh beda sama waktu saya masih kecil dulu. Dulu waktu saya masuk SR, kan saya SR juga kan, sekolah rakyat.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau mau masuk sekolah SR itu cukup tangan dilenggarkan di atas kepala untuk mencapai telinga. Kalau tangan kanan bisa memegang tangan telinga kiri, yang tangan kiri bisa memegang telinga kanan, langsung masuk. Tidak ada ini segala macam. Nah, dan itu juga dulu waktu sana.
0: Pak Wibi, mohon maaf nih untuk suaranya nggak terlalu jelas, bisa diulang kembali, Pak?
1: Halo?
0: Nah, oke, silakan Pak Wibi.
1: Dulu waktu saya masuk SN, Bang, ya. Itu tahun 60-50-an itu. Cukup tangan ditaruh di atas kepala untuk mencapai telinga. Kalau tangan kanan ditaruh di atas kepala untuk mencapai tangan kiri, telinga kiri. Begitu juga sebaliknya, tangan kiri ditaruh di atas untuk mencapai telinga kanan.
0: Okay.
1: Itu syaratnya, tidak ada macam-macam.
0: Syaratnya dan, gitu aja?
1: Iya, gitu saja. Tidak ada pakai, tidak ada kakak segala macam. Kemudian juga untuk kemampuan itu, anak-anak dulu yang lebih mampu juga. Kan? Dulu tidak ada TK apa, masuk kelas 1. Diajari membaca menulis, sama guru langsung dia pintar. Ada yang juga berhitung apa segala macam. Nah sekarang ini kok saya kadang-kadang saya di Makassar kelas 2, kelas 3 saya pas membaca tidak tahu. Saya bilang ini bagaimana kelas 3 tidak membaca, bisa naik kelas 4 bagaimana cara bisa naik kelas tidak bisa membaca. Apalagi namanya itu berhitung matematika. Memang ya tidak tahu bagaimana cara pendidikan sekarang.
0: Tapi menurut Pak Wibi kenapa tuh kok bisa kayak gitu tuh dibandingkan dengan zaman dulu?
1: Iya, saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Padahal atau mungkin waktu belajarnya singkat ya.
0: Iya, apa karena juga seperti yang dipaparkan narasumber tadi tuh, sekarang kan ada HP dan segala macam, jadi terdistraksi tuh kalau belajar, sering-sering buka HP, nonton film dan segala macam.
1: Iya, kayak dulu waktu saya SR itu kelas 1, kalau belajar itu dari jam 7 sampai jam 12, Bang. 5 jam di kelas 1 SR.
0: Wah, rajin sekali ya berarti Pak Wibi dulu termasuk.
1: Kemampuan dulu lah. Sekarang daripada sekarang belum ada HP. Yang kan HP radio saja masih belum ada.
0: Oke.
1: Oke, Bang, terima kasih.
0: Baik, Pak Wibi, terima kasih ya. Ya mungkin karena ini juga ya, kalau menurut Pak Wibi dulu belajarnya lebih panjang ya, karena enggak ada hal untuk mendistraksi konsentrasi dari Pak Wibi ini mungkin ya. Jadi karena teknologi ini, perkembangan zaman, apalagi dengan adanya AI, Artificial Intelligence, sekarang tinggal ngetik apa langsung bisa dijabarkan dengan AI itu, lengkap sekali. Kalau zaman saya dulu mungkin ya, itu masih ya mirip-mirip seperti itu, tapi tanya ya di internet, seperti soalnya kayak gini, nanti itu masuk ke Brainly. Ya, itu ada Brainly dulu itu. Jadi dimasukin di situ, ada orang yang ngejawab. Jadi bukan komputer yang jawab ya, bukan AI, tapi orang. Jadi kita dibantu oleh orang untuk menjawab soal tersebut. Itu dulu ada kayak gitu. Pak Pandu di Riau. Selamat malam, Pak Pandu. Yeah.
2: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Iya, yeah. Pak Pandu. Gimana kabar di Riau?
2: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Silakan,
2: ya.
0: Pak Pandu.
2: Alhamdulillah ya. Hmm. Ini agak ambigus ini Mas. Ini maksudnya TKA ini bukan tenaga kerja Indonesia kan?
0: Bukan. Persing, ya. Ini tes kemampuan akademik.
2: Oh,
0: tes kemampuan akademik untuk jenjang SD, SMP. Ini masih kecil nilainya.
2: Tapi dia untuk tenaga kerja bukan, nah, bukan ya?
0: Bukan.
2: Iya, TKA. Maksudnya gini kan, kita kan kemampuan skill ya, kita kan memang kurang itu.
0: Hmm.
2: Baik tingkat SMA, SMP gitu ya, SD ya, rendah gitu. Jadi nggak punya skill. Jadi harus ditingkatkan ini.
0: Oke, di tingkatnya ini berarti dari siswanya sendiri atau dari apa ya, tenaga pendidiknya juga, dari sistemnya juga gitu atau gimana?
2: Iya, haruslah. Kan kalau untuk guru sekarang kan harus minimal S1 kan? Itu yang utama seperti itu. Tidak bisa sembarangan yang jadi guru kan sekarang ini.
0: Iya.
2: Nah, jadi gurunya bagus, ya lingkungannya bagus kan gitu. Suasana belajarnya, ya seperti itulah.
0: Oke.
2: Jadi tingkatkan apa kemampuan apa tadi? Akademik ya, akademik.
0: Tes kemampuan akademik. Tapi Pak Wibi, Pak Pandu sebagai orang tua nih, mungkin kalau ada anaknya gimana nih untuk mendidik anaknya supaya lebih rajin belajar dan segala macam gitu?
2: Ya, yang pertama itu kan suka membaca itu harus ditanamkan ya. Kalau saya itu buktinya guru suka membaca ya. Sebelum menyuruh murid suka membaca kan guru harus suka membaca begitu.
0: Jadi kalau
2: dulu tanda-tanda itu menurut saya itu seorang setiap guru itu minimal tandanya dia harus berlangganan satu koran setiap hari. Itu tanda-tandanya suka membaca itu. Tapi banyak saya sudah penelitian ya untuk 50 orang guru itu. Hanya 6 orang suka membaca itu, yang suka membaca. Bayangkan.
0: Literasinya berarti kurang ya.
2: Iya, minat baca kan rendah kita itu. Sekarang kalau saya pernah mengajar di tempat sekolah Cina, Cina semuanya, muridnya, itu memang mereka berlari ke pustaka itu membaca. Berebut ke pustaka larinya. Kalau siswa kita, yang terakhir saya di sekolah Indonesia itu, di sekolah Cepron ya,
0: Kalpe.
2: Itu mereka ke pustaka itu menyejukkan badan, mendinginkan badan, tidur-tiduran gitu.
0: Bukan niatnya untuk belajar.
2: Bukan membaca.
0: Oke.
2: Di fakta.
0: Baik, Pak Pandu. Terima kasih.
2: Ya,
0: dari Pak Pandu di Riau. Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa. Halo Pak Caswa.
3: Halo, selamat pagi,
0: Wisnu. Iya, selamat pagi, Pak Caswa. Gimana kabar di Brebes?
3: Alhamdulillah, teranglah hujan ini udah berapa hari.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa. Gimana nih menanggapi hal ini, Pak? Nilai TKA ini masih rendah-rendah nih untuk SD, SMP nih.
3: Oh, ini ya temanya apa ya?
0: Tes kemampuan akademik untuk jenjang SD sampai SMP. Sederajat ini masih belum memenuhi harapan, masih rendah. Jadi untuk nilai bahasa Indonesianya itu rata-rata ada di 60, untuk matematikanya rata-rata ada di 40.
3: Berarti turun benar ya?
0: Iya, turun.
3: Menurut saya sih ya, jangan disamakan ya. Kalau zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu ya, memang bisanya meningkat ya, tidak ada HP.
0: Oke, jadi terdistraksi gitu ya Pak Caswa.
3: Iya, jadi terbimbing dengan pihak orang tuanya.
0: Iya.
3: Karena kamu harus mempelajari ini tak gitu. Kalau zaman sekarang kan lebih banyak menggunakan HP daripada menggunakan pelajaran.
0: Oke, tapi HP sebenarnya bisa dipakai untuk belajar juga tuh Pak Caswa.
3: Iya, bisa sih bisa. Cuman kan tergantung dari pihak orang tua, Bung. Jadi sekarang kayak gini, boleh memegang HP, tapi ada waktunya. Ketika pembelajaran itu harus bisa dipimpin. Kamu harus belajar. Pelajarannya apa? Ibaratkan habis sekolah nanti malamnya bagaimana? Itu lebih banyak di seperti itu. Jadinya kan ibarat pisau itu udah udah tidak tajam kan harus diasah kembali, Bung.
0: Iya, betul sekali.
3: Jadi seperti itu, termasuk gurunya juga yang harus mengawasi di pembelajaran tersebut, yang ibaratkan di sekolahan.
0: Iya.
3: Sekarang kan zamannya lagi ngaso, pegangnya HP. Baru bangun tidur, pegangnya HP. Jadi kebanyakan pegang HP daripada mempelajari tentang pelajaran.
0: Okay.
3: Jadi saran saya itu kepada orang tua yang memimpin anaknya itu harus dipentingkan yang mempelajari dari pihak sekolah daripada memegang HP.
0: Okay, baik.
3: Seperti itu ya, Bung.
0: Baik,
3: ya,
0: Pak Caswa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Jakarta Timur, ada Ibu Marwati. Selamat malam, selamat dini hari, Ibu Marwati.
4: Selamat malam.
0: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini agak delay nih, Ibu. Iya. Gimana? Iya.
4: Selamat malam. Bung Wisnu. Iya, kami sudah banyak mendengar tadi ya yang disampaikan bapak-bapak atau ibu yang sudah menyampaikan terlebih dahulu.
0: Oke.
4: Kalau pengalaman kami yang untuk apa
0: nilai TKA
4: tingkat kemampuan untuk apa ya akademik, karena memang tidak bisa dibanding-bandingkan dari zaman dulu maupun sekarang ya.
0: Oke, betul.
4: Ya, karena kalau yang sekarang ini anak-anak sepertinya sulit untuk menghafal.
0: Sulit untuk menghafal.
4: Iya, karena begini, memang ya tidak semua ya, tidak semua anak. Jadi tergantung tingkat kedisiplinan dari keluarga masing-masing.
0: Oke.
4: Ya, tingkat kedisiplinan masing-masing, karena ada anak yang memang, kalau yang saya lihat dari pengalaman tanya-tanya dan cerita-cerita dengan yang pernah kami terima gitu, itu memang ada anak-anak yang sulit
0: untuk menghafal tadi.
4: Ya, satu menghafal karena kali-kalian itu kalau sudah selang berapa hari atau berapa waktu itu sudah lupa lagi.
0: Nah, itu tapi sudah sebenarnya lupa. Juga gini, Bu Marwati, kalau semisal matematika perkalian tuh, kalau menghafal kan juga nggak bisa, harusnya kan kita diajarkan untuk berpikir secara logika.
4: Ya. Nah. Ya, tapi karena ya itu tadi banyak gangguannya. Anak-anak sekarang lebih cenderung ke itu tadi yang sudah, kalau sudah HP itu sulit.
0: Oh, okay.
4: Jadi kebanyakan banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya untuk diajak belajar itu tidak mau, kurang tertarik gitu. Yeah. Nah, sedangkan kalau memang harus peran pertama orang tua, harus benar-benar disiplin satu, kedua agak keras, agak keras menekan kepada anak, karena anak-anak sekarang ini orang tua ada banyak yang tidak berani menekan.
0: Oke.
4: Iya, jadi daya ingatnya itu tidak seperti memang zaman dulu. Kalau kita ini dari kali-kalian dari kelas 3 dulu sampai sekarang kita setua ini tetap ingat.
0: Oke.
4: Okay. Ya, kalau anak-anak sekarang sulit, Bung.
0: Oke. Okay. Berarti iya, jadi faktornya memang dari lingkup terkecil dulu ya, keluarga, bagaimana cara mengajarnya, mendidiknya gitu.
4: Betul. Okay. Banyak juga anak-anak yang sudah dileskan ini itu, tetapi memang enggak tahu kok sekarang ini gangguan HP itu yang lebih sangat dominan.
0: Oke. Baik, Ibu Marwati, terima kasih atas komentarnya dan masukannya.
4: Terima kasih, Bung Wisnu. Iya. Salam juga untuk Bung Sasan dan Bung Sabir.
0: Iya, baik. Selamat dini hari.
4: Salam sehat selalu, selamat bertugas.
0: Salam sehat selalu. Baik, kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Daniel di Sorong. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Daniel. Halo, Pak Daniel. Terputus kah? Oke, baik. Baik, itu mungkin terakhir ya dari Ibu Marwati di Jakarta Timur. Dan terima kasih pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan juga opininya pada dini hari ini, dan semoga masa depan ini ya, generasi muda khususnya di SD SMP ini bisa lebih baik lagi nih. Dan seperti yang dibicarakan Ibu Marwati tadi, harus diperbaiki dari lingkup terkecil dahulu untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan tentunya dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya, dengan adanya AI dan segala macamnya, itu pasti sangat dipermudah untuk belajar. Tapi itu bisa menjadi pedang bermata dua, pendengar. Oleh karena itu, sebagai orang tua juga harus mengawasi anaknya, membimbing anaknya untuk pandai-pandai untuk membimbing, memberitahukan bagaimana etika penggunaan AI ini khususnya ya, supaya bisa dipakai dengan baik dan bijak. Sekian, saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Laporan selengkapnya oleh Sony Agung.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah mengumpulkan lana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BNPB. Kami pernah mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan, tidak boleh langka biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
3: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
1: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya oleh Tatik Wijaya.
1: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakri, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
2: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
1: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
1: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual juga di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh.

0: orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Catatan peristiwa.
2: Kota Surabaya resmi menetapkan 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya tahun 1975. Penetapan ini merujuk pada kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol dari dinasti Yuan di bawah pimpinan Kublai Khan. Meski tidak ada catatan eksplisit bahwa pertempuran terjadi persis di lokasi yang kini menjadi Surabaya, semangat perjuangan dalam peristiwa tersebut dinilai mencerminkan karakter Arek Surabaya, berani, cerdik, dan tak mudah tunduk pada kekuatan asing. Dalam bingkai sejarah ini, Surabaya tak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga sebagai simbol awal dari perlawanan Nusantara terhadap dominasi asing, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Hari tanpa tembakau sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluaskannya kebiasaan merokok dan dampak buruk terhadap kesehatan. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987.
3: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada dalam menyoroti ancaman krisis air global. Di mana pertumbuhan populasi dan urbanisasi, meningkatnya jumlah penduduk mendorong lonjakan permintaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, sanitasi, produksi pangan, dan seringkali ini melampaui kapasitas infrastruktur. Kemudian ada beberapa perubahan iklim, pemanasan global, ini juga mengubah pola dan siklus hidrologi. Curah hujan menjadi tidak menentu, es di kutub mencair, kemudian juga ada peningkatan frekuensi dari bencana hidrometeorologi seperti banjir ekstrim serta kekeringan yang berkepanjangan. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di berbagai negara, di banyak negara di dunia, termasuk juga ada pencemaran air, polusi, limbah berbahaya dari industri rumah tangga, bakteri Escherichia coli. Ini yang sering sekali, juga beberapa hal yang menurunkan kualitas air sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi. Belum lagi ada pengelolaan air yang buruk karena penggunaan air berlebihan, pemborosan, kebocoran pada jaringan pipa, dan rusaknya daerah-daerah resapan air. Kami akan bahas pagi hari ini bersama Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI, Bapak Irwan Iskandar.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pak Irwan, selamat pagi.
4: Selamat pagi, ya.
3: Iya, apa kabar Bapak? Weekend-weekend di rumah atau masih di jalan nih, nuntung long weekend?
4: Saya lagi di bandara, siap flight nanti jam 9.
3: Waduh, udah jauh nih ya. Oke, sebelum nanti mau take off, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol nih ya tentang krisis air bersih. Ini kan sebenarnya sudah sering dijadikan isu sejak 10 tahun lalu, bahkan beberapa water conference dan sebagainya. Ini juga membahas isu-isu tersebut. Nah, tapi apa sih sebenarnya kalau kita bahas yang paling krusial dari krisis air ini, Pak Irwan?
4: Iya. Terima kasih, Mbak. Ya, memang air, kalau saya lihat highlight ya, air itu sumber daya alam yang sebenarnya nilainya adalah hak asasi ya. Jadi artinya kita nggak akan bisa hidup, ya hak asasi itu akan melekat ke personal ketika hak itu dicabut, kita nggak hidup. Ya, salah satunya air.
3: Yeah.
4: Hak terhadap batu bara, minyak, itu tidak akan membuat kita mati sebenarnya. Jadi mungkin titik beratnya kita harus melihat bahwa air itu sebagai sumber daya alam yang sangat vital, dan sekarang kita menyoroti masalah krisis dari sisi dua hal.

0: tentunya kuantitas dan juga kualitas. Ya, kuantitas terutama pada saat periode musim tertentu ya, apalagi kita di, saya nggak tahu nih, isu mengenai El Nino ataupun kemarau yang panjang, tentunya akan mempengaruhi kuantitas. Belum lagi kuantitas juga, kalaupun di kondisi normal, ada daerah di Indonesia yang sedikit ya hujannya, air permukaan terbatas, air tanah terbatas. Nah, di perkotaan juga punya masalah yang juga dua, selain kuantitas juga kualitas ya. Degradasi atau penurunan kualitas, ya tentunya tidak bisa kita pungkiri ya. Ini juga mungkin keterkaitannya sangat kompleks dengan tata kelola di permukaan kita ya. Ya, penanganan sampah, ya, penanganan limbah-limbah domestik, ya itu juga mempengaruhi kualitas air tanah. Sehingga, atau air permukaan juga tentunya. Jadi,
1: baik,
0: masalah air dua hal itu. Ya, kira-kira kuantitas dan kualitas.
1: Oke, dengan dua permasalahan ini, kalau dijabarkan menjadi banyak, seberapa siap sih Indonesia dengan kondisi krisis air?
0: Ya, sebenarnya kalau kita melihat Indonesia secara umum ya, secara regional Indonesia, ada beberapa daerah seperti Nusa Tenggara dan beberapa area di pulau-pulau kecil memang punya problem penyediaan air bersih. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi kebutuhan dan jumlah penduduk, kecil, tapi tetap harus kita pikirkan bersama. Nah, untuk daerah seperti Jawa, Sumatera, ya, atau pulau-pulau utama Indonesia, terutama kota besar, ya kita siap atau tidak ya. Dari sisi sumber daya, saya sampaikan bahwa air itu ada dua tempatnya, di permukaan dan di air tanah yang tawar ya. Kalau air laut mungkin air asin yang menjadi, itu kondisi terburuk mungkin kita harus desalinasi.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dari sisi sumber daya jumlahnya, itu air tanah 30 kali lebih besar daripada air permukaan. Ya artinya sumber daya kita banyak. Tapi bagaimana tata kelola dan mengatur penggunaan sumber daya ini sehingga cukup adil, memberikan dampak positif baik buat ekonomi dan sosial tentunya.
1: Oke, kalau kita runut ya dengan kondisi-kondisi seperti ini, kesiapan tadi saya bertanya ya, seberapa siap sih Indonesia dalam artian adalah tadi ya jumlah air tanah kita masih lebih apa cukup begitu ya. Tapi infrastruktur, distribusi ini seperti apa? Artinya ketika mengkonsumsi air ini kan harus dalam taraf layak ya. Tapi ada taraf layak, ada taraf aman. Indonesia ini di taraf yang mana Pak Irwan?
0: Ya, kalau kita menyoroti bagaimana penyediaan air bersih ya yang bisa layak dikonsumsi untuk masyarakat. Kalau saya jujur melihat bahwa kita pemerintah dalam hal ini ya, saya menyoroti ya, kelembagaan itu sudah ada dua, air permukaan diurusi oleh Kementerian PUPR, air tanah ada di Kementerian SDM di bawah Badan Geologi. Badan Geologi memiliki data, memiliki pemantauan mengenai air tanah ya. Nah, sekarang distribusi ataupun seberapa siap penyediaan air baku di kita, saya melihat meng-highlight bahwa dalam hal ini pemerintah itu belum hadir secara penuh mengenai penyediaan air yang layak konsumsi ya, air baku yang bisa kita minum ya untuk rakyat.
1: Yeah.
0: Padahal kita setidaknya kalau mau sehat kan 2 liter per orang per hari lah untuk minum, setidaknya untuk yang minum.
1: Oke. Okay.
0: Kalau untuk sanitasi mandi mungkin kita bisa pakai kualitas yang sedikit lebih buruk ya, atau di bawahnya dari kualitas air minum.
1: Dan kenyataannya?
0: Kenyataannya memang di kota besar seperti saya ambil contoh PDAM. PDAM menyalurkan air yang jualannya sih ya PDAM atau PAM kita sebut, perusahaan air minum, perusahaan air daerah air minum. Tapi yang kita dapatkan bukan air minum sebenarnya. Air yang kita siap untuk pakai seringnya untuk hanya cukup mandi, cuci, dan kebutuhan di sanitasi kan.
1: Makanya kita mengkonsumsi air kemasan begitu ya kemudian ya.
0: Betul. Akhirnya muncullah industri yang mengisi kekosongan kebutuhan masyarakat dan trust masyarakat terhadap air yang bisa layak diminum. Gitu.
1: Oke, baik. Pak Irwan, kalau kita melihat ya secara, mungkin saya lebih kepada secara sains lah, seberapa kritis sih kondisi, ini kan tadi ngomong kota besar, penurunan muka air tanah, groundwater depletion ini di kota-kota besar seperti Jakarta dibandingkan dengan negara-negara lain dan dampaknya seperti apa?
0: Ya, terkait penurunan muka air tanah dan penurunan muka tanah ya di Jakarta, ya itu ada dampaknya, salah satunya penurunan muka tanah. Tapi kita harus melihat cukup fair bahwa penurunan muka tanah khususnya di Jakarta itu tidak serta-merta hanya satu akibat karena penurunan muka air tanah. Ya, badan geologi dalam hal ini PATGTL, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, itu punya data. Ada yang groundwater levelnya turun tapi level tanahnya masih juga stabil atau naik. Dan sebaliknya, ada yang muka air tanah naik tapi di situ subsiden tetap terjadi. Hmm. Jadi kalau kita urai penurunan muka tanah di Jakarta,
1: yeah,
0: itu dominasi juga, ada tiga hal ya saya lihat. Karena memang faktor natural geologi atau alamnya, anis di Jakarta itu relatif lunak, tanah yang belum terkonsolidasi keras, ya sedimen, aluvial, terus juga beban bangunan juga, ya tentunya ada beban bangunan, dan mungkin struktur geologi juga, ya bahwa Jakarta perlahan memang turun, ya ditambah muka air lautnya naik,
1: yeah,
0: ya, jadi air penurunan muka air tanah boleh jadi salah satu penyebab, tapi bukan satu-satunya penyebab. Dan penggunaan air tanah terbesar di DKI Jakarta khususnya, itu bukan untuk air minum.
1: Ya, kalau jadi tidak masuk Jakarta dalam kategori layak, tidak masuk dalam kategori aman, begitu ya. Jadi ini masuk di kategori apa nih? Sama sekali Jakarta tidak disentuh.
0: Jakarta sebagian itu masuk kategori kritis dan rawan atau rusak ya, ya air ya, tanahnya. Terutama di utara DKI ya, itu sebagian besar sudah kritis ataupun rusak kondisi air tanahnya, sehingga tidak layak minum juga.
1: Makanya tidak heran ya Pak Irwan ya, kalau sering ada warga Jakarta misalnya mengeluhkan air sumurnya berbau atau kuning atau asin begitu, karena memang berarti polutan utamanya juga sudah tinggi begitu ya.
0: Untuk Jakarta khususnya ya, jadi air tanah yang kita nyebutnya secara awam air tanah dangkal ya, atau air tanah yang mungkin kedalamannya kurang dari 20 meter ya, yang direct atau dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Karena industri idealnya tidak boleh ngambil di zona air tanah yang dangkal atau air tanah tidak tertekan. Industri dibolehkan ngambil yang dalam-dalam. Nah, yang dangkal juga tadi dikeluhkan memang bau ya. Kadang juga bakterinya juga diuji juga tinggi, E. coli-nya khususnya asin ya. Jadi faktor antropogenik akibat aktivitas kita, mungkin kita punya toilet ataupun kita sebut septic tank kita ya bocor dan mengakibatkan penyebaran polutan E. coli misalnya, terus limbah domestik, sampah.
1: Okay. Ini ya. Ini yang sebenarnya juga sangat merugikan dan jauh dari kata higienis begitu ya, Pak Irwan ya.
0: Betul.
1: Okay. Betul. Nah, dengan kondisi saat ini kita kan menyedot air secara masif begitu ya. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk alam bisa merecharge, bisa mengisi kembali air tanah yang sudah kita sedot secara masif sampai sekarang?
0: Ya, memang kalau kita bicara air tanah tidak lepas dari siklus hidrologi ya. Siklus di mana air hujan akan turun ke bumi, sebagian mengalir di permukaan sebagai air permukaan. Kalau lagi tinggi, tempat di permukaan terbatas, akhirnya banjir. Sebagian lagi akan masuk ke dalam tanah, mengisi ke pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Nah, berapa lama sebenarnya kita bisa mengisi kembali? Tergantung. Jadi kalau kita bicara air tanah, itu lapisannya, itu berlapis-lapis bisa sampai lebih dari 500 meter ke bawah kita masih dapat air tanah. Ya, jadi mungkin ada yang di kedalaman 10 meter, mungkin diisi kembali bisa dalam skala bulan, ya, atau hari, mingguan, ya. Ya, dari itu bisa kembali lagi ya. Tapi air tanah yang lebih dalam lagi, misalnya yang di kedalaman 60 meter atau 100 meter ke bawah, itu bisa diisi kembali mungkin skalanya lebih dari 50 tahun ya pengisian kembali. Jadi artinya kita bicara siklus hidrologi, terus bagaimana itu bisa kembali, tergantung kita bicara di air tanah di kedalaman berapa. Tapi yang masyarakat pakai, yang direct ya, artinya untuk kita, biasanya kita ngambil di ya kurang dari 20 meter, yang mungkin akan terisi kembali dalam skala bulanan. Gitu. Tapi yang dalam, yang mungkin disedot oleh industri terutama, ya itu kita bisa pulihkan skalanya puluhan tahun ya waktunya.
1: Wow.
0: Kalau sudah rusak ya kita susah mengembalikannya. Itu mungkin tantangannya.
1: Okay. Solusi ke depannya, seperti apa sih kita harus punya solusi, kita harus juga mitigasi, kemudian kebijakan pemerintah yang sekarang apa dirasa sudah cukup?
0: Saya menyoroti bahwa untuk mengatasi isu atau solusi mengenai krisis dan kita strategi menghadapi krisis air, ya baik di skala lokal, regional, ataupun global, ini tidak lepas dari koordinasi empat ya saya kira, akademik, bisnis, community, dan government ya. Ya, government atau pemerintah dalam hal ini saya soroti dulu adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi tata kelola air tanah ya, dan sumber daya air secara umum ya. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana pemerintah memberikan, tentunya untuk ngambil air itu ada izin. Ya, prioritas izin itu di mana posisinya terkait air tanah misalnya saya soroti. Ya, terus data akademik menunjukkan bahwa ada gangguan ataupun kerusakan lingkungan, ya misalnya akibat eksploitasi berlebihan. Kita melihat industri apa yang melakukan eksploitasi berlebihan tersebut. Ya, jadi kita melihat seperti di Jakarta, ternyata saya dapat data industri infrastruktur yang mungkin hasil dewatering, ya itu juga cukup besar pengambilan air tanahnya. Ya, industri air untuk diminum malah kecil. Ya, jadi pemerintah juga harus melakukan prioritas pemberian izin. Selanjutnya mungkin ya tadi akademik memberikan data, informasi, hitungan yang cukup baik mengenai ataupun dampak lingkungan ya. Terus penertiban industri. Saya lihat penertiban industri jadi gini, jadi air tanah itu kalau nyolong nggak kelihatan. Saya punya rumah, terus di dalamnya ada sumur, nggak kelihatan. Sumur saya ngaku satu, padahal saya punya lima.
1: Okay.
0: Nggak kelihatan. Kalau air permukaan di sungai, selangnya, pipanya, pompanya saya kelihatan.
1: Okay.
0: Tapi air tanah tidak kelihatan. Ya. Jadi penertiban industri yang mungkin mengambil air tanah tanpa izin ataupun separoh izin, kita sebut separoh nyolong. Ya, karena mungkin dia ngaku ngambil 100 pada 500. Nah, ini harus ditunjang dengan data ekonomi. Ya, artinya kita bisa melihat juga mungkin saya ambil misalnya hunian kayak atau mall, apartemen ya. Dengan hunian sekian wajar nggak sih bayar pajak atau izin pengambilan air tanahnya hanya sekian. Ya, jadi kombinasi data ekonomi dengan data izin juga harus dikompare. Nah, selanjutnya kewajiban konservasi bagi pengambil air tanah. Nah, di sini saya melihat perusahaan-perusahaan tertentu ya, seperti industri AMDK juga melakukan konservasi. Tapi karena mereka sifatnya bukan mandatori, tapi karena keinginan pribadi. Karena itu melindungi, begitu konservasi berarti dia melindungi sumber dayanya sendiri. Ya, mereka melakukan konservasi air tanah, ya bikin danau resapan, bikin sumur imbuhan resapan.
1: Ini solusi-solusi ya, yang bisa dilakukan begitu ya. Tapi seberapa merata begitu di setiap daerah? Kita punya permasalahan yang cukup kompleks saat ini, bencana hidrometeorologi, kemudian juga siklus dan sebagainya. Nah, kira-kira saya ingin lebih kepada skala prioritas yang bisa dilakukan misalnya oleh masing-masing kepala daerah, baru kemudian juga secara utamanya dari pemerintah pusat, Pak Irwan.
0: Iya, kalau kita bicara pemerataan atau kondisi masalah ini, hampir di setiap kota besar kita punya masalah yang sama. Jakarta, saya tinggal di Bandung juga sama, ya Surabaya, Semarang, ya isu-isu pengambilan air tanah juga makin marak, ya. Nah, sekarang bagaimana solusi ataupun skala prioritas kepala daerah? Ya, kepala daerah ini tentunya memiliki peran yang sangat vital dan strategis, ya. Terkait kebijakan, misal gini, okay, izin industri pengambilan air, ya. Tentunya kalau itu untuk industri manufaktur, tekstil, atau industri lain, kenapa nggak sih kita optimalkan air permukaan? Jadi air permukaan, cuma masalahnya memang air permukaan kita itu jelek. Kita negara yang gagal mengelola air permukaan, saya bilang, karena ya sungai jadi tempat sampah, kan? Kita juga tahu. Ya.
1: Nah, ini kan berarti secara mental, secara apa ya, pengertian atau paradigma yang kita miliki masih salah, Pak Irwan.
0: Iya, betul. Iya, saya melihat memang kita memiliki mindset, kita pengen air yang bersih, air yang cukup ada gitu ya, di mana kita mengoptimalkan untuk industri tertentu yang kualitas airnya tidak terlalu baik, tidak seperti air minum, dioptimalkan air permukaan ya melalui sungai. Tapi air sungainya jelek, padahal yang bikin jelek kita juga, kita buang sampah ke situ.
1: Iya.
0: Ya. Saya ngelihat ya ini juga terus dari sisi tata kota. Kota-kota di kita umumnya di sungai-sungainya itu rumahnya itu pantatnya atau bagian belakang rumah itu menghadap ke sungai. Ya beda dengan kalau rumahnya itu di sungainya ada depan rumah, biasanya sungainya jadi bersih tuh. Tapi kalau buangnya, jadi buangan itu pasti ke sungai. Nah ini juga perlu kita benahi, ya, padahal air sungai di permukaan itu bisa dioptimalkan untuk kebutuhan air di prioritas di mana kualitas air nggak terlalu bagus. Yang terjadi sekarang, industri yang sebenarnya butuh airnya nggak premium, tapi dia akhirnya ngambil air tanah. Tekstil di Bandung, ya, itu ngambil air tanah banyak, lebih banyak dari pada AMDK. Ya, lebih kurang, kira-kira seperti itu. Padahal, ya, air tanah tentunya walaupun jumlahnya banyak, tapi tadi pemulihannya lama, ya, sehingga kita harus jadikan air tanah itu cadangan strategis di mana nilai ekonomi air tanah itu lebih besar daripada jadi kalau saya jual air 1 meter kubik ke AMDK, tentunya mahal karena dijual dalam skala per liter atau botolan harga mahal. Ini bagus buat ekonomi kita. Tapi masa air tanah buat cuci mobil kita juga yang harga value airnya per meter kubik rendah. Nah ini yang juga pemerintah daerah harus berpikir skala prioritas perizinan dan keberpihakan terhadap konservasi. Ya, kewajiban konservasi air tanah untuk industri besar tentunya sudah
1: dan
0: wajib,
1: ini tentunya ya. membuat pemimpin-pemimpin daerah harusnya punya aturan perda-perda khusus ya untuk melindungi hal ini ya.
0: Iya, memang untuk daerah biasanya ada peraturan-peraturan penetapan pajak air tanah atau NPA, nilai perolehan air, perda yang tujuannya tidak hanya mendapat pendapatan daerah. Kalau menurut saya harusnya mindset kepala daerah mendapatkan uang dari izin air tanah itu untuk biaya konservasi. Jadi sebenarnya uang pemulihan, uang pemeliharaan, uang konservasi untuk air tanah itu bisa diambil dari pajak air tanah ataupun nilai perolehan air tanah. Jadi tidak serta-merta 100% misalnya saya daerah dapat uang dari perizinan atau pajak air tanah taruhlah 100 miliar gitu ya. 100 miliar mungkin yang pendapatan daerah kita sisihkan bisa setengahnya adalah biaya konservasi.
1: Baik.
0: Sehingga pemerintah juga ikut bertanggung jawab karena memberikan izin dan dapat benefit. Industri bisa bergerak, industri bayar kewajibannya.
1: Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan paradigma baru juga dalam pemikiran kita mengenai pengelolaan air bersih. Terima kasih banyak Pak Irwan Iskandar waktunya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Ya.
0: Sama-sama Mbak, ya sehat selalu, sukses buat kita semua.
1: Amin. Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAI, Irwan Iskandar, dan mudah-mudahan ini juga memberi informasi banyak ya untuk Anda para pendengar dan pemirsa terkait dengan pengelolaan air tanah untuk keberlangsungan generasi ke depan.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengucapkan

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih akan terus membahas terutama untuk krisis air global. Kalau tadi dari sisi bagaimana air tanah yang juga kondisinya saat ini sudah cukup memprihatinkan, dalam artian adalah bahwa kondisi aktual air tanah, termasuk penurunan muka air tanah, groundwater depletion, kemudian juga dibandingkan dengan negara-negara lain, kota besar termasuk Jakarta, Surabaya, dan beberapa tempat lain, butuh waktu lama untuk kembali mengisi atau harus recharge dari kondisi sekarang. Regulasi industri dan penegakan hukum ini juga menjadi sangat penting. Artinya, kasus-kasus yang ada selama ini belum diselesaikan dengan seksama. Kami juga ingin lihat dari sisi peneliti, seperti apa nantinya krisis air bersih yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia harus bisa ditanggulangi secara bersama. Sudah hadir di ujung telepon yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, peneliti di Kelompok Ilmuwan Sains Atmosfer dan Pusat Perubahan Iklim ITB, Dr. Tri Wahyu Hadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Tri.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Risti ya.
1: Betul. Sehat, Bapak?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ini weekend-weekend kita ngomongin soal yang paling krusial nih, ngomongin air nih.
2: Oh iya.
1: Karena tanpa air tidak ada kehidupan berlanjut begitu ya Pak Tri ya?
2: Iya betul.
1: Iya. Pak Tri, Anda sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi juga, Anda melihat sebenarnya persoalan krisis air di dunia, terutama Indonesia ini, sudah seberapa parah?
2: Ya, sebetulnya bidang keahlian saya di bidang sains iklim ya, atau iklimatologi. Tapi ya air ini harus kita lihat secara holistik gitu, karena...
1: Ya, ya. Boleh dikaitkan dengan keilmuan Bapak?
2: Ya, air itu melimpah di bumi ya, tapi sebagian besar itu air asin ya. Jadi yang air tawar itu kan cuma sekitar 2,5% secara total, dan itu pun terperangkap di apa namanya tutupan es ya, tujuh es istilahnya. Jadi yang bisa diakses itu sebetulnya kurang dari 1%, bisa diakses sebagai air bersih ya oleh manusia gitu langsung. Nah, jadi air ini sangat langka sebetulnya, air bersih ini. Nah, jadi ketika jumlah penduduk bertambah, kemudian juga kebutuhan untuk air itu tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari ya, industri juga memakai air dan seterusnya, maka semakin langka gitu, semakin sulit diakses seperti itu Mbak.
1: Oke, ketika ini menjadi langka untuk diakses, padahal ini kebutuhan yang sangat mendasar, apa yang bisa kita lakukan, apalagi dengan tadi ya perubahan iklim yang sangat drastis, kemudian dampaknya juga besar terhadap bumi ini?
2: Ya, sebetulnya harus kita ketahui bahwa air itu yang tadi ya, air tawar yang bisa kita konsumsi itu sumber yang paling utama itu dari hujan sebetulnya. Nah, tapi hujan ini kan residence time atau waktu tinggalnya di atmosfer itu ya, air di atmosfer itu hanya 9-10 hari, jadi sangat singkat. Nah, kemudian air permukaan yang ada di sungai ya, itu mungkin beberapa bulan gitu, karena dipengaruhi musim. Nah, kemudian air tanah, ada yang dangkal, ada yang dalam. Nah, yang dangkal itu mungkin berapa tahun, puluh tahun gitu ya. Nah, yang dalam itu bisa sampai 100 tahun. Nah, semakin lama residence time-nya itu artinya dia pengisiannya semakin lama gitu. Nah, artinya harusnya pemanfaatan air itu dari mulai air hujan dulu gitu. Air hujan, kemudian air permukaan, yeah. Nah baru air tanah dangkal dan air dalam gitu. Air laut itu sekarang sudah ada teknologi desalinasi ya, tapi kan mahal. Kurang lebih itu framework-nya dulu Mbak. Gitu.
1: Oke, okay. Nah. Ketika terjadi dampak perubahan iklim terhadap siklus air, begitu ya, misalnya bagaimana apa peningkatan suhu global ini mengubah siklus hidrologi, jadi musim kemarau di Indonesia menjadi jauh lebih kering dan lebih ekstrim. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Atau apa yang boleh dijelaskan dulu secara sains mungkin, Pak Tri?
2: Oh iya betul. Jadi tadi air itu kan datangnya dari hujan. Nah hujan itu terdistribusi tidak merata di seluruh bumi ya. Kemudian secara temporal, secara waktu juga kan ada musim. Jadi ada musimnya hujan, ada musimnya kering gitu. Nah jadi air itu tidak terus-menerus ada di sekitar kita. Nah sehingga harus dikelola kan gitu ya. Yeah. Dikelola dan harus diketahui kapan air itu ada, kapan berkurang gitu. Nah memang secara masyarakat ini kan harusnya dibangun suatu budaya memuliakan air ya.
1: Memuliakan
2: air. Nah, kita itu banyakkan itu membuang air ketika lebih, itu kemudian kesulitan air ketika kurang. Nah, ini kan akibat dari salah satu tidak memuliakan air itu gitu, Mbak.
1: Padahal sudah ada kampanye hemat air begitu ya.
2: Ya, kampanye di mana-mana, aturan juga sebetulnya banyak ya. Kemudian tapi kenyataannya di masyarakat belum terlalu dihayati gitu masalah air ini.
1: Ya, ya. Tapi Pak Tri, sebenarnya ketika fenomena seperti sekarang nih El Nino ya, terasa jauh lebih destruktif begitu ya terhadap ketersediaan air bersih di wilayah Indonesia, baik itu Pulau Jawa maupun di wilayah-wilayah yang biasanya kekeringan NTT misalnya. Mengapa fenomena seperti ini nih?
2: Oh ya tadi, jadi selain musim itu ada namanya variabilitas iklim ya. Jadi variabilitas iklim itu ada yang skalanya interanual atau antartahunan seperti ENSO. Ya. ENSO itu ada La Niña, ada El Niño. Kalau El Niño kecenderungannya wilayah Indonesia menjadi lebih kering. Jadi itu akan terjadi beberapa tahun sekali ya, mungkin 2-7 tahun sekali kan. Gitu. Nah sehingga memang harus bersiap kita, itu ada bahaya dan risiko yang harus kita hadapi gitu. Sebetulnya Indonesia ini sangat melimpah air ya, jadi kalau kita bandingkan dengan wilayah lain di dunia, Indonesia secara total itu menerima hujan yang paling banyak di seluruh dunia. Nah, tapi kan tadi ya, hujan itu ada waktunya gitu. Nah, sehingga ketika air banyak, hujan banyak kan harus kita kelola. Gitu. Yeah. Jangan kita buang begitu saja. Gitu.
1: Oke, ini menarik nih yang disampaikan oleh Pak Tri ya. Yeah. Ketika kemarau basah begitu ya, kita bilangnya kan biasanya begitu, hujannya tetap turun saat kemarau. Yeah. Nah, tapi mengapa anomali cuaca seperti ini tetap tidak mampu menyelamatkan kita dari krisis air? Apakah karena tadi budaya, maaf, membuang-buang air itu, atau apa sebenarnya penyebabnya, Pak Tri?
2: Ya, tadi pengelolaan air yang masih kurang baik gitu ya. Karena kebanyakan air yang dimanfaatkan di kita itu air tanah. Jadi karena malas mungkin ya dalam tanda kutip mengelola air permukaan dan air hujan, maka kita air tanah yang lebih praktis gitu kan tinggal dipompa.
1: Yeah.
2: Nah jadi ketika air permukaan dan air hujan itu tidak ada, ya air tanah pun berkurang gitu.
1: Okay. Itu ya. Ya logikanya seperti itu ya. Mm. Baik, Pak Tri, Anda sendiri juga sebagai apa ya ahli keilmuan dalam perubahan iklim. Dengan kondisi seperti sekarang, kita tidak bisa menyimpan air lebih banyak, padahal kita masih bisa punya hujan di tengah musim kemarau. Nah, di Indonesia daerah-daerah mana saja sih yang kemudian harus punya backup plan agar tetap sustain, tetap bertahan begitu, meskipun pemerintah menyediakan kantung-kantung air bersih setiap musim kemarau terjadi?
2: Ya, sekarang sih sudah lebih baik ya, ada respons yang cukup baik dari pemerintah, penyediaan air melalui tangki air misalkan bersih ya, tapi kan itu memakan biaya ya,
1: tangki air itu dan sangat bergantung jadinya.
2: Itu jadi memang ada wilayah-wilayah yang tadi dari seluruh Indonesia yang banyak hujan kan, wilayah NTT itu paling sedikit menerima hujannya gitu ya. Jadi memang fasilitas penampungan air, waduk embung itu memang harus dibuat. Dan perilaku masyarakat sendiri memang harus tadi pandai mengelola air tadi, yang tadi saya katakan, kalau ada hujan pakai dulu hujan gitu. Nanti baru air permukaan, air sungai, air danau gitu kita pakai. Nanti setelah itu tidak ada air tanah, baru kita sedot gitu. Jangan kering sedikit langsung sedot air tanah gitu ya. Atau bahkan lah hujan banyak juga tetap kita pakai air tanah gitu. Jadi itu kemudian juga ya yang di masyarakat terjadi itu tadi ya tidak memelihara air tadi karena air sungai itu kan tercemar ya, sehingga mengolahnya menjadi lebih mahal kan. Air baku dari sungai yang tercemar itu kan untuk pengelolaan air bersih jadi lebih mahal gitu. Karena ya kita ini kan kurang apa ya istilahnya berpikir sistem. Nah jadi apa yang kita lakukan secara individu, kelompok maupun masyarakat secara luas itu berpengaruh ke hal-hal lain gitu ya. Karena sekarang kan sudah globalisasi ya. Jadi semua itu akan terdampak oleh apa yang kita lakukan.
1: Oke. Dari sisi aturan-aturan di Indonesia ataupun kebijakan-kebijakan yang ada, mana yang harus diperkuat, Pak Tri?
2: Iya, saya sendiri kurang ahli peraturan. Ya, ada teman saya di teknik pertambangan, Pak Irwan Iskandar, kalau nggak salah ya. Itu dia lebih jago di peraturan. Tapi ya intinya sebetulnya peraturan itu di kita kan banyak sekali, Mbak.
1: Oke. Kita mungkin tidak mengacu pada hal-hal detail dan rinci ya. Tapi ya. Kira-kira ya. Dari dampak ini, kita bisa bertahan berapa dekade lagi sih sebelum krisis air akibat iklim mengancam hal lain, misalnya ketahanan pangan yang secara sistemik bisa mengakibatkan gagal panen massal dan sebagainya. Pak Tri, ini kan juga menjadi side effect yang kuat ya.
2: Ya, dengan irigasi memang misalkan pertanian padi itu menjadi lebih bisa bertahan ya terhadap musim. Jadi, tapi irigasi juga tidak selamanya bekerja dengan baik kan. Tadi kalau El Nino kuat itu apa, kering juga gitu ya. Nah, sehingga harus ada penyesuaian memang dari sisi pola tanam, misalkan bagaimana penggunaan air yang lebih efisien ya. Di Israel itu misalkan mereka bisa bertani dan menghasilkan ekspor buah-buahan dan sayuran gitu. Padahal airnya sedikit, tapi dikelola dengan baik. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, sebenarnya Pulau Jawa itu kan sudah krisis sejak lama gitu. Nah, jadi kembali ke pengelolaan, Mbak. Jadi pengelolaan, kemudian enforcement dari peraturan-peraturan air. Misalkan air tanah itu kan di industri banyaklah yang itu rahasia umum ya. Industri itu menyedot air tanah dan melaporkan
1: tidak sesuai dengan yang dilakukan, gitu. Begitu ya?
2: Iya. Jadi itu kan enforcement-nya ya harus ditegakkan. Dan itu dampaknya juga bukan hanya ke air ya, ke tanah juga ambles kan. Ya, accidents dan seterusnya gitu. Jadi tadi itu karena itu kan sistem. Ya, kalau kita tidak berpikir sistemik, maka apa yang kita lakukan ya seenaknya gitu. Jadi pengaruh-pengaruh yang lain itu tidak bisa dicegah gitu jadi.
1: Ada hal-hal atau isu-isu krusial lainnya juga yang mungkin belum terungkap soal air ini, Pak Tri?
2: Ya, sebetulnya sih memang misalkan teknologi itu berkembang ya, seperti tadi kan desalinasi gitu, tapi sekali lagi desalinasi itu tidak sustain gitu, karena mahal dan tergantung energi dan seterusnya ya. Kemudian juga ada direct capture ya. Jadi sekarang sebetulnya teknologi itu memungkinkan kita menangkap air dari udara dan langsung diminum, itu ada teknologinya. Tapi semua itu tidak menjadi solusi, Mbak. Jadi karena solusinya kembali lagi.
1: Dan nampaknya tadi, belum ya. Dilakukan ya di Indonesia ya hal itu.
2: Mungkin skala besar belum ya, tapi mungkin alasnya itu komersial sudah ada malahan kalau nggak salah ya. Jadi dari udara itu produksi Jepang kalau nggak salah, kita bisa menangkap air dari udara dan langsung
1: diminum ya. Oke.
2: Ya,
1: baik. Yang mungkin banyak awam ketahui nih Pak Tri adalah ketika pola hujannya tidak menentu, terlalu ekstrim atau terlalu kering, ada yang namanya teknologi modifikasi cuaca OMC yang sering digunakan begitu ya. Tapi sebenarnya seberapa efektif teknologi modifikasi cuaca hujan buatan ini menjadi solusi di jangka panjang?
2: Iya, ya itu menjadi perdebatan ya. Tapi kalau saya sendiri sih kembali lagi ke masalah pengelolaan air ya. Karena
1: apanya nih yang menjadi perdebatan nih? Ya. Mungkin boleh diperinci.
2: Ya tadi efektivitas tadi Mbak.
1: Ya, jadi ya, efektivitas. Ya. Tapi kan itu yang kita gunakan sekarang. Ya. Bisa nggak dipakai buat jangka panjang?
2: Betul. Pertama tadi ya seperti hal-hal lain teknologi itu mahal Mbak ya.
1: Ya.
2: Jadi dan efektivitasnya diragukan. Jadi ketidakpastiannya juga tinggi gitu. Karena itu kan kalau teknologinya betul ada. Jadi itu istilahnya penyemaian awan atau cloud seeding. Jadi awan-awan yang sudah ada itu di seeding namanya ya, supaya lebih cepat proses pembentukan hujannya gitu. Nah tapi alam ini variabelnya banyak sekali Mbak, jadi belum tentu yang kita semai itu akan hujan di situ. Kalau anginnya tiba-tiba kencang misalkan bisa tidak jadi hujan atau hujannya pindah ke tempat lain. Jadi banyak sekali variabel yang membuat teknologi itu tidak pasti gitu. Jadi kembali lagi kalau saya sih lebih cenderung ke pengelolaan air, dan itu kita bisa prediksi itu sekarang sudah cukup baik ya, prediksi iklim. Nah jadi dengan memprediksi beberapa bulan kemudian kita bisa membuat perencanaan untuk lebih mengatur air itu bagaimana distribusinya untuk bisa dimanfaatkan lebih efisien gitu ya, lebih baik gitu.
1: Oke, baik. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa, terkait dengan bagaimana pengelolaan air dan juga pemanfaatannya supaya tidak menjadi terbuang-buang sia-sia.
2: Ya, tadi jadi harus dikembangkan budaya memuliakan air. Air itu harus dijaga, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kebersihan, maksudnya jangan mencemari air. Dimanapun gitu, di udara, di permukaan, di tanah gitu. Kemudian menghargai hak air ya, jadi seperti juga hak-hak lain, hak udara bersih, hak tanah dan sebagainya. Jadi air itu juga kita punya hak, semua orang punya hak asasi ya terhadap air gitu. Nah jadi itu kita harus saling menghargai terhadap hak air orang lain. Kemudian juga tadi yang air yang harusnya itu public goods ya, milik umum, jadi sekarang kan private goods di botol-botol dan sebagainya. Ya itu memang secara ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan, tapi sekali lagi itu mahal ya. Artinya kita bisa lebih murah memanfaatkan air gitu. Dan tadi sistem thinking ya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap air di sekitar kita, itu mungkin berpengaruh ke orang lain, bahkan ke seluruh bumi gitu.
1: Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak ini sudah dapat ilmu pagi-pagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tadi bisa lebih tidak buang-buang air gitu ya, Pak Wahyu ya. Terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Salah seorang dosen dan juga ahli sains dan teknologi dari Kebumian Institut Teknologi Bandung.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga permasyarakatan. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
2: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
1: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
3: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
4: 1 kilo.
3: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
1: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
5: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
6: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
4: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
6: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: sih? Mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Terkait dengan tragedi bullying kembali menelan korban, dan nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Pak Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung,
2: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, tragedi bullying ini kembali menelan korban. Kali ini ke Lampung ya, di mana siswa SMP menikam perut temannya karena kesal sering diejek atau dibully dan membawa-bawa orang tuanya. Bagaimana Pak Dudung melihat kasus bullying ini nampaknya masih terus terjadi dan bahkan ada korban ini?
2: Ya, begini Mas Lukman, sekolah sebagai petugas formal dari sistem pendidikan nasional adalah bagaimana sekolah menanamkan sikap-sikap profesional sebagai seorang peserta didik atau murid melalui bagaimana sekolah menyiapkan

0: uang, menyiapkan tempat, menyiapkan berbagai strategi, metode. Untuk apa? Pertama adalah bagaimana siswa-siswi kita itu dibekali dengan kemampuan akademis atau kompetensi akademis siswa. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sekolah sebagai pusat pengembangan, bahwa sekolah berfungsi untuk menanamkan atau meningkatkan kompetensi non-akademis siswa, keterampilan, keahlian, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tidak hanya dua sisi yang tadi, tapi sekolah punya tugas dan fungsi yang mulia, yakni bagaimana sekolah menanamkan, mengembangkan, membiasakan, melatih karakter para peserta didik atau para murid yang kita bina ini. Nah, tiga hal ini yang menjadi pusat perhatian sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian tenaga kependidikan, orang tua siswa. Tetapi Mas, ini tidak cukup di sekolah sebagai pusat pembiasaan, pusat pelatihan, pusat pengembangan. Tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pesan pada kita semuanya, yang paling penting adalah bagaimana pendidikan keluarga. Tidak kalah pentingnya juga bagaimana peran serta masyarakat. Nah, kita kembali kepada hari ini tema yang menjadi bahan perbincangan di ruang media online, kemudian di digital. Ini terjadi kembali sikap-sikap yang sebetulnya tidak harus terjadi. Nah, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Nah, saya mendengar dan membaca dari media online bahwa siswa yang menusuk ini adalah siswa yang sering dibully, bahkan sering dikata-katain terkait dengan orang tuanya dan seterusnya. Nah, satu saat dia merasa terganggu secara psikologis, secara keamanan, dan seterusnya, sehingga ia melakukan tindakan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Nah, saya membaca ada beberapa media bahwa itu terjadi di sekolah, bahwa itu terjadi di luar sekolah, saat itu di SMP salah satu SMP di Bandar Lampung, bahwa kegiatan yang sedang berlangsung itu adalah kegiatan semester, pulang jam 11, dan saat pulang itulah ada perbincangan seperti anak biasa pulang, dan ternyata anak itu kesal, anak itu klimat, akhirnya terjadi kelahiran, dan ternyata menusuk temannya sendiri yang membuli dirinya sendiri.
1: Iya, kasus penikamannya itu memang di luar itu memang, Pak Dudung. Tapi kalau kita lihat...
0: saya belum selesai. Terlepas itu terjadi di dalam atau di luar sekolah, ini alarm buat kita semuanya, para guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini jadi tidak hanya sekolah, tapi tiga komponen ini yang mungkin harus kita menjadi bagian penting untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi tentunya saya mengimbau kepada para guru di seluruh Indonesia untuk bagaimana membuat sebuah suasana yang sistem yang dibuat di sekolah itu, bagaimana mendeteksi siswa, bagaimana melakukan sebuah tindakan-tindakan pencegahan, sehingga kita melihat ada nuansa-nuansa psikologi siswa, kita terbaca sebagai seorang guru yang sedang punya masalah, yang sedang bergembira, yang sedang membuat dia galau, itu kelihatan dari bagaimana mata, bentuk, dan tindakan-tindakan sehari-hari.
1: Tapi ada pelatihan tidak sih, Pak Dudung, kalau untuk guru-guru sendiri ini, untuk tadi ya, kalau menyinggung terkait dengan mitigasi gitu, atau mendeteksi secara dini, bagaimana guru ini apakah sudah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mendeteksi tanda-tanda perundungan atau konflik yang memang bisa berpotensi berujung pada kekerasan ini?
0: Pelatihan tentunya ada, tapi apakah pelatihan itu efektif atau tidak, ini yang harus kita ukur dan ini yang harus kita evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak ada pelatihan, para guru itu sudah dibekali sejak kuliah bagaimana memahami tingkat perkembangan secara psikologis bagi peserta didik.
1: Okay.
0: Baik tugas-tugas perkembangannya, tugas-tugas perkembangan dan dinamikanya, itu guru-guru mengerti bagaimana kondisi psikologis si peserta didik. Karena sebelum mengajar, dia harus paham bagaimana kondisi psikologis dari peserta didik atau murid-murid kita. Nah, terlepas dari itu semua, memang ya kita di luar kekuasaan para guru, siapa sih guru yang ingin siswanya seperti itu, siapa sih orang tua yang siswanya seperti itu, dan siapa sih masyarakat yang ada di lingkungannya terjadi seperti yang kita dengar hari ini. Nah, solusinya adalah itu tadi, bagaimana di sekolah membuat sebuah sistem yang pertama menurut Permendikbudristek nomor 46 terkait dengan tindakan pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Jadi ketika ada mulai bibit-bibit, harusnya temannya, wali kelasnya, kemudian orang tua bisa segera melapor kepada tim pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Nah, persoalannya apakah nih, sekali lagi nih, Permendikbudristek ini sejak 2023, bahkan 2015 itu ada. Jadi 2023 itu perbaikan dari 2015. Artinya sejak 2015 pemerintah sudah menyiapkan sebuah mitigasi, sebuah pencegahan secara sistem. Dan lagi-lagi ini bagaimana implementasi di sekolah, di rumah, dan di masyarakat.
1: Baik.
0: Ini menjadi bahan renungan dan bahan refleksi, bahan evaluasi kita semuanya. Sejatinya ya kita meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan, baik yang fisik maupun non-fisik, belum lagi nanti masuk ke intoleransi, belum lagi kepada kekerasan seksual, belum lagi kepada tindakan-tindakan yang membuat anak menjadi hal apa namanya traumatik dan seterusnya. Ini sekali lagi kerja keras pemerintah, kemudian sekolah, masyarakat, keluarga menjadi bagian penting bagaimana kita menjaga anak-anak sesuai dengan ruang tugas perkembangan anak. Ini penting, Mas.
1: Baik.
0: Ya, Bu
1: Arianti.
0: Tadi Bu dari Arianti dari
1: Toli-Toli
0: sepakat dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi bagian penting, tapi memang tidak mudah bagaimana menyadarkan orang tua untuk memperhatikan anak-anak. Minimal ada dialog sebelum tidur atau sebelum mereka berpisah dengan anak-anaknya saat malam. Nah, tadi di sekolah kamu kegiatannya apa? Ini penting, Mas. Jadi kepada seluruh orang tua, tanya, apa kegiatan yang membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, membuat kamu sedih, sehingga dari situ pasti anak akan kebuka. Mah, tadi aku di nada seterusnya. Ini penting, dialog-dialog kecil, dialog-dialog ringan dengan anak-anak kita di rumah itu penting. Pertama cukup menanyakan bagaimana tadi kegiatan sekolah, bahagia, senang, atau bagaimana. Itu akan pintu masuk membuka pikiran, dan nanti anak akan terbuka semua kepada kita semua. Ini adalah mitigasi dari orang tua. Kalau nanti anak cerita kecewa, orang tua bisa menemani kecewa. Tapi ini tidak semua orang tua mampu melakukan ini, Mas Lukman. Ini persoalan. Di sekolah saya, di sekolah sudah sangat optimal. Sangat memberikan ruang kepada siswa. Tetapi memang keterbatasan guru, keterbatasan sistem di sekolah juga sangat-sangat bisa memberi ruang kepada anak melakukan apa saja. Dan yang paling penting ini, peristiwanya, ini yang harus kita sampaikan, peristiwa ini bukan di sekolah.
1: Ya, di luar.
0: Di luar sekolah mereka berantem, tapi berarti kan ada proses awal dia ketika bersama-sama di sekolah. Itu mungkin yang harus kita jadikan pertimbangan bersama-sama.
1: Ya.
0: Tetapi memang kalau sudah di luar sekolah, kami menyadari bahwa sangat kesulitan guru mengontrol anak-anak kita di luar sekolah. Sehingga bantuan yang paling penting adalah bagaimana dari kesadaran orang tua, bagaimana dari kesadaran masyarakat untuk melihat tanda-tanda ketika ada anak-anak itu langsung memberikan apa ya, memberikan shock terapi, memberikan bantuan dan seterusnya. Yeah. Nah, tadi yang disampaikan oleh dari Malang, ya saya sepakat, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi dan terus kita kontrol dengan baik guru di sekolah bersama kepala sekolah, tenaga kependidikan dan siswa, terus diedukasi, terus disampaikan bagaimana pentingnya kita hidup bersama. Baik. Kita ada dalam hari ini, ada dalam kehidupan yang indah karena kita berkomitmen untuk berbeda. Yeah. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang orang lain tidak senang, karena kalau kita tidak dilakukan seperti pun sama, kita tidak akan senang. Inilah hal-hal yang harus kita bangun, edukasi. Kita ada karena berbeda. Kita ada NKRI karena kita berkomitmen atas perbedaan dan keragaman. Ini terus dengungkan, ini terus upayakan. Saya pikir ini menjadi pintu masuk untuk bagaimana meminimalisir terjadinya bullying, intoleransi dan tindakan-tindakan kekerasan. Tapi kuncinya lagi-lagi sekolah, keluarga dan masyarakat menjadi harus bersinergi bersama untuk bagaimana memadukan persoalan ini sehingga ada solusi yang terbaik buat kita ke depan. Tidak terjadi lagi anak cepat marah. Yeah. Tapi memang hari ini akan sangat mudah karena anak-anak kita dilatih, dididik lebih banyak oleh media sosial. Ya, terima kasih masukannya dari Pak Arif. Memang sepakat bahwa harus segera mengoptimalkan kembali, merefleksi fungsi sekolah sebagai pusat pengembangan peserta didik yang nyaman, yang ramah, dan membahagiakan anak-anak kita. Sehingga pool di sekolah anak-anak itu berbahagia. Nah, kalau seperti itu kan nanti deteksinya akan lebih mudah.
1: Yeah.
0: Ketika ada anak yang murung, itu kita melihat sekali. Yang lain bertepuk tangan, seria, tapi ada salah satu anak yang murung. Itu kita ajak dialog dan seterusnya. Itu penting. Jadi menemani anak saat dalam keadaan duka, menemani anak saat dalam keadaan galau, baik guru dan orang tua itu penting. Makanya penting orang tua maupun guru menyapa anak secara personal di saat ada tertentu anak-anak yang butuh dengan ditemani. Karena saya pikir guru akan tahu, orang tua akan tahu anak saat harus ditemani dan anak saat harus diberikan kebebasan untuk bagaimana dia berekspresi melakukan kreativitas.
1: Yeah.
0: Jadi saya sepakat bahwa optimalisasi peran kepala sekolah, guru di sekolah menjadi pusat perhatian. Tetapi lagi-lagi nih, Mas Lukman, peristiwa ini terjadi bukan di lingkungan sekolah,
1: di luar
0: sekolah. Itu yang harus jadi catatan penting buat teman-teman masyarakat, sehingga pencegahan tindakan kekerasan itu di dalam proses lingkungan sekolah. Di luar sekolah kita tidak bisa mengontrol. Itu kembali kepada orang tua dan masyarakat. Jadi bukan kami ingin membela sekolah. Kalau sudah anak pulang di keluar pintu gerbang sekolah, kita tidak bisa ngontrol, kita tidak bisa melakukan pengawasan yang lebih dalam, kita kembali kepada orang tua. Tapi yang paling penting itu tadi, sinergi orang tua dan masyarakat serta sekolah sebagai pusat pengembangan peradaban bagi anak, baik peningkatan kompetensi akademik, non-akademik, pengembangan karakter. Kalau tiga hal ini bisa dilakukan, ke depan kita akan bisa membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Itu kuncinya, Mas.
1: Peristiwa penikamannya memang di luar sekolah, namun peristiwa perundungan atau bullyingnya ini berlangsung di sekolah ini, Pak Dudung. Dan kalau tadi bicara masalah deteksi tanda-tanda perundungan ataupun konflik yang memang berujung pada kekerasan, ini memang kapasitasnya guru BK atau semua guru juga bisa memahami untuk hal ini, untuk deteksi ini, Pak Dudung?
0: Ya, sejatinya semua guru bisa melakukan deteksi awal melalui ilmu psikologi yang dimiliki oleh para guru. Salah satu tugas guru itu, guru harus memahami tugas perkembangan siswa. Atau guru mengerti bagaimana kondisi keberagaman siswa. Jadi, walaupun mungkin tidak sehebat guru BK, tetapi deteksi dini bagi guru-guru ada kemampuan awal, kemampuan dasar di dalam ilmu jiwa guru, bagaimana mengerti kondisi psikologi peserta didiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa dijadikan ketika guru tidak mampu wali kelas contohnya, atau guru bidang studi, bisa dikomunikasikan kepada guru-guru yang memiliki kemampuan mendampingi bimbingan konseling. Karena tidak semua guru memiliki kemampuan untuk mendampingi anak.
1: Iya.
0: Tidak semua secara profesional. Tapi ada guru-guru yang kebetulan mereka walaupun tidak memiliki profesional khusus dalam proses pendidikan, tapi secara naluriah, secara pengalaman, biasanya di sekolah tuh, di sekolah dasar biasanya ada guru-guru yang dipercaya untuk menangani menjadi pendamping dan menjadi pusat penanganan anak-anak yang memiliki bantuan khusus ataupun anak-anak yang bermasalah. Kalau di SMP, SMA, dan SMK pastinya kan setiap sekolah memiliki guru BK-nya masing-masing.
1: Yeah.
0: Tapi di sekolah dasar rata-rata wali kelas bidang studi memiliki keterampilan khusus terkait dengan bagaimana menangani murid-murid atau siswa yang berkebutuhan khusus, memiliki masalah dan berbagai hal terkait dengan dinamika perkembangan siswa, apalagi sekarang Mas Lukman, perkembangan psikologi anak itu dipengaruhi dengan dunia digital yang sangat dahsyat. Di saat orang tua tidak mengerti terkait dengan digital terlalu dalam, anak-anak kita sudah menguasainya, anak-anak kita sudah berselancar. Di saat guru kita juga mungkin tidak begitu paham dengan dinamika digitalisasi dan begitu dahsyatnya media online, anak-anak kita sangat mahir dan berselancar di dunia digital dan di media online. Ini mungkin yang harus didekatkan, bagaimana anak-anak kita tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif, tapi mudah-mudahan teknologi informasi digitalisasi berdampak pada tingkat perkembangan psikologi bagi anak-anak kita. Begitu maksudnya.
1: Nah, kalau bicara rasio tadi untuk guru BK sendiri, apakah sudah memadai atau seperti apa, Pak Dudung, saat ini?
0: Ya, secara nasional pasti saya meyakini rasio antara jumlah siswa dengan jumlah guru BK ini masih bermasalah. Karena secara pelayanan satu sekolah itu satu berbanding 100 kalau nggak salah. Tapi nyatanya guru BK itu di setiap sekolah paling banyak itu ada 2. Sementara jumlah siswa di sekolah itu rata-rata sekarang di SMP SMA itu lebih dari 300. Jadi memang perlu daya dobrak, perlu daya dukung, sumber daya. Pertama adalah kualitasnya, yang kedua jumlahnya. Karena penting untuk bagaimana menangani anak yang sangat luar biasa hanya dengan 2 guru BK dengan jumlah siswa tentunya 300. Ini akan kesulitan bagi guru BK. Kemudian yang kedua adalah pelatihan-pelatihan edukasi untuk guru-guru, tidak hanya guru BK, tetapi guru-guru bidang studi, SMP, SMA, SMK, untuk dibekali bagaimana menangani, mengedukasi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tercerahkan terkait dengan persoalan dinamika yang dihadapi di rumah, persoalan dinamika yang dihadapi dengan teman, persoalan dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena kuncinya adalah bagaimana kita mampu menjebatani, mampu berkomunikasi dengan siswa saat siswa mengalami masalah.
1: Yeah.
0: Membuka hati. Yang bisa siapa? Orang terdekat siapa? Guru, orang tua, temannya, gitu ya. Jadi 3 ini menjadi bagian penting bagaimana kita meramu sehingga guru mampu punya informasi yang baik terkait dengan anak-anak yang punya masalah.
1: Iya, baik.
0: Dan betul tadi saya sepakat dengan Ibu Iriani yang di
1: Toli-Toli
0: bahwa ketika orang tua mendidik anak dengan baik, insya Allah di sekolah dia akan bersikap baik.
1: Ya.
0: Tapi ketika orang tua mentelantarkan bahkan cuek acuh tak acuh dengan anaknya, ini akan pintu masuk anak-anak kita bermasalah di sekolah dan di lingkungan rumah serta di lingkungan masyarakat.
1: Tapi mudah-mudahan nanti akan ada evaluasi lanjutan ya dari PGRI ya Pak Dodong ya, terkait dengan efektivitas tapi, program pencegahan perundungan yang selama
0: ini. Pasti ini akan kita kerjasama dengan Kemendikbudsman, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk melakukan evaluasi yang mendasar terkait dengan efektivitas Permendikbudristek nomor 46 kalau nggak salah tahun 2023 terkait dengan pencegahan penanganan tindakan kekerasan di sekolah.
1: Baik. Pak Dodong, ya terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Pendengar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Dudung Abdul Qadir.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
4: luar biasa. Penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti tadi yang kami sampaikan bagaimana kawasan wisata Blok M yang dulunya menjadi terminal kini sudah mulai merambah menjadi kawasan-kawasan yang cukup menarik dan diminati para Gen Z. Contohnya banyak sekali makanan atau kuliner atau food and beverage yang kemudian menjadi viral dikembangkan oleh para UMKM. Dan ada salah satu istilah yang digunakan juga oleh para Gen Z yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Artinya Gen Z takut tertinggal dengan hal-hal baru yang ternyata disajikan di Blok M. Bagaimana penataan dari sisi tata kota yang selama ini perubahan yang terjadi di kawasan Blok M? Kami akan perbincangkan bersama dengan Pak Yayat Supriyatna.
2: Wawancara Pro 3.
5: Pak Yayat, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Iya, Pak Yayat, kapan terakhir ke Blok M?
6: Oh, kalau kemarin sih bulan-bulan lalu masih mampir kalau ada acara gitu. Biasa beberapa waktu yang lalu menikmati pas malam minggu lagi padat-padatnya kuliner. Memang luar biasa. Tapi yang susahnya keluar masuk parkirnya. Berat bro, aduh susah.
5: Oke, kalau dulu kita taunya itu hanya ada terminal Blok M begitu ya. Sekarang ada hal-hal atau tempat-tempat baru yang namanya M Block Market, M Block Space ya. Udah pakai bahasa Inggris nih ya. Kemudian nggak hanya Blok M Square begitu. Terus kemudian apa Plaza Blok M dan berbagai macam lainnya begitu. Nah, sebagai seorang pengamat tata kota, perubahan-perubahan yang terjadi di Blok M ini seperti apa sih dan ketika ini berubah secara signifikan, apakah ini mempengaruhi juga pola-pola kehidupan dan hal-hal lain di sekitaran Jakarta Selatan terutama?
6: Ya, ini menarik. Dulu Blok M adalah bentuk identik sebagai anak jaksel gitu ya. Istilahnya zaman sekarang dan zaman dulu. Jadi ibaratnya Blok M itu tempat mangkal, tempat hangout atau tempat kumpul. Dan yang menarik Blok M itu adalah hub menuju wilayah selatan. Jadi kalau kita dulu Jakarta tahun 70-80 mau ke pusat, pusat itu hubnya di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng itu dekat dengan Pasar Baru. Jadi Pasar Baru, Lapangan Banteng, kemudian ada arena yang dekat Lapangan Borobudur dan sebagainya. Itu menjadi hub bagi setiap wilayah ada simbol-simbolnya. Nanti kalau ke wilayah barat ada Grogol. Grogol dengan ada kampus Trisakti, ada kewilayahan sebanyak. Kemudian kalau wilayah timur itu ada Cililitan gitu kan. Ada hubnya, ada terminalnya. Jadi sebetulnya Blok M
5: hub ini titik kumpul begitu ya? Ya, kurang lebih ya.
6: Simpul-simpul ya. Simpul-simpul sistem pelayanan, mau dagang, jasa, kuliner. Nah, yang memperkuat posisi Blok M itu adalah terminalnya gitu. Bagaimana dulu terminal Blok M waktu direvitalisasi, dia underground. Pertama kali di Indonesia ada terminal di bawah tanah gitu ya. Jadi mengintegrasikan fungsi ekonomi dengan fungsi pelayanan transportasi. Dan Blok M pun menjadi semacam mangkalnya ya, mangkalnya anak-anak muda, mangkalnya, pokoknya kalau cari apa-apa, Blok M. Dan yang menarik lagi di Blok M itu dulu adalah simbol ekspatriat, sebagai simbol ada festival Jepang gitu. Restoran-restoran Jepang banyak banget. Bahkan kita sudah menyaksikan bagaimana di tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an itu ya, itu bagaimana identitas Blok M itu sebagai tempat kuliner, restoran-restoran Korea atau Jepang itu begitu banyak di situ. Bahkan ada festival budaya yang menarik. Jadi dia menjadikan sebagai simbol layanan kuliner internasional juga ada. Tapi satu hal yang menarik ketika pandemi masuk, ya, ketika aktivitas mulai berubah total dan kemudian para ekspatriat pun yang tadinya tinggal di sekitar Jakarta Selatan, sekarang pindah ke Cikarang dan Cibitung untuk yang bekerja di industri otomotif dan sebagainya. Nah, pelan tapi pasti Blok M terdegradasi itu. Bahkan di bawahnya tuh kios-kiosnya mati semua. Mall-mallnya juga mati semua. Bahkan dulu ada lagu Melawai atau lagu yang dekat-dekat sekitar Blok M itu betul-betul sangat fenomenal ya zaman si apa pokoknya zaman 90-80 itu si Boy ya, si Boy kan banyak sekali identitas ini Blok M di situ. Nah, ketika era pandemi masuk di situ betul-betul Blok M mati, betul-betul terpukul. Kemudian fungsi terminal pun sudah hilang ketika Transjakarta mulai mengambil alih. Dulu kan di Blok M itu apa coba? Kopaja ada, Metro Mini ada, PPD ada, Maya Sari semua. Jadi kalau orang mau bergerak ke wilayah sana, jadi ketika fungsi mall, belanja, perdagangan jasa, perkantoran, itu orang merasa nyaman karena ada layanannya. Tetapi ketika terjadi reformasi sistem layanan angkutan publik, simbol dari Blok M itu hilang dengan adanya halte-halte TJ, kemudian juga MRT. Kemudian DKI pun pernah sudah punya wacana untuk menjadikan Blok M itu sebagai TOD dengan simbol utamanya adalah MRT ya. Jadi udah didesain, udah dirancang, udah dibuat gitu. Tapi sulit tereksekusi karena apa? Karena kepemilikan propertinya berbeda-beda. Dan tidak semua pemilik properti itu mungkin bisa satu visi ya dengan MRT, bagaimana redevelopment kembali dia menjadi TOD, ya tempat usaha, tempat tinggal, ada apartemen, terus itu tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Nah, sekarang yang menarik adalah upaya menghidupkan Blok M itu sangat luar biasa ya. Pertama satu ya, bagaimana dari pola yang ditangani oleh Mas Pram itu mencoba mengintegrasikan bahwa Blok M itu bukan hanya melayani Jakarta, tapi melayani Jabodetabek. Akhirnya kan kita tahu misalnya ada Transjakarta P11 dari Bogor, dari Barenang Siang, ya Botanic Square itu langsung ke Blok M. Terus dari Bekasi ke Blok M, dari Alam Sutra ke Blok M, dari Pamulang dan semua banyak sekali ke Blok M dari luar. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang menarik jika nanti ketika simpul layanan transportasi sudah di satu simpul besar, tinggal menghidupkan. Nah, disitulah revitalisasi terkait mal-mal yang tadinya lebih banyak menjual barang-barang untuk kebutuhan yang istilahnya sekunder atau tersiernya, maka digantikan dengan kegiatan usaha-usaha kuliner. Dan itu betul sangat menarik. Apalagi konsep sekarangnya dengan Gen Z ya, yang memviralkan. Jadi kekuatan dari Blok M itu adalah mulai ada Ya, Blok A itu sangat menarik karena diviralkan.
5: Oke. Tapi sebenarnya ketika ini kemudian beralih fungsi ya menjadi tempat nongkrong, tempat makan, kemudian juga kalau ada Blok M Space itu tempat pameran, exhibition begitu. Kira-kira akan mengganggu moda transportasi, layanan ataupun juga kegiatan-kegiatan di sekitarnya atau ada gedung-gedung di sekitarnya yang kemudian harus disesuaikan karena kita tahu juga bahwa menuju kawasan Blok M ini ada misalnya kantor kejaksaan dan sebagainya, kawasan-kawasan vital juga Pak Yayat.
6: Sebetulnya tidak ada masalah karena kan itu sudah dari CSW ya, simpang CSW itu ada kantor kejaksaan, itu sebetulnya secara spasial ruang itu kan fungsinya berbeda.
5: Okay.
6: Satu yang adalah gedung Peruri. Itu ada gedung
5: pencetakan uang negara, ya.
6: Itu kan udah dipindahkan. Nah, dia ada gedung-gedung lama, itu ada namanya Blok M apa di situ ya, yang satu fungsi menjadi ada untuk rekreasi, kuliner, makan, hangout, kemudian juga ada wisata sejarahnya.
5: Ya.
6: Jadi ketika fungsi pemerintahan dalam konteks fungsi Peruri itu dipindahkan ke arah Bekasi, itu kan ada alih fungsi yang untuk mendukung karena dia tahu bahwa fungsi-fungsi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sebaiknya direlokasi.
5: Okay.
6: Nah, yang kedua kan ada klasternya itu ya, ada klaster perkantoran, ada hotel. Tapi yang menjadi simpul utama bahwa ke Blok M itu kalau mau nyaman, mau aman, pergunakanlah public transport.
5: Oke.
6: Kita boleh.
5: Nah, ini kaitannya di sini Pak Yayat. Ketika ini menjadi satu kawasan hub begitu ya. Harusnya kan ada area yang kemudian direvitalisasi menjadi ramah pejalan kaki, kemudian juga pendukung untuk misalnya mereka yang disabilitas begitu. Nah, seberapa jauh konsep perkotaan seperti ini sudah ada, sudah diterapkan di Blok M area ini?
6: Nah, kita menganalisisnya dengan 3D plus 1T. D itu pertama density, kepadatan gitu ya. Artinya, kalau fungsi layanan public transport difungsikan, dikembangkan ke situ, density dalam konteks aktivitas, kepadatan penduduk, kepadatan kegiatan, itu kira-kira mendukung tidak dengan fungsi kawasan plus pembangunan public transport massal. Artinya, cocok. Karena kalau ke Blok M mau rame, memang parkirnya agak susah, pergunakanlah public transport. Itu satu. Kedua, ada namanya diversity, keragaman. Kalau ke Blok M itu mau ngapain? Banyak di Blok M. Ada Blok M Mall, ada mau kuliner, mau beli fashion, atau beli apa, ada ruang pertemuan, bahkan juga di situ ada ex gelanggang remaja Jakarta Selatan, ada Taman Maria Tiau misalkan. Itu kan banyak banget fungsinya yang sebetulnya bisa menjadi satu daya tarik, diversity-nya. Jadi keragaman itu satu kali jalan banyak pintu yang tersinggahi ibaratnya. Baru yang ketiga desain. Nah, disinilah letak desain yang dalam konteks mengintegrasikan simpul layanan transportasi, misalnya contoh ya dari MRT itu ada gate langsung ke Blok M Mall gitu kan, jadi orang tidak perlu parkir, keluar bisa belanja, bisa makan, bisa itu kan desain yang menarik. Kedua, kalau turun ke bawah ya, ini saya mengatakan memang harus ada desain trotoar yang lapang itu di gate utamanya, begitu turun dari MRT, begitu masuk ke areal dekat taman yang ada di situ. Sebetulnya sudah dibuka. Jadi ketika nanti Blok M dalam konteks ramah pejalan kaki, ramah disabilitas, itu sudah sangat menarik. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, kalau dilakukan penataan ruang pedestrian itu pasti akan ada, katakanlah areal-areal private yang mungkin harus dibongkar, harus dihilangkan, atau dirubah gitu kan. Nah, kedua dalam konteks ini ada nggak kanopi dalam konteks konektor park atau tanah yang menghijaukan?
5: Ya.
6: Jadi kalau bisa blok,
5: karena itu menjadi penting ya kawasan misalnya ramah dari polusi begitu ya.
6: Iya betul gitu.
5: Oke. Okay, baik. Pak Yayat, ada pesan mungkin untuk para pemirsa dan pendengar kita terkait dengan bagaimana sih kita harus menjaga ruang-ruang yang saat ini mungkin bisa dikembangkan seperti Blok M, dan masih banyak ya kayaknya kawasan-kawasan baru.
6: Ya, pertama begini, kalau masyarakat udah jatuh cinta pada satu tempat, ketika dia disenangkan, bagaimana kesenangan ini terus berlanjut? Jangan sampai kesannya kau yang memulai dan kau yang mengakhiri gitu ya. Artinya udah mulai atau pemerintahnya tidak menyambut gitu. Yang kedua, tampunglah aspirasi para pemilik usaha, para pelaku usaha. Misalnya contoh ya, Pak, ini banyak pengunjung katanya, tapi parkirnya susah. Bagaimana caranya supaya MRT bisa secepatnya dibantu untuk fasilitas? TJ pun keluar dari terminal Blok M, jangan dibuat susah lah, supaya tidak kepanasan, kehujanan, atau bagaimana. Langsung kepada ruang-ruang tenan-tenan yang melayani itu.
5: Okay.
6: Dan yang paling menarik yang terakhir itu, jangan membuat makanannya terlalu mahal.
5: Okay.
6: Harganya terbuka.
5: Jadi karena konsepnya UMKM sebenarnya ya.
6: Iya, karena UMKM yang tempat lain juga ada UMKM, usaha maklar ketemu maklar.
5: Oke, kalau gitu Pak Yaya, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna.
7: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Laporan selengkapnya oleh Hans Primananda.
1: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
2: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
1: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
2: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
3: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
2: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
2: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Bhikkhu Kutadharma Mahathera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
1: Puasa di dalam agama Buddha itu, para umat-umat ini menjalankan atta sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
2: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
3: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, yeah. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai. Yeah,
2: betul. Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zee.
2: Rudi Garcia. Iya dong, ya? Gak kena Zee itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Fenomena langka, Blue Moon atau Bulan Purnama Biru bakal menghiasi langit malam pada Minggu 31 Mei. Apakah bulan akan benar-benar berwarna biru? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Thomas Jamaluddin.
3: Wawancara Pro 3.
4: Prof. Thomas,
5: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Thomas, ini dikatakan fenomena langka, blue moon gitu. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Prof, terkait dengan blue moon ini.
5: Ya, blue moon itu sesungguhnya purnama biasa. Jadi bukan berarti purnamanya berwarna biru. Sebutan blue moon itu karena memang sangat jarang dalam satu bulan terjadi dua kali purnama.
4: Okay.
5: Jadi purnama yang kedua itu sering disebut sebagai blue moon. Purnama pertama 1 Mei dan purnama kedua ini besok 31 Mei. Karena jarang ini kemudian ya diberi nama blue moon. Di barat ya purnama itu ada namanya, ada nama masing-masing ya. Ada nama purnama bunga, ada purnama stroberi. Itu biasanya dikaitkan dengan musim di terutama wilayah Amerika atau Eropa ya. Jadi yang purnama kedua

0: akhir Desember, karena awal Desembernya purnama, kemudian akhir Desembernya purnama lagi, maka disebut sebagai blue moon.
1: Iya, purnama yang pertama dan yang blue moon ini tidak ada bedanya, Prof? Atau seperti apa?
0: Sesungguhnya purnamanya sama ya, warnanya putih agak kuning. Hanya memang purnama pada 31 Maret ini disebutnya sebagai micromoon. Karena ukurannya lebih kecil dibandingkan rata-rata. Disebabkan jarak bulan dari bumi itu terjauh. Jadi sesungguhnya nanti besok ini disebutnya sebagai micro blue moon ya. Jadi purnama biru yang kerdil atau yang kecil ya.
1: Prof, kalau ada kaitannya tidak, Prof, dengan fenomena lainnya? Mungkin ada kaitannya dengan pasang laut atau seperti apa, Prof?
0: Ya, setiap purnama, demikian juga setiap bulan baru, itu gravitasi bulan itu diperkuat oleh gravitasi matahari karena hampir segaris. Dan kita tahu bahwa pasang surut air laut itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Nah, pada saat bulan baru dan bulan purnama, gravitasi bulan ini diperkuat. Sehingga pada saat sekitar purnama ya, plus minus 2 hari itu, pasangnya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Dan yang biasanya yang perlu waspada saat purnama tentu wilayah pantai. Jadi wilayah pantai pada saat purnama dan bulan baru itu biasanya pasangnya lebih tinggi. Dalam kondisi tertentu bisa saja terjadi banjir rob.
1: Jadi ini dikatakan esok ya Prof ya, dapat dinikmati ya blue moon ini ya, usai maghrib ya. Atau seperti apa nih kemunculannya?
0: Jadi puncak purnamanya sesungguhnya besok sore. Tetapi akan teramati mulai maghrib sesudah matahari terbenam di ufuk timur itu muncul purnama dan itu sepanjang malam kita bisa menyaksikan purnama. Dan karena ini purnama kedua dalam bulan Mei, orang menyebutnya sebagai blue moon atau purnama biru.
1: Jadi istilah blue moon ini bisa dianggap sebagai fenomena astronomi murni atau lebih merupakan konstruksi budaya ataupun penanggalan, Prof?
0: Dari segi fenomenanya itu adalah fenomena astronomi biasa, tetapi dari segi penamaan yaitu budaya. Karena ini sudah budaya global ya, sesungguhnya penamaan purnama itu hanya ada di dunia barat. Di Indonesia kan tidak pernah purnama diberi nama ya. Tapi kalau di barat itu purnama awal Mei disebut purnama bunga, kemudian nanti Juni itu ada lagi purnama stroberi, kemudian ada lagi purnama apa lagi, itu sesuai dengan fenomena pada bulan itu di dunia baratnya.
1: Oke. Jadi untuk fenomena ini juga bisa dikatakan perlu diwaspadai untuk masyarakat di pesisir ya, Prof ya?
0: Ya, secara umum pada saat purnama dan bulan baru itu pasangnya itu menjadi lebih tinggi. Walaupun sekarang mikromoon ya, mikromoon artinya posisi bulannya lebih jauh, pasangnya tidak setinggi pada saat yang disebut sebagai purnama yang dekat ya dengan bumi.
1: Baik, Prof Thomas, terima kasih banyak penjelasannya terkait dengan blue moon. Mudah-mudahan esok juga bisa kita lihat ya. Kalau cuaca cerah ya, Prof ya, ada ininya tidak? Kalau memang cuaca tidak cerah, masih bisa terlihat atau seperti apa, Prof?
0: Ya, bulan kan cukup terang ya purnama. Jadi kalaupun tidak cerah sekali, masih mungkin di sela-sela awan masih bisa
1: dinikmati ya.
0: Kecuali kalau mendung tebal dan hujan ya, tidak mungkin.
1: Iya. Prof Thomas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Thomas Jamaluddin.
2: Wawancara Pro 3. Peristiwa.

0: Kota Surabaya resmi menetapkan 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya tahun 1975. Penetapan ini merujuk pada kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol dari dinasti Yuan di bawah pimpinan Kubilai Khan. Meski tidak ada catatan eksplisit bahwa pertempuran terjadi persis di lokasi yang kini menjadi Surabaya, semangat perjuangan dalam peristiwa tersebut dinilai mencerminkan karakter Arek Surabaya, berani, cerdik, dan tak mudah tunduk pada kekuatan asing. Dalam bingkai sejarah ini, Surabaya tak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga sebagai simbol awal dari perlawanan Nusantara terhadap dominasi asing, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Hari tanpa tembakau sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluaskannya kebiasaan merokok dan dampak buruk terhadap kesehatan. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987.
1: Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
1: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait erupsi Gunung Marapi, kolom abu capai 2.000 meter. Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus pada Sabtu 30 Mei pagi. Erupsi turut mengeluarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter. Lantas seperti apa situasi terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumilah Rita Susilawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rita, baik Bu Rita, apakah erupsi kali ini tergolong lebih besar dibandingkan aktivitas erupsi Marapi dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini, Bu Rita?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ini relatif sama ya, Gunung Marapi ini memang salah satu gunung yang paling aktif di Sumatera, tetapi kolom erupsi saat ini itu masih sama dengan erupsi-erupsi sebelumnya, begitu, Mbak. Yang teramati kan tadi pagi di 842 itu kolom abunya sekitar 2.000 meter, ini jarak rekomendasi yang kami rekomendasikan tidak mendekat itu masih 3 km dan ini statusnya masih pada level 2. Jadi belum yang besar, begitu seperti itu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk material vulkanik, ini yang teramati dalam erupsi terbaru seperti apa, Bu?
2: Iya, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat memang itu masih di seputaran kawah ya, itu ada lontaran batu pijar, dan kalau hujan itu yang memang yang harus diwaspadai adalah ancaman bahaya lahar, terutama yang di sekitar sungai ya. Jadi batu pijar itu makanya jangan mendekat sekitar 3 km seperti itu. Dan kemudian juga hujan abu kemungkinan yang tergantung pada arah angin, nanti kalau arah anginnya itu ke arah mana itu mesti bersiap juga untuk hujan abunya seperti itu.
1: Baik, berarti ada kemungkinan erupsi susulan begitu ya, Bu Rita?
2: Ya, kalau Gunung Marapi ini kan termasuk yang aktif ya. Jadi kami terus-menerus melakukan pemantauan dan juga menginformasikan kepada masyarakat begitu. Jadi untuk pemerintah daerah, kita sarankan untuk terus-menerus berkomunikasi dengan pos pengamatan kami atau dengan kantor kami. Dan untuk level gunung, untuk bahaya dari erupsi Gunung Marapi ini juga bisa dipantau melalui aplikasi Magma, Mbak. Intinya adalah pemantauan itu terus kami lakukan secara terus-menerus 24 jam dan ini juga terus-menerus kami informasikan baik kepada pemerintah, kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah. Dan satu informasi lagi, karena Marapi ini adalah termasuk salah satu yang merupakan untuk pendakian ya, banyak masyarakat yang melakukan pendakian di Marapi, saat ini pendakian di Gunung Marapi ini sudah ditutup. Begitu.
1: Baik. Tapi kalau untuk penutupannya sendiri sudah diketahui sampai kapan atau bagaimana ini, Bu, nanti?
2: Nah, terakhir kita sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk ditutup. Untuk waktunya itu nanti menunggu info kembali dari kami. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Yang menutup memang pemerintah daerah ya, Mbak. Tetapi dengan berkomunikasi kami sampaikan, ini kalau misalnya sudah mereda, bisa itu nanti dibuka kembali pendakiannya. Oleh karena itu, ini komunikasi terus yang kami lakukan karena informasi penutupan itu tentu berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Demikian, Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayahnya sendiri yang berpotensi terdampak abu vulkanik maupun bahaya lainnya, ini ada di mana saja, Bu?
2: Iya, kalau abu vulkanik itu memang tergantung kepada arah angin ya, Mbak ya. Yang tadi pagi itu condongnya ke arah timur laut. Punten nih, timur laut ini saya harus lihat daerah apa aja yang mengarah ke timur laut ya. Nah, ini kalau di magma nanti masyarakat bisa melihat kecenderungan abunya itu kemana. Misalnya ke arah timur laut itu bisa dilihat kemana saja. Punten, saya tidak bisa menyebutkan daerahnya ya, harus melihat dulu di peta.
1: Baik, seperti itu mudah ya, Bu ya, membaca di aplikasi magma itu langsung.
2: Betul.
1: Bisa begitu ya.
2: Betul, siapapun bisa mengakses, jadi kami sarankan terutama untuk para pendaki, terutama yang memang berniat untuk mendaki gunung-gunung yang termasuk pada, masih aktif begitu, itu untuk memastikan terlebih dahulu bagaimana kondisi dari gunung tersebut dan rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi begitu, Mbak.
1: Baik. Terkait juga ini kan aktif untuk pendakian begitu ya, Bu Rita ya. Apakah ada laporan dampak terhadap sektor pertanian, transportasi atau fasilitas umum ini, Bu Rita?
2: Ini karena erupsinya itu termasuk yang biasa terjadi ya Mbak, saat ini tidak berpengaruh, masyarakat di sekitar sudah memahami mengenai hal ini, seperti itu, dan kami juga menyarankan tenang aja agar semua pihak itu menjaga suasana yang kondusif, tidak menyebarkan narasi hoax gitu ya, juga tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya, pokoknya mengikuti arahan dari pemerintah daerah karena kami terus-menerus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Di sini pemerintah daerahnya ada Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Kabupaten Agam, seperti itu Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk abu vulkaniknya sendiri, ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari nantinya kah, atau bagaimana ini Bu?
2: Betul, kalau abu vulkanik ini memang bisa membahayakan kesehatan, terutama saluran pernapasan ya Mbak. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker, gitu, penutup hidung dan mulut. Ini kan kecil sekali ya abunya ya, mungkin tidak terasa, tetapi kalau memang sudah melihat, kalau masyarakat sekitar kan mungkin bisa melihat kolom abu tersebut, disarankan untuk mempergunakan masker seperti itu.
1: Baik. Tadi kalau masyarakat memang diminta untuk memantau aplikasi Magma begitu ya Bu Rita ya, tapi kalau dari PVMBG sendiri, ini langkah pemantauan apa yang sedang dilakukan pasca erupsi ini?
2: Kan kalau pemantauan yang kami lakukan itu terus-menerus tadi sudah disampaikan selama 24 jam pos-pos pengamatan, terutama untuk gunung-gunung api yang aktif. Begitu terjadi peningkatan aktivitas itu, kami akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kami memiliki grup begitu Mbak, informasi-informasi penting, karena kan kalau meletus, erupsi dan sebagainya itu kan waktunya tidak bisa kita tentukan ya. Oleh karena itu begitu tanda-tandanya meningkat, itu langsung kita informasikan levelnya seperti apa gitu. Kalau misalnya masih level 2, waspada, jarak 3 km atau 4 km itu yang harus dipatuhi. Ketika aktivitasnya itu meningkat, kami akan merekomendasikan misalnya menjadi siaga begitu. Nah itu artinya ada peningkatan status. Ini terus-menerus kami informasikan, ada grup khusus kami dengan pemerintah daerah setempat. Kalau mau naik status, kami juga biasanya berkoordinasi langsung, Mbak, meeting langsung ke pos pengamatan dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan bahwa pemerintah itu aware apa nanti yang akan terjadi, seperti itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk tantangan terbesarnya dalam memantau aktivitas Gunung Marapi saat ini, seperti apa ini Bu Rita?
2: Gunung Marapi ini salah satu tipenya itu ya Mbak, itu kan sumber erupsinya itu dangkal. Jadi peningkatan aktivitas kadang-kadang tidak selalu didahului gempa vulkanik yang signifikan. Makanya di alat, kalau alat kami kan mendeteksi kalau ada gempa vulkanik tercatat. Nih, kadang-kadang karena sistemnya dangkal, begitu terdeteksi dia cepat sekali gitu, langsung erupsi. Inilah yang membuat Gunung Marapi ini unik dan menantang dalam hal pemantauannya begitu. Jadi amannya kami selalu ada peningkatan sedikit atau terlihat kan secara visual seperti apa. Dari equipmentnya, alat-alat seperti apa, itu langsung kita rekomendasikan. Ini sekian kilometer yang paling aman begitu Mbak, seperti itu.
1: Baik, nah dari pantauan tim PVMBG Bu Rita, selain Gunung Marapi, mungkin ada gunung mana saja ini Bu Rita?
2: Yang saat ini sedang beraktivitas cukup aktif, yang di Maluku, itu Dukono ya Mbak, yang sempat ramai juga. Kemudian juga ada Gunung Ibu, di situ Gunung Ibu juga aktivitasnya juga sekarang meningkat, ada erupsi juga, seperti itu. Dan Gunung Ibu ini kami tenggarai memang juga menjadi sasaran pendakian ya. Kami juga melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, itu sudah ditutup juga gitu untuk memastikan apa yang terjadi di Yukono itu tidak terjadi di Ibu. Karena Gunung Ibu ini terkenal juga di mancanegara gitu, maksudnya banyak juga para turis asing yang tertarik untuk melakukan pendakian, seperti itu.
1: Baik, jadi memang sebelum melakukan pendakian, baiknya itu memantau aplikasi Magma tadi begitu ya, Bu Rita?
2: Betul Mbak. Pemerintah saat ini juga, pemerintah daerah juga sudah aware dalam hal ini Mbak. Jadi penutupan pendakian itu sudah ada gitu pelangnya ya. Makanya masyarakat untuk memastikan kalau memang sudah ditutup pendakiannya, jangan memaksakan untuk naik gitu. Kan kalau sekarang demi untuk konten kadang-kadang melanggar bahaya. Artinya kalau udah tahu itu ditutup, kadang-kadang masih ada yang memaksakan untuk naik. Nah itu kami menghimbau, keselamatan adalah yang utama. Kalau bisa selamat, itu ketika ditutup gitu ya, kalau bisa selamat itu keberuntungan gitu Mbak. Jadi jangan mungkin apa namanya berani lah gitu ya, ini kemudian sudah ditutup masih naik. Nah kami saran, kami menghimbau pokoknya kalau sudah ada informasi dilarang naik atau dilarang beraktivitas pada jarak tertentu, jangan dilakukan begitu. Kadang-kadang gunungnya kan berhenti erupsi, ah udah berhenti kita naik aja. Itu kalau selama belum dicabut larangannya jangan seperti itu Mbak. Karena gunung itu seperti itu, bisa kadang-kadang berhenti dulu, nanti dia mau erupsi lagi seperti itu.
1: Baik, berarti harus menunggu memang rekomendasi PVMBG. Begitu ya, Bu Rita ya?
2: Betul,
1: baik.
2: Betul.
1: Bu Rita, apakah juga mungkin ini para masyarakat yang bandel begitu istilahnya ya, Bu Rita ya, menjadi tantangan tersendiri oleh PVMBG begitu, Bu Rita?
2: Iya, betul Mbak. Ini kan kami tidak bisa memungkiri gitu ya, bahwa gunung-gunung itu kan menjadi sarana, apa namanya tuh, menarik wisatawan yang hadir ya, menarik wisatawan untuk datang gitu. Dan itu tentunya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Jadi kadang-kadang ketika kami menyarankan untuk ditutup, masyarakat itu ada keberatan karena kekhawatiran mungkin berkurangnya wisatawan. Nah ini yang kami terus-menerus bekerja sama dengan pemerintah daerah, memberikan sosialisasi, memberikan informasi begitu kepada masyarakat agar mengikuti rekomendasi dari pemerintah demi keamanan. Seperti itu sih Mbak. Ini memang tantangan, masih jadi, tapi terus-meneruslah kita berupaya.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Bu Rita mungkin dapat menjelaskan ini, apa yang perlu dipahami publik supaya memang tidak salah menafsirkan informasi mengenai erupsi Gunung Marapi. Terlebih lagi begitu Bu Rita, kadang juga ada yang memang menganggap kabarnya kalau hewan-hewan turun dari gunung itu ada tanda erupsi juga begitu. Apakah betul seperti itu Bu Rita? Silakan.
2: Ya. Kan memang ya Mbak, kalau kita lihat apa namanya, seperti binatang itu kan mereka memiliki insting yang kuat begitu ya. Kalau misalnya akan ada terjadi sesuatu, kita tahu itu secara naluri ya, mereka akan berlari atau apa menghindar seperti itu. Tapi itu kan istilahnya kita bisa aja itu kita mengandalkan informasi tersebut begitu ya. Tetapi untuk kepastiannya lebih baik nanti informasi dari pemerintah saja seperti itu Mbak. Karena insya Allah kalau kami di sini PPMBG itu kan memiliki banyak sekali pos pemantauan. 69 pos untuk gunung api aktif tadi yang saya sampaikan, yang kami itu terus menerus melakukan pemantauan dan memberikan informasi apapun aktivitas yang terjadi di gunung tersebut, termasuk ketika terjadi peningkatan. Jadi kalau ada info binatang, ya boleh itu percaya atau boleh tidak, tetapi pastinya dari informasi secara dari kami aja gitu, yang secara saintifik kami memiliki peralatan juga untuk memastikan apakah itu erupsi akan terjadi atau seperti apa gitu Mbak.
1: Baik. Berarti memang harus mengikuti rekomendasi dari PVMBG begitu ya Bu Rita ya?
2: Iya betul Mbak. Betul. Baik. Karena kami kan memiliki peralatan gitu untuk melakukan pemantauan seperti itu.
1: Baik Bu Rita, ini telah memberikan edukasinya kepada masyarakat. Terima kasih Bu Rita. Semoga juga masyarakat tetap selamat begitu ya. Juga terus mengindahkan imbauan dari PVMBG. Terima kasih Bu Rita. Demikian tadi pendengar, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumilah Rita Susilawati berbicara terkait erupsi Gunung Marapi, kolom abu capai 2000 meter.
0: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Kepulauan Indonesia. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Ranai mengudara dengan frekuensi 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, Minggu 31 Mei 2025. Dari Sempang Natuna, saya Zarniati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat kaya, tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Saat hijrah ke Madinah, ia datang tanpa harta apapun. Kaum Ansar menawarkan setengah kekayaannya dan bahkan ingin menceraikan istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Namun Abdurrahman dengan tulus menolak dan berkata, "Tunjukkan saja aku jalan ke pasar." Dan kejujuran, kerja keras dan kepercayaan kepada Allah, ia mulai berdagang dari nol. Tidak lama kemudian, Allah memberinya rezeki yang sangat melimpah. Meski kaya raya, Abdurrahman bin Auf sangat dermawan, menyumbangkan ratusan unta penuh muatan untuk perjuangan Islam, memerdekakan banyak budak, bersedekah hingga para sahabat khawatir ia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Namun ia justru menangis karena takut hartanya membuat ia terlambat masuk surga. Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf, kekayaan adalah amanah, bukan tujuan hidup. Kejujuran dalam usaha membawa keberkahan.

0: Yun, tunggu-tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.
3: Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah

daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Ma. Oi, Ima.
1: Ye. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pia? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Pia. Janganlah main ambil aja.
2: Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Yuk, tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
0: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
3: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Oke teman Pro 2, selamat pagi ya. Selamat beraktivitas di hari Minggu, hari weekend ini teman Pro 2. Selamat pagi buat teman-teman semua di pagi Minggu ya. Cerah banget kayaknya pagi ini teman Pro 2. Matahari kayaknya sudah terpancar nyata nih di depan mata ya. Buat teman-teman yang lagi asik berolahraga di pagi hari ini, semoga tetap jaga kondisi tubuh ya teman Pro 2. Jadi olahraga itu teman-teman jangan berlebihan juga ya. Ini banyak orang yang berpikir karena jarang berolahraga, jadi pas olahraga di hari Minggu weekend itu teman Pro 2, jadi harus berjam-jam, 3 jam, 4 jam, jangan juga ya teman Pro 2. Kasihan tubuhnya juga. Jadi buat teman-teman nih yang berolahraga 30 menit, 1 jam cukup lah ya. Jangan terlalu berlebihan buat teman-teman. Dan hari ini kayaknya cerah banget ya teman Pro 2. Kayaknya matahari itu udah bersinar banget ya. Jadi buat teman-teman yang hari Minggunya ini, weekendnya ini mau jalan-jalan, mau ke tempat rekreasi, kayaknya cocok banget deh karena cuaca cerah kayaknya hari ini ya. Jadi buat santai bersama keluarga, mungkin mau ke Pantai Piwang, ke Batu Kasah, ke Sujung ya, ke Teluk Buton, atau mau ke Kelari agak jauhan karena Senin juga masih tanggal merah ya teman Pro 2, boleh banget. Atau mau ke Pulau Tiga, mau lihat pulau-pulau yang di Pulau Tiga itu. Nah, enaknya kalau ke Pulau Tiga itu teman Pro 2, kita pas mau ke sana itu mata kita pokoknya asik banget sih ngelihat pulau berjejer gitu kan, kayak di mana gitu ya. Kayaknya pemandangannya cantik banget ya, mencuci mata lah ya ibaratnya ya. Karena kita anak pulau teman Pro 2, jadi ya cuci mata kita ya itu di pantai, liatin pulau-pulau ya, karena kita bukan anak kota. Kalau kita di kota mungkin ke mall ya, nge-mall. Kita nggak bisa nge-mall sini teman Pro 2 karena nggak ada mallnya. Jadi kita ke pulau-pulau aja lebih seru kayaknya. Atau mau yang ke Pulau Senua ya, lebih dekat teman Pro 2. Enak juga ke Pulau Senua, tapi bawa bekal ya, bawa bekal, bawa nasi, bawa makanan. Jadi pas nyampe di sana, kita makan-makan di sana ya teman Pro 2, makan-makan, habis itu nyebur nih, habis itu makan lagi. Pokoknya makan nyebur ya. Jadi pas weekend seperti ini memang enak sih teman Pro 2 jalan-jalan di tempat rekreasi ya, karena menghibur lah ibaratnya ya. Karena kita dengan rutinitas sehari-hari kerja, jadi saatnya bersantai ya udah, lepaskan dulu kerjaannya, rileks dulu, santai dulu ya teman-teman. Apalagi Senin besok masih tanggal merah teman Pro 2, jadi kayaknya memang asik banget itu. Inilah dia ya, jalan-jalan bersama keluarga. Kalau yang gak, karena ini juga sih tahun berdua, hari ini tanggalnya tua banget ya. Tanggal masih tua banget di tanggal 31 hari ini, mungkin menghemat budget ya. Di Pantai Piwang aja juga asik kok teman Pro 2 ya. Kita sambil kumpul-kumpul bareng keluarga, makan-makan di sana, enak juga teman Pro 2. Enggak sadar tuh nambah-nambah terus ya. Oke, teman-teman ya, di pagi hari ini, pagi Minggu teman-teman, semoga hari ini menyenangkan, secerah pagi ini teman Pro 2. Tetap semangat tentunya. Dan buat teman-teman semua, selamat berolahraga, selamat beraktivitas di hari Minggu ini, selamat berlibur ya. Dan teman-teman, mengawali perjumpaan kita ada info Pro 2 ini seputar pemerintah perluas digitalisasi bansos ke 42 daerah mulai Juni 2026. Pemerintah mulai memperluas program percontohan atau piloting teman Pro 2 digitalisasi bantuan sosial atau bansos ke 42 kabupaten atau kota secara bertahap mulai Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah ditelusuri. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Mira Tayyiba, mengatakan digitalisasi bansos tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tapi juga penguatan ekosistem layanan publik yang terintegrasi aman dan berbasis data. Dan menurut Mira, teman Pro 2, tantangan utama penyaluran bansos selama ini masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung administrasi atau antrian stansi ya. Kondisi ini tersebut berpotensi menimbulkan data ganda, data yang tidak mutlak, hingga proses verifikasi yang memakan waktu lama. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut, Tuan Pro 2, pemerintah memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis data melalui pendekatan digital publik infrastruktur atau DPI ya. Dan dalam skema ini, identitas kependudukan digital atau IKD yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi verifikasi penerimaan bantuan. Dan sementara itu, teman Pro 2, Kemkomdigi juga menghadirkan sistem penghubung layanan pemerintah yang berfungsi sebagai penghubung interoperabilitas ya, data administrasi, antrian stansi pemerintah. Dan Mira juga menjelaskan SPLP bekerja layaknya jembatan digital yang memungkinkan berbagai sistem pemerintahan saling bertukar data sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing, teman Pro 2. Oke teman-teman, kita beralih ke informasi berikutnya ya. Ini masih Komdigi. Lebih dari separuh anak Indonesia ini terpapar konten seksual, teman Pro 2. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkapkan bahwa lebih dari 10 anak di Indonesia telah terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial, dan hal ini menjadi alarm serius bagi upaya perlindungan anak di ruang digital di tengah meningkatnya ancaman perundungan cyber, kemudian predator digital, hingga penyalahgunaan internet pada usia dini. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alfreno Kausar mengatakan masifnya perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam menjaga keamanan anak-anak atas saat beraktivitas di internet, dan menurutnya kelompok usia akan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap berbagai risiko di ruang digital. Dan ia juga menjelaskan terdapat dua jenis risiko utama yang saat ini mengancam anak-anak di ruang digital, yakni risiko konten dan risiko kontak. Dan risiko konten berkaitan dengan kemungkinan anak-anak terpapar berbagai materi negatif yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya. Dan menurut Alfreno ya, teman Pro 2, akses di internet yang luas membuat anak-anak ini dapat dengan mudah menemukan berbagai jenis konten, baik yang positif maupun negatif. Dan anak-anak dengan adanya akses ke media sosial bisa terpapar konten apapun itu, mau negatif, positif, semua jadi yuridiksinya anak-anak itu sendiri, ujar Alfreno, teman Pro 2. Dan sementara itu teman-teman, risiko kontak muncul ketika anak-anak itu berinteraksi dengan orang asing melalui media sosial atau platform digital, dan kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat membuka peluang penyebaran paham radikal, kemudian manipulasi hingga tindakan pelecehan terhadap anak. Dan menurut Alfreno juga, paparan risiko konten maupun kontak ya yang berlangsung secara terus-menerus dapat mempengaruhi kebiasaan karakter, kemudian perkembangan perilaku anak dalam jangka panjang. Dan sebagai langkah mitigasi, teman Pro 2, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Dan kehadiran PP Tunas bukan untuk membatasi kreativitas dan inovasi generasi muda, melainkan memastikan anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara aman tanpa terpapar berbagai risiko risiko digital. Dan Komdigi juga berharap temuan Pro 2 regulasi tersebut dapat menjadi landasan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan generasi muda yang kreatif, produktif, dan terlindungi dari berbagai ancaman budaya atau dunia maya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi, dua informasi di pagi hari ini mengawali perjumpaan kita teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 6.34 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman RRI perkuat pemberdayaan lansia lewat siaran dan komunitas ya, teman Pro 2. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahidin Adi Trisnanto ini menegaskan RRI terbuka untuk dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan menurutnya, teman Pro 2, layanan RRI tidak hanya ditujukan bagi lansia, tetapi juga berbagai kelompok masyarakat lainnya. Dan ia juga mengatakan keterbukaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Karena itu, masyarakat dan komunitas dapat memanfaatkan berbagai program RRI untuk kegiatan yang bermanfaat. Dan menurutnya, teman Pro 2, selantang merupakan kegiatan berkala yang dilakukan setiap 2 pekan oleh lansia untuk sesama lansia. Dan materi yang diberikan mencakup kesehatan, kemudian sosial, psikologi, hingga literasi digital sesuai kebutuhan peserta. Dan ia juga menjelaskan program selantang ini memiliki jenjang pembelajaran yang disebut yaitu peserta sebagai S1, S2, dan S3, dan sertifikat tingkat pertama dapat diperoleh setelah mengikuti kegiatan selama 6 bulan dengan total 12 pertemuan. Dan ia juga menilai, teman Pro 2, metode pembelajaran tersebut menunjukkan semangat lansia yang terus belajar sepanjang hayat. Dan program itu juga menjadi sarana memperkuat partisipasi sosial dan meningkatkan kualitas hidup para peserta. Dan ia juga menambahkan, teman Pro 2, di berbagai daerah memiliki program on air maupun off air yang berkaitan dengan lansia. Dan program tersebut mencakup dialog, kemudian talk show, kegiatan budaya, serta edukasi literasi digital yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Oke teman-teman, itu dari satu informasi buat kamu di pagi hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari